0: terutama sektor pariwisata nasional.
1: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
2: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
1: Dari India?
2: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
1: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
3: Dan bersama-sama lah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah satu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
1: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
5: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
6: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
7: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025 bukanlah sebuah kebetulan.

kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa

0: Capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Ritno Mandasari.
1: This year holds particular significance for China and ASEAN.
2: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
3: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
2: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
4: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
2: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Q&A. Thank you.
5: Thank you very much. A round of applause.
0: Gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
6: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: Jose sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Keras sekejap untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

ini. Messi angkat bang, kop, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.
3: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1 Palembang.

92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7.37 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan saat ini opini publik kami hadirkan untuk Anda ya. Bergabunglah bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Silakan sampaikan opini ataupun pendapat Anda, pendengar, terkait dengan pembahasan kita nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat mengenai evaluasi MBG untuk pendidikan dengan penggunaan anggaran yang tepat. Jadi pendengar, kita tahu bahwa saat ini ya beberapa pihak terkait itu melakukan evaluasi MBG ya. Jadi hasil evaluasi dengan BGN, Presiden Republik Indonesia Prabowo meminta MBG ini fokus ke siswa kategori desil bawah dan daerah rawan stunting. Jadi ini dikaji ulang ya, MBG ini dikaji ulang sehingga lebih tepat sasaran, dan pemerintah diminta untuk memprioritaskan penerima manfaat dari kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama kelompok desil bawah, daerah tertinggal, serta wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Nah, arahan ini disampaikan langsung oleh Presiden saat menerima masukan terkait pelaksanaan program MBG di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu kemarin. Dan BGN sendiri menyebut bahwa evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program yang menjangkau jutaan penerima manfaat itu benar-benar memberikan dampak bagi kelompok rentan.

0: Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan

0: Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pat FM, Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz, Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Pendengar masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk Anda, Kamis 19 Juli 2026.
1: Palembang Menyapa.
3: Pagi ini kita akan membahas mengenai evaluasi MBG untuk pendidikan dengan penggunaan anggaran yang tepat. Pendidikan kita tahu adalah investasi jangka panjang ya untuk kemajuan kita semua. Jadi di sisi lain, pemerintah juga terus menghadirkan berbagai program untuk mendukung kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar peserta didik. Namun pendengar, seiring pelaksanaannya muncul berbagai pandangan mengenai efektivitas program, mekanisme pelaksanaan, hingga bagaimana pengalokasian anggaran negara dilakukan agar tetap seimbang dengan kebutuhan sektor pendidikan lainnya. Karena itulah evaluasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan itu benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Nah, kita akan membahasnya di Dialog Palembang Menyapa pagi ini bersama narasumber yang sudah tersambung ya via daring pagi hari ini pendengar, dan kita akan kupas juga bagaimana pelaksanaan program ini, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana juga pengelolaan anggaran supaya bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711369977, WhatsApp di 0821-7927-9090, dan juga aplikasi RRI Digital, bahkan juga bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saat ini saya sudah tersambung bersama Profesor Dr. Abdullah Idi M.Ed., Guru Besar Sosiologi UIN Raden Fata Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tata.
3: Sehat Alhamdulillah ya, Prof, pagi hari ini.
4: Ya, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Prof. Baik, Prof, ya. Ini perbincangan kita mengenai evaluasi MBG untuk pendidikan dengan penggunaan anggaran yang tepat, dan nanti juga kita akan tersambung juga ya bersama Ketua SPPG Palembang, Dr. Nuria Hartikasari, SHMSI. Tapi beliau sampai saat ini belum juga tersambung bersama kita di pagi hari ini. Nah, Prof, berbicara mengenai evaluasi MBG ini ya, apa yang menjadi catatan Prof ya terkait dengan perjalanan MBG sejauh ini begitu, Prof? Silakan.
4: Iya, kita sebagai anggota masyarakat ya, sebagai pengamat lah gitu ya, mungkin tidak semuanya yang kita paham, terutama secara teknis, tetapi dari media sosial atau kita dialog informal dengan masyarakat ya, ya paling tidak ya saya kira yang memang ada hal-hal yang perlu dievaluasi, terutama kan kalau dari sisi manajemennya ya, misalnya ada yang meninggal, nah itu ada yang ya tidak cocok gizi untuk apa makanannya atau apa itu kan perlu juga dievaluasi. Dan juga tentu pemerintah sudah mengevaluasi tentang misalnya penyalahgunaan

0: Tujuan MBG ini bagus karena memang problem berbangsa kita ini ada tiga hal itu, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. MBG ini memperbaiki gizi anak ini supaya pendidikan kita lebih baik. Ini cara filosofis, konseptual ya bagus, tetapi persoalan tadi kan aktualnya atau implementasinya. Ya, ini sejauh mana gap antara tujuan dan pelaksanaan itu. Kita belum tahu apakah di atas 50% misalnya apa nama gapnya itu atau kegagalannya itu, kalau gitu kan perlu perbaikan serius juga. Kalau di sisi lain misalnya persoalan penyalahgunaan anggaran, pemerintah sudah mengevaluasi dengan adanya misalnya pemberhentian dari oknum daripada pengelola MBG tingkat pusat ya. Saya kira itu bagus, suatu evaluasi dan menimbulkan trust, kepercayaan masyarakat itu. Intinya ada plus minusnya, nah, dan sinilah butuh evaluasi itu. Jadi saya kira pemerintah sudah melakukan evaluasi. Kalau kita lihat dari perkembangan media massa ya sudah dilakukan itu. Jadi memang tidak ada suatu program, apalagi program sebesar ini tidak mungkin tidak ada kelemahan ya. Apakah berkaitan dengan manajemen, apakah berkaitan dengan SDM, apakah berkaitan dengan mentalitas pengelola dari pusat sampai ke daerah. Idealnya untuk urusan pendidikan ini jangan diganggu kalau Indonesia ingin maju atau mencapai Indonesia Emas itu 2045 itu. Jadi persoalan pendidikan, kesehatan, kemudian persoalan apa tadi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ini memang harus menjadi perhatian serius. Ya itulah secara makro evaluasinya di sana. Secara mikro teknis ya. Teknis ya.
1: Baik. Nah, kalau MBG ini kan banyak juga yang berharap ya, banyak maksudnya yang berharap MBG ini itu kan bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan juga kualitas pendidikan begitu ya, Prof ya. Nah, kalau dari faktor sosial begitu, Prof ya, apa saja sebenarnya yang harus diperhatikan agar hasilnya itu memang benar-benar optimal begitu, Prof?
0: Ya, suatu evaluasi tidak terlepas dari persoalan input, proses, output atau outcome ya. Input itu bagaimana tujuan itu sejalan nggak dengan pelaksanaan itu di lapangan sejak dari misalnya apa namanya program yang sudah disiapkan itu berjalan nggak? Misalnya soal gizi, kemudian persoalan SDM, persoalan manajemen keuangan dan lain-lain itu ya. Di prosesnya akan terlihat karena ini akan mempengaruhi output atau keluaran ya, luaran itu. Inilah yang banyak diberi masukan oleh masyarakat supaya pembenahan di proses ini ya, menjadi serius. Kenapa? Kita harapkan outcome lulusan anak-anak kita nanti yang akan dirasakan sekitar 10-20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas itu memang tercapai. Jangan sampai juga anggaran yang besar misalnya tidak berkorelasi dengan jangka panjang itu. Nah, jadi yang berkaitan dengan itu ya saya kira termasuk juga persoalan yang terutama sumber daya manusia ya. Jadi karena memang ini kan terkesan langsung apa nama itu langsung suatu kegiatan yang serius gitu ya. Oleh sebab itu barangkali evaluasi juga terhadap program termasuk SDM itu sangat penting deh, jadi dari pusat sampai ke daerah. Termasuk juga kan secara geografis kita ini kan beda-beda ya. Kemudian tradisi makanan juga sampai detail kalau kita mau bicara seperti itu. Ada apa ada suatu daerah itu berbeda dengan di daerah-daerah lain ya. Jadi tentang tradisi makan anak-anak tuh ada yang cocok, ada yang tidak dan lain sebagainya kalau kita lihat seperti itu. Jadi tapi yang paling menonjol kan persoalan manajemen operasional pelaksanaan MBG itu yang paling menonjol karena berkaitan dengan anggaran. Yang kedua berkaitan dengan keamanan.

Jadi keamanan apa nama makanan terhadap anak itu sampai meninggal begitu banyak ya. Nah, jadi dan apa nama itu ya terakhir juga termasuk juga manajemen termasuk pimpinan ya. Itu juga yang perlu dievaluasi. Saya kira kita banyak ahli di negeri ini dan barangkali perlu dibantu juga, tidak cukup hanya ya mungkin ahli gizi, ahli manajemen juga harus membantu pemerintah.

0: seperti membuka telapak tangan ya harus. Kalau udah ada kasus seperti itu, lalu bagaimana solusinya? Jadi ini kan kita bukan perang ya, tetapi ini adalah suatu persiapan sumber daya manusia. Kalau perang barangkali, walaupun saya tidak pernah perang, ya misalnya ya kalau udah korban apa boleh buat. Ini kan tergantung apa nama perencanaan kita. Jangan sampai anak-anak kita juga sehingga image image MBG ini bagus. Jadi bagus juga kalau ada grafik setiap tahunnya ada peningkatan dari evaluasi itu. Ya, jadi kelebihan dan kelemahan itu. Saya kira itu ya, yang ini yang secara umum ya, tentu secara teknis. Kalau misalnya dari sisi kesejahteraan anggota MBG kan cukup bagus dari pengelolanya itu. Tapi dari sisi kinerja barangkali kenapa ada korban? Kemudian kenapa ada bocor? Yang ya kan ini kan bertentangan dengan kehendak Pak Presiden ya soal bocor ini. Nah, jadi ini secara makro ya, secara detailnya kan mungkin setiap SPPG itu setiap provinsi, kabupaten, kota SPPG itu punya masalah tersendiri yang perlu ditekan, di pressure supaya masalah itu jangan sampai ya terlalu mencuat, terlalu banyak begitu. Ya.
1: Oke. Baik, pendengar silakan bergabung bersama kami ya di 0711-369977, 0821-7927-990, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya akan bacakan dulu, ini ada beberapa pertanyaan. Saya mulai dari akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, Prof. Ada pertanyaan ya. Pertanyaan dari at Van Java. Berkaitan dengan upaya korupsi, berkaitan dengan apa nih upaya korupsi di MBG ini, apakah jaksa-jaksa di daerah harus dilibatkan secara optimal untuk penyalahgunaan program ini, Prof, gitu? Karena kan ini MBG ini juga kan banyak menyerap tenaga ya, agar terkontrol apa perlu memang pegawainya juga di P3K kan? Oke, karena ini kan lagi seliweran di media sosial ya, Prof ya, fenomena ini ya. Baik, silakan Prof.
0: Iya, kalau udah disebut jaksa saya jadi takut ini.
1: Kan opini
0: jadi,
1: saja, Prof.
0: Iya, jadi begini, sebelum kita serahkan ke aparat, kita menyerahkan itu kan sebenarnya inilah perlunya pelatihan, perlunya pembinaan yang sifatnya detail, sifatnya profesional terhadap aparat MBG kita itu. Jadi itu yang pertama. Pertanyaannya, apakah mereka itu sebenarnya sudah dilatih? Kalau ada kurang, sudah dibenahi belum itu? Jadi saya yakin para aparat MBG kita ini sebenarnya tidak ada niat untuk mengambil keuntungan itu. Karena tetapi kalau ketika tidak ada, mungkin sedikit lah ya. Karena mereka sudah tahu itu untuk menolong orang, menolong anak-anak ini, karena banyak kita benar sekitar tahun 2000, 2025 itu kan sekitar 25 juta ya kemiskinan di Indonesia. Itu data dari dalam negeri, kalau dari luar negeri ya katanya sampai ratusan juta. Ini yang ingin ditolongkan oleh MBG ini. Oleh sebab itu mau tidak mau mereka ini bagaimana supaya profesional. Mereka kan backgroundnya macam-macam nih. Jadi background, oleh sebab itu karena ini masih baru, saya kira ke depannya perlu pembinaan. Jadi perlu pembinaan itu pelatihan ya. Jangan salah sedikit dibawa ke aparat. Ya aparat juga repot ngurus ngurus yang lain ya. Nah, jadi kecuali kalau udah skala besar seperti di oknum di pimpinan MBG pusat itu kan barangkali sudah ada standar lah. Tapi kalau sampai di PHK itu masalah baru. Nah, kan dalam suatu penegakan etika kerja itu barangkali perlu juga dibuat etika kerja. Kalau buat kesalahan itu ada sanksi ringan, menengah, dan berat itu. Setelah berat itu baru bisa diberhentikan. Jadi kalau itu harus ada langkah-langkah menurut saya, jangan sampai buat beban baru. Pemerintah kan sudah membuat sudah membuat anggaran untuk mereka juga, dan saya kira perbaikan kinerja.

0: ya, dengan apa nama memberi pelatihan dan pembinaan itu yang langkah utama. Kalau langkah bawa ke aparat misalnya, kemudian langkah pemberhentian itu kemudian menurut saya. Ini jangan juga kita menakut-nakuti mereka. Itu orang bekerja di situ tuh banyak orang yang sebenarnya memang butuh akan pekerjaan. Keluarganya sudah berharap ya. Ya, jadi menurut saya seperti itu deh yang perlu kita lakukan. Tapi tetap penegakan hukum itu harus, dan mereka harus tahu ada sanksi, ada rewards. Jadi sehingga profesional itu akan muncul kalau ada. Itu harus dimulai memang dari pimpinannya ya. Pimpinan juga mungkin perlu dilatih. Tidak cukup melalui tes-tes yang di awal. Kedepannya bagaimana itu? Jadi ini yang dibutuhkan orang profesional di bidangnya untuk membantu pemerintah ini dari pusat sampai ke daerah. Intinya di daerah juga tidak bisa mengandalkan pusat saja. Ya.
1: Oke. Nah, kalau soal P3K tadi, Prof, kalau Anda melihatnya begitu, ini dari kacamata seorang sosiolog ya, begitu ya, Prof ya.
0: Ya, ya.
1: Silakan, Prof.
0: Ya,
1: Apa
0: saya
1: harus
0: melihat
1: begitu, Prof? Iya.
0: menurut saya P3K ini kan non-ASN, ya tidak? Ya, jadi menurut saya, tapi maaf kalau keliru. Kalau jadi aturan-aturan juga mirip ASN. Jangan sampai sedikit-sedikit salah, langsung dipecat. Nah, jadi ini bukan swasta. Mereka non-ASN, tapi aturannya agak-agak mirip gitu. Yang lebih arif adalah, saya katakan tadi, adalah melalui pembinaan pihak kepala daerah. Bagaimana semua ini jalan semua. Nah, ini lagi pula kan ini baru sekitar setahun ya. Jadi terlalu dini lah kalau ada langsung misalnya ambil langkah yang apa serius seperti itu ya menurut saya. Jadi wasit aja baru tadi kan pemain sepak bola dunia itu peringatan dulu deh. Baru kartu merah. Jadi menurut saya jangan terburu-buru, yang itu menimbulkan masalah baru kalau untuk memberhentikan. Dan ingat, mereka di rumah, di kampungnya, atau di tetangganya, mereka bangga sekali sudah menjadi apa nama pegawai P3K itu. Jadi di sini menurut saya yang dibutuhkan adalah penegakan aturan, penegakan kalau ada etika pegawainya, penegakan itu. Jadi tidak ada suatu tim MBG juga termasuk menjadi menang, menjadi berkualitas tanpa ada kekurangan. Tetapi juga kekurangan itu harus diperbaiki kalau ingin menang. Itu kira-kira.
1: Baik. Nah, kita kan juga sesuai dengan apa topik kita pagi hari ini kan evaluasi
0: Ya.
1: MBG untuk pendidikan dengan penggunaan anggaran yang tepat begitu ya, Prof ya. Jadi kalau kita berbicara soal anggaran ya di tengah keterbatasan fiskal ya, sebenarnya ya, Prof, bagaimana harusnya pemerintah itu menentukan prioritas antara program pemenuhan gizi, pembangunan sarana pendidikan, bahkan juga peningkatan kualitas guru, begitu ya, Prof ya, dan kebutuhan pendidikan lainnya seperti itu, Prof.
0: Ya, pertama kita harus sepakat bahwa termasuk ya, semua elemen bangsa ini harus sepakat, terutama pemerintah, bahwa masa depan Indonesia ini belajar dari negara maju, mereka serius fokus pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi itu. Kalau tidak serius membenahi itu, kita akan menjadi sulit untuk bersaing ke depan. Oleh sebab itu, saya yakin secara teknis itu kalau ada kelemahan-kelemahan, misalnya taruhlah misalnya berkaitan dengan manajemen keuangan, kenapa tidak bisa dilibatkan BPKP? Kenapa tidak dilibatkan apa nama pemeriksa internal? Ya, misalnya kalau KPK itu terakhir lah ya. Ya, jadi saya kira itu kan di daerah unsur itu ada semua. Itu dibina kadang orang tuh tidak tahu. apa yang dia lakukan itu salah atau apa itu. Jadi makanya kalau PNS itu tiap Senin itu ada upacara itu, kan mengingatkan terus. MBG ada nggak pertanyaannya? Atau hanya di dapur itulah ya. Nah, jadi menurut saya itu yang harus dibenahi, termasuk juga di bidang lain ya. Tidak hanya pendidikan, bidang kesehatan juga. Kemudian sekarang juga sedang gencar-gencarnya pemerintah apa itu persoalan oknum ya yang korupsi dan lain sebagainya itu. Jadi kalau udah prinsip itu harus serius. Jadi apa nama ya saya katakan tadi tim MBG ini sulit bersaing kalau hanya formalitas, terjebak pada formalitas. Apa artinya di sini bahwa profesional apa nama itu harus dikedepankan agar tujuan itu tercapai. Jadi sejak dari input sudah pegawainya sudah diseleksi, sudah dipilih, sudah kepala-kepalanya sudah orang-orang yang terpilih memang diproses barangkali yang perlu dibenahi. Proses ini yang banyak masalah. Bahkan tidak hanya di daerah tadi, di pusat beberapa oknum juga kan bermasalah itu yang sedang ditangani oleh pemerintah. Jadi menurut saya tidak bisa langsung apa ya langsung baik memang tidak bisa langsung harus jitu gitu. Tapi memang harus tapi jangan dibiarkan. Tapi perlu proses pembenahan tadi. Bila perlu melibat unsur lain tadi. Jadi bisa akademisi yang paham di bidang itu. Bisa juga pihak BPKP, kepolisian, dan pihak untuk mengontrol itu juga ada yang ormas yang memang paham di bidangnya. Tapi jangan dipolitisasi. Ingat harus tujuannya sama. Kita membenahi sumber daya manusia, anak-anak kita ke depan, 10-20 tahun ke depan, mereka itu tidak hanya tidak artinya bisa berperan menggantikan generasi sekarang. Jadi menurut saya itu yang harus menjadi target bersama. Kalau persepsi itu sama, saya kira orang akan berpikir bahwa yang dia lakukan ini dosa gitu loh. Kalau dia melakukan penyimpangan karena menghancurkan masa depan ribuan dan jutaan masa depan keluarga, masa depan anak itu. Dan keluarga juga harus paham bahwa ini program SDM untuk membenahi keluarga itu sendiri, daerah dan bangsanya ke depan. Jadi menurut saya itu sih ya.
1: Baik. Nah, Prof ini saya ke WA ke apa YouTube kembali ya, sudah ada pertanyaan kembali yang masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dari Aurora. Saya lihat anggaran MBG ini kan besar sekali ya. Jujur sebagai masyarakat saya jadi bertanya-tanya apakah memang manfaatnya itu sudah benar-benar sebanding dengan dana yang dikeluarkan. Soalnya masih ada sekolah yang fasilitasnya juga perlu diperbaiki. Oke, silakan Prof. Menurut Prof gimana nih?
0: Nah, itu respon masyarakat ya, anggota masyarakat ya, saya kira ada benarnya juga ya. Jadi persoalan membenahi pendidikan, ya kalau MBG ini kan otomatis berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan itu sendiri. Tapi jangan mengorbankan atau lainnya diabaikan, termasuk fasilitas pendidikan itu sendiri, termasuk sumber daya manusianya. Jadi saya kira yang disampaikan itu ya perlu menjadi input ya, masukan bagi pemerintah bahwa anggaran besar itu harus memang transparan, jadi sehingga menimbulkan kepercayaan. Jadi kemudian juga manajemen di lapangan apa nama itu harus diperhatikan betul. Jadi apa nama itu jangan sampai anggaran besar tetapi terkesan tidak imbang dengan terkesan bagi-bagi gitu. Tetapi yang diinginkan ini adalah memang bermanfaat tanpa mengorbankan elemen lain seperti fasilitas tadi. Apalagi di kota dan di daerah misalnya itu kan beda-beda. Nah, ini peran kepala daerah ya, termasuk bupati, wali kota dan lain itu harus support ini. Jadi untuk jangka panjang daerahnya ya. Jadi saya kira itulah problem yang memang dievaluasi akan agar diperbaiki ke depan. Karena kita lihat tidak mungkin kayaknya pemerintah menghentikan itu karena ini bagian strategis, tapi persoalan proses implementasinya yang perlu dibenahi. Jadi termasuk juga penyimpangan anggaran, termasuk juga mutu makanan, termasuk juga apa nama manajemen di sekolahnya. Kalau anak tidak makan, misalnya kemana makanannya, kan begitu tuh. Nah, jadi supaya efisien. Jadi ini prinsip ekonomi memang harus diterapkan ketika berbicara APBN. Jadi kalau orang aparat apa yang paham keuangan dia bilang 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan ya. Nah, berarti kan ini harus orang-orang kompeten yang mengurus APBN ini, termasuk anggaran MBK ini tidak bisa dilepas begitu saja. Biar untung semua. Kalau berlanjutkan pengelola juga untung, orang tua untung, anak punya masa depan, bangsa ini juga bagus. Apa nama kemudian image atau keyakinan dengan pemimpin lebih baik. Nah, itu yang diharapkan secara ideal. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa ini kan baru 1 tahun. Tapi walaupun 1 tahun sudah cukup untuk evaluasi. Jadi bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan baik, kemudian memang bermakna itu. Jadi kalau di negara lain seperti Malaysia, ya Jepang dulu ya, mereka bukan program MBG yang di ini kan, tapi beasiswa ya. Ya, seperti Malaysia sejak tahun 70-an, Pak Mahathir mengirim banyak putra-putri itu ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Jadi dirasakan kemudian hasilnya itu. Oke lah, kita ini MBG ini ya, tapi yang lainnya juga jangan sampai diabaikan. Kalau kita kan bangsa besar, tetapi tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam. Sumber daya alam kita kan yang itu kan bisa habis. Tapi kalau SDM dia bisa berkreasi, berkreatif untuk kesinambungan kehidupan suatu bangsa itu. Itu ya.
1: Baik. Nah, Prof, ini juga ada pertanyaan ya dari pendengar kita yang masuk di 0821-7927-9090. Ada Ibu Nur Lela di Pak Jo. Pertanyaannya adalah, menurut Prof sendiri, sebenarnya indikator apa yang seharusnya digunakan untuk menilai keberhasilan program MBG kita ini? Apakah hanya dengan cukup melihat jumlah penerima manfaat, atau memang harus diukur dari perubahan kualitas hidup, kesehatan, bahkan juga prestasi belajar peserta didiknya sendiri, begitu Prof? Silakan Prof.
0: Iya, kan program MBG ini ya, saya tidak tahu kalau secara detail, jujur aja saya. Tetapi kita bisa berpandangan bahwa adanya MBG ini untuk membantu keluarga miskin supaya anak-anaknya terpenuhi gizi dan sekolahnya tidak terganggu. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa mengikuti pendidikan sehingga mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan gizi yang baik. Nah, jadi menurut saya sih itu bagus sekali. Jadi untuk memperbaiki mutu itu, tetapi kan dalam konteks sekali lagi dalam konteks implementasi itu kan beragam tuh. Jadi karena juga kan tiba-tiba kan ini termasuk tiba-tiba kan memang masih baru. Oleh sebab itu tadi yang kita bilang perlu pembenahan itu terutama berkaitan dengan SDM, karena SDM berkaitan dengan mutu makanan, berkaitan dengan manajemen, berkaitan dengan transparansi, apa nama, berkaitan dengan apa pencapai tujuan itu sampai di mana. Jadi barangkali kalau ada otonomi daerah, kita pemerintah otonomi daerah diperkuat aja otonomi pengelolaan MBK itu barangkali. Jadi pemerintah daerah juga punya harus punya peran lebih untuk mengontrol pelaksanaan MBG ini. Tapi niatnya sama tadi adalah saya katakan maunya kita itu untuk sisi ekonomi, untuk ekonomi, pendidikan dan kesehatan ini menjadi prioritas. Jadi prioritas untuk generasi ke depan karena tanpa itu kita sulit bersaing. Jadi belum lagi persoalan kemiskinan. Nah, jadi ini harus punya persepsi yang sama tentang pembenahan ini. Kalau itu yang terjadi, saya kira persoalan jumlah anggaran dengan itu akan berkurang. Orang akan percaya memang dilaksanakan kok, dan itu ternyata hasilnya. Jadi kita mau produk-produk anak-anak kita ini sekarang, nanti mereka berlevel internasional memang. Jadi tidak apa nama tidak repot-repot mencari SDM ke depan karena memang sudah ada suntikan MBG ini. Syukur-syukur kalau mereka nanti diberi beasiswa juga, walaupun tidak semua ya yang berkualitas. Jadi kalau yang berkualitas kan kan tidak apa-apa. Ya, jadi paling paling tepat itu adalah memang membenahi SDM ini ke depan. Inilah tujuan umum dari MBG itu menurut saya bagus, tetapi implementasinya ini tadi itu yang diberi masukan oleh masyarakat itu karena ini menyangkut anggaran besar, kemudian kenyataan di lapangan kan banyak laporan-laporan ya kan, apa nama itu yang menjadi data juga. Jadi saya kira kritik yang positif. Ya, namanya masyarakat kan melapornya kemana lagi kalau bukan ke pemimpin. Oleh sebab itu untuk beri masukan lah menurut saya. Itu Bu, ya.
1: Baik, silakan pendengar, kami ingatkan kembali untuk segera saja bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Masuk lagi pertanyaan yang di WhatsApp-nya kita di 0821-7927-9090 ini. Ada Mbak Intan di Pak Jo, pertanyaannya adalah, Prof, jika evaluasi ini menunjukkan masih ada berbagai kendala dalam pelaksanaan MBG, apakah menurut Prof solusi yang tepat adalah memperbaiki implementasinya, menyesuaikan mekanisme, atau malah justru mengevaluasi kembali desain kebijakannya? Kalaupun ada kalaupun ada solusi yang lain, apa dan kenapa begitu? Baik, silakan Prof.
0: Ya, ketika evaluasi kan yang perlu di menurut saya ya bagus ya pertanyaan Ibu itu. Walaupun saya ini sebagai ya anggota masyarakat juga sebagai pengamat gitu. Jadi yang penting berpijak dari persoalannya apa itu tadi. Itu yang perlu dievaluasi. Persoalannya apa? Valid enggak persoalan itu? Jangan asumsi. Jangan opini ya, tetapi data di lapangan tuh apa sih problemnya? Yang dikaitkan dengan tujuan MBG itu sendiri, tujuan nasional, daerah itu kan sebenarnya mewujudkan tujuan MBG secara nasional. Nah, disitulah akan dilihat tadi antara apa nama tujuan program dengan implementasi di apa saja persoalannya secara valid dikemukakan. Saya kira yang paling realistis adalah membenahi apa pelaksanaan program itu. Jadi kalau ada kelemahan, jadi harus ada tim memang harus mengevaluasi tentang kelemahan-kelemahan itu sehingga valid datanya lalu baru dievaluasi. Jadi kalau tadi memang persoalan lemah di SDM diapain? Mereka kan sudah jadi P3K, sudah jadi apa anggota yang mengelola apa nama itu MBG ini. Jadi saya kira Di sana menurut saya diidentifikasi dulu persoalannya, persoalannya apa gitu. Lalu jadi dievaluasi itu, kemudian baru nanti dicari solusi. Tapi kita juga kan tidak mungkin lah ya kalau mau masalahnya cepat diselesaikan, tapi yang maunya itu ada increase, ada peningkatan. Jangan sampai kalau tadi kelemahannya 50%, itu kalau bisa 2 tahun ke depan sudah tinggal sudah 70% mutunya. Kedepannya itu sudah 80% lagi. Nah, jadi menurut saya itu ya secara makro ya, dari programnya, dari pelaksanaannya itu yang lebih lebih penting. Karena kita yakin program ini bagus sekali ya. Tetapi kira-kira yang dalam implementasi itu apakah menyangkut manajemen personalianya, apa nama, apakah sudah relevan itu? Jadi benar nggak yang berita-berita di media itu memang jadi kenyataan atau enggak? Kalau enggak ya itu yang bahan evaluasi, baik level pusat maupun di daerah ya, maupun di level SPPG gitu. Jadi jangan terkesan apa ya, perlu juga sih memang ini top down, tetapi di level masyarakat kan perlu bottom up juga ya, bottom up juga artinya perlu komunikasi. Kalau ya jangan sampai mereka hanya menerima aja. Jadi menurut saya itu untuk pembenahan kedepannya ya. Ya.
1: Baik, sudah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi, silakan pendengar di 0711-369977, 0821-7927-900, bahkan bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Jadi kalau apa dalam ilmu sosiologi itu, koreksi kalau salah ya Prof ya, kan dikenal juga bahwa sebuah kebijakan publik itu kan bisa menimbulkan dampak yang tidak direncanakan ya Prof. Nah, kalau Prof sendiri melihat potensi dampak sosial dari MBG yang memang perlu diantisipasi sejak dini begitu ya Prof ya, baik itu bagi keluarga, sekolah maupun masyarakat, itu yang mananya begitu Prof, yang seperti apa gitu, silakan Prof.
0: Iya, yang paling serius itu persoalan uang ya. Jadi persoalan APBN. Oleh sebab itu berarti kan implementasi anggaran itu yang perlu diperbaiki dari pusat sampai ke daerah. Jadi apakah implementasi itu efektif, efisien, apa tidak gitu. Jadi saya kira itu yang perlu dibenahi. Jadi kalau programnya bagus, jadi kita lihat dulu kan awal-awal sebelum diimplementasikan orang menyambut antusias sekali karena akan ada program makan gratis itu. Ketika terjadi apa nama implementasi, nah inilah yang harus dibenahi. Jadi ada yang gizi tidak cukup tadi kita ulang ya. Gizi tidak tepat, kemudian pelayanannya, kemudian juga termasuk fasilitas ya, ya tidak apa-apa masyarakat memberi masukan ya. Jadi apa nama itu, fasilitas kalau secara fisik bagus ya, kita lihat gedung-gedungnya baru semua, apa namanya, kalau kita lihat memang dibenahi sama dengan koperasi desa ya seperti itu. Tapi implementasi sekali lagi akan menyangkut juga kultur masyarakat juga ya. Jadi apa nama, jangan-jangan orang tuh menerima saja. Karena di sekolah itu tidak semua anak itu tidak mampu sebenarnya. Jadi banyak juga orang mampu. Yang mampu ini jangan-jangan nggak makan gitu. Jadi pertama tidak selera, kemudian orang tuanya mungkin lebih memperlihat higienisnya. Nah, yang begini kan perlu dievaluasi. Jangan-jangan orang seperti ini kan, yang orang mampu ini tidak perlu dikasih untuk efisiensi. Nah, jadi yang begitu kan belum detail sampai ke sana untuk efisiensi anggaran itu. Jangan-jangan perlu disisihkan untuk beasiswa. Ya sudah, kalau kamu pintar, orang mampu tadi, kamu nanti dibiayai deh luar negeri atau apa. Daripada ngasih makan tidak efektif. Nah, ini kan di kelas tuh kan, kalau sekolah kan punya data itu. Data orang tua kerja di mana, kemudian apa nama ini, barangkali yang secara ekonomi sulit ini yang perlu dikasih, dan anak mampu harap maklum kok. Kalau ya, jadi yang begini nih untuk membantu pemerintah menurut saya, kalau enggak kan ada kesan mubazir. Ya, kalau saya ya cari yang berhak menerima aja lah. Seperti dulu ada program apa tuh untuk orang miskin itu kan, ada kan? Nah, selebihnya kalau kasih beasiswa menurut saya lebih lebih bagus ya untuk anak-anak yang berkualitas, bukan tidak mampu saja. Ada yang tidak mampu berkualitas, kasih beasiswa. Ada yang mampu berkualitas, kasih beasiswa. Karena levelnya level udah level apa atas ya, udah secara akademik. Ini yang jadi kalau ya secara sosiologis ya begitu melihat realitas. Jadi realitas itu dijadikan kebijakan ya, atau dijadikan evaluasi kebijakan ya.
1: Baik. Sudah ada penelpon yang bergabung nih, Prof. Selamat pagi.
0: Ya. Ya.
1: Iya, sama Ibu siapa di mana, Bu?
2: Dengan Bu Yuli.
1: Bu Yuli di
2: Skojo.
1: Bu Yuli di Skojo, silakan.
2: Apa saja indikator yang digunakan untuk menilai bahwa anggaran MBG itu sendiri telah diberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan peserta didik itu aja, Mbak. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu Yuli Diskojo. Ini mungkin Ibu Yuli baru bergabung begitu ya, Prof ya. Pertanyaannya. Apa ini yang sudah kita bahas barusan begitu ya, Prof ya? Mungkin bisa bisa disampaikan secara garis besarnya saja ya, Prof, singkat saja ya. Silakan, Prof.
0: Apa, maaf tadi agak samar-samar, apa yang ditanya?
1: Indikator dan dampak begitu, Prof.
0: Oh, iya. Kalau indikator bahwa MBG ini bermanfaat, saya kira ya kita tidak apa membantah ya, karena buktinya makanan yang dikasih itu habis ya. Ya, kalau manfaat tadi ya, anak-anak yang memang tadi tidak punya uang jajan, tidak punya bahkan tidak makan, mungkin pergi ke sekolah mereka bisa makan. Tetapi kalau manfaat dari untuk anak yang memang mampu, orang tuanya mampu atau apa itu ya sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, karena kita juga dapat info bahwa anak itu ya misalnya banyak sekali buah-buah itu enggak mereka ambil gitu, atau makanan tertentu itu baru satu sekolah misalnya. Nah, kalau udah ribuan sekolah, bahkan jutaan, mungkin ratusan ribu, ya kan itulah apa nama kurang bermanfaat berarti gitu dong. Jadi maunya uang tuh dikasih, dibeli makanan, ya habis, itu baru efektif dan bermanfaat nian itu. Ya, bermanfaat betul. Jadi inilah perlu berarti peningkatan efektivitasnya. Jadi efektivitas dari program itu sendiri. Sampai detail. Jadi, tapi kalau sampai misalnya menghapus program ini, saya kira ini program nasional itu agak anu ya, debatable ya, karena memang ini banyak juga merasakan bermanfaat. Tapi dari sisi lain barangkali perlu dievaluasi yang kita diskusikan tadi, termasuk apakah semua anak menerima, dan guru juga ternyata makan juga kalau anak-anak, karena anak-anak nggak mau makannya, guru makannya itu ya, pegawai gitu. Jadi bukan untuk anak aja. Nah, bukan tidak boleh memang, tetapi efisiensinya yang kita bicarakan, efektivitasnya berkaitan, karena judul ini berkaitan dengan anggaran ya, jadi berkaitan dengan evaluasi tadi. Jadi the right man on the right place, kemudian memberi sesuatu pada orang yang tepat ya. Jadi menempatkan itu, ini yang perlu dievaluasi. Jadi menurut saya ya peningkatan SDM lah yang perlu dilakukan di baik level pusat sampai ke daerah ya gitu.
1: Baik, Prof. Kita ke akun YouTube kembali, Prof. Ini ada pertanyaan ya dari Edgia Widianti. Nah, Kalau di suatu daerah, angka stunting itu justru lebih dipengaruhi oleh sanitasi buruk dan air yang bersih ya. Ini yang sulit diakses. Kenapa sih anggaran besar ini tidak lebih dulu difokuskan ke masalah tersebut begitu, Prof? Nah ini suara masyarakat benar nih, Prof.
0: Iya, saya juga masyarakat, tapi saya setuju yang dikatakan Ibu. Berarti kan persoalan di masyarakat itu sangat krusial, apalagi musim panas ini ya. Kita lihat ya di Kota Palembang aja tidak semua masyarakat yang punya air bersih, punya punya pam gitu. Karena rumah teman saya itu, saya alhamdulillah ada ya. Rumah teman saya itu bagus, tapi nggak ada pam, pamnya belum masuk. Padahal di sekitar ya Kota Palembang lah gitu ya. Apalagi di daerah. Jadi saya kira bagus masukan. Kita beri masukan lah ke pemerintah ya. Kalau itu wilayahnya di daerah, lapor ke daerahnya itu ya, ya. Jadi karena tujuan pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan rakyat ya. Jadi termasuk bicara soal anggaran atau yang lain tadi ya, tentu tujuannya untuk mewujudkan itu kesejahteraan masyarakat. Saya kira bagus pertanyaan Ibu tadi. Tetapi kalau untuk MBG ini tadi ya perlu dievaluasi barangkali kelebihan. Kalau tadi memang ada mubazir, kalau sudah efektif bisa dialihkan ke hal lain. Saya katakan tadi berkaitan untuk mungkin untuk beasiswa atau untuk kesehatan juga kan. Masyarakat juga kadang-kadang mengeluh juga soal BPJS atau apa seperti itu ya. Nah jadi kenapa tanpa ada kesehatan yang meningkat, pendidikan yang bagus, ekonomi meningkat bagi kebanyakan masyarakat ini, artinya bukan segelintir orang, itulah kita modal bersaing. Kalau enggak, akan sulit. Jadi, apa nama tujuan dari pembangunan nasional itu tadi ya. Ya, jadi ya kita memberi masukan aja ke pemerintah. Saya kira masukan yang bagus ya dari Ibu tadi. Mudah-mudahan pengambil kebijakan mendengar. Ya.
1: Baik. Lanjut lagi pendengar silakan di 0711369977, 0821792790 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Kebersamaan kita nih masih ada beberapa menit kembali pendengar ya, beberapa menit lagi maksudnya kurang lebih 10 menit lagi untuk di Dialog Palembang Menyapa di pagi hari ini. Nah kita lanjutkan kembali Prof, ini ada pertanyaan di 0821-7927-9090 ya. Nah saya mendengar tadi sedikit tentang perbincangan di pagi hari ini ya, saya sepakat nih Prof, jangan sampai nanti ada program yang terkesan mubazir begitu. Nah tapi Prof, apakah itu bukannya hanya nanti menimbulkan polemik yang baru juga kalau misalkan nanti pihak yang mampu tidak menerima tapi dialokasikan ke misalnya beasiswa saja, sedangkan untuk yang sekarang aja ini polemiknya luar biasa banyak sekali begitu Prof. Silakan ya, Prof.
0: Iya. Iya, sama saya ini hanya berpendapat ya. Jadi tapi menurut saya realistis saja. Kok yang menerima zakat itu misalnya memang orang tidak mampu gitu. Yang mampu itu memberi zakat, misalnya itu kalau dalam agama Islam itu ya. Jadi kita bersedekah itu ketika kita mampu. Tapi ketika seperti MBG, kalau sifatnya suddenly, sifatnya tidak lama atau apa, itu saya setuju. Ya semua kita makan kayak sedekah gitu. Tidak melihat mampu atau tidak. Tapi kalau terus-menerus salah sasaran sih menurut saya. Jadi orang yang mampu justru dikasih begitu. Dan orang maklum kok. Tapi barangkali teknis. Teknisnya itu yang perlu diperbaiki. Misalnya dulu saya teringat itu. Ketika saya kuliah, Kalau IP saya itu, S1 saya itu sebenarnya masuk untuk menerima beasiswa. Menerima beasiswa Super Semar pada waktu itu. Tapi harus ada keterangan miskin. Nah, ini yang berat saya minta ke orang tua saya. Minta ini, karena saya membohongi. Saya masih dikirim pas-pasan, walaupun pas-pasan, oleh orang tua ini. Jadi yang berhak itu memang yang tidak mampu. Jadi mereka yang IP-nya bagus, dapat beasiswa, dan tapi kurang mampu berkualitas, bahkan tidak bisa beli buku, dia berhak mendapat beasiswa. Sama dengan ini, kalau mau ideal menurut saya. Tapi ketika bangsa itu makmur, itu lain cerita. Semuanya mendapat potongan. Seperti di Australia, dulu waktu saya ngambil S2 saya di Australia, sedikit pengalaman, itu anak-anak semua orang Australia itu hanya 30% bayar SPP-nya, sesuai dengan janji politik pemerintah. Jadi tidak melihat dia mampu apa tidak. Nah, ya, jadi itu lain lagi kalau negara sudah makmur. Tapi kalau negara kita yang menurut saya realistis saja. Ekonominya, bak tadi kemiskinannya puluhan juta, sekitar 9%. Kemudian itu data dalam negeri ya, BPJS, BPS. Ya, kemudian menurut saya memang kemudian anggaran pemerintah juga terbatas. Itu yang paling realistis. Kasih mereka yang berhak nerima itu. Yang pinter tadi, yang mampu, peluang beasiswa menurut saya. Ya, harus sama peluangnya. Jadi, karena dia diukur dari akademik. Kalau ini kan dari persoalan persoalan gizi ya, menurut saya. Tapi ini kan pendapat ya. Jadi kita boleh beda, yang penting ini adalah masukan untuk pemerintah, ya.
1: Baik, Prof. Terima kasih. Nah, ini sudah ada penelpon kembali yang bergabung. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Sama Mbak siapa, di mana Mbak?
3: Nia di Indralaya.
1: Mbak Nia di Indralaya, silakan Mbak.
3: Pagi dari mana ya? Dari dapur MBG ya Mbak ya?
1: Bukan, ini sama sosiolog kita, Prof.
3: Oh iya, yeah. Tadi dengar sebentar Mbak karena lagi bawa mobil.
1: Yeah.
3: Saya sebenarnya ibu sih bukan Mbak.
1: Oh iya, silakan Bu. Ini sama Prof. Abdullah.
3: Iya, ada anak saya yang sekolah di arah Alang-Alang Lebar ya, dan ada yang di Muhammadiyah gitu. Anak saya yang di Muhammadiyah itu menyukai MBG yang diterimanya dari sekolah karena menurut dia makanannya variatif ya seperti itu. Namun ada anak saya yang di arah Alang Lebar itu sekolah IT. Dia tidak menyukai karena makanannya yang ya kadang saya buka pun tidak enak ya, mungkinnya tidak layak, mungkin sehat tapi mungkin tidak layak seperti itu. Katanya di Jawa lagi banyak yang mau boleh mendaftarkan untuk sekolahnya untuk tidak menerima sebagai penerima manfaat MBG gitu. Apakah kita orang tua bisa mendorong itu? Tapi bukan berarti saya tidak menolak MBG ya, karena anak saya yang di Muhammadiyah itu sangat menyukai MBG karena sangat variatif katanya, dan saya sangat suka MBG itu. Kalau bisa sih walaupun anak tidak sekolah dapat MBG gitu ya. Tapi kan ada sekolah yang tidak menerima MBG itu tidak layak ya seperti itu. Walaupun sudah berapa kali dikeluhkan akhirnya malah jadi kritis yang kacau seperti itu. Akhirnya ada persoalan di sekolah antara guru dengan kuali siswa, terus dengan pihak dapur seperti itu. Ya karena tidak semua dapur kan bisa apa ya, bagian masak itu bisa menerima keluhan-keluhan dari orang tua. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Oke, nah jadi gimana nih Prof? Sebagai apa, wali atau sebagai orang tua siswa begitu ya? Silakan nih Prof.
0: Iya, saya kira realistis saja ya. Ibu dari Indralaya tadi memang itu persoalan selera ya. Minites. Lain orang lain selera, lain anak lain selera soal makanan. Walaupun bisa disebabkan karena kualitas makanan, cara masaknya. Karena kalau terlalu asin juga, walaupun sama-sama lauknya ayam misalnya, beda kalau dengan selera itu ya. Kalau ada yang tidak terlalu asin atau macam itu. Jadi saya kira kembali itu sebenarnya persoalan ke SDM tadi, jadi kualitas. Jadi orang mengakui kalau masakan Padang itu rata-rata diterima orang. Jadi baik di Palembang, baik di Lahat ataupun di NTT sana atau apa atau di luar negeri. Kenapa? Karena kualitas. Kemudian manajemen. Manajemen itu ada penelitian, bukan kata saya itu. Bagus manajemen restoran Padang itu ya. Sehingga menjadi tidak diragukan orang. Nah, bisa nggak suatu saat pelayanan MBK ini memang lebih baik daripada apa nama tuh masakan di rumah pada umumnya gitu. Itu yang harus diperbaiki. Apalagi menggunakan APBN tadi. Itu menurut saya.
1: Baik, Prof. Prof, ini ya. Semua pertanyaan sudah dijawab ya, baik ya. Telepon, WhatsApp, dan ya. Juga aplikasi RRI Digital, serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, sebelum kita ya. Akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau Prof sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bahas selama kurang lebih 60 menit kebelakang, Prof? Silakan, Prof.
0: Ya. Terima kasih, Tata. Apa yang kita sampaikan tadi, kita diskusikan tadi sifatnya masukan ya, sebagai anggota masyarakat, saya sebagai akademisi juga belum tentu benar, tetapi saya kira itu memberi masukan supaya program MBG ini ke depan itu lebih baik dan lebih tepat sasaran, efisiensi dan efektivitas. Oleh sebab itu saya kira pembenahan terhadap MBG ini suatu hal yang memang patut dilakukan, apalagi sudah berdasarkan data-data makro tadi, ada kasus hukum, ada kasus selera makanan, ada persoalan manajemen, ada persoalan mentalitas anggota pengelola tadi, itu harus dibenahi secara, menurut saya bisa dibenahi secara proporsional dan berkeadilan lah ya. Jadi dan tapi sifatnya pembinaan. Jadi saya kira itu menurut saya, semoga program MBG ini ke depan lebih baik dan bermanfaat ya. Terima kasih Tata, itu aja dari saya ya.
1: Baik Prof, terima kasih juga waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini Prof. Sehat selalu, ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lip ya.
1: Iya, silakan Prof.
0: Ya. Sih, ya.
1: Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Demikian ya perbincangan kita di pagi hari ini mengenai evaluasi MBG untuk pendidikan dengan penggunaan anggaran yang tepat. Baru saja kita bergabung bersama Guru Besar Sosiologi UIN Raden Fata Palembang, Profesor Dr. Abdullah Idi MID. Nah, pendengar, selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Palembang menyapa.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Di Palembang pagi ini ada Ghea Indrawari, seribu kali udah menemani kita di pagi hari ini. Pendengar informasi-informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Kami ambil dari rri.co.id, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mencatat realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Sumsel hingga 13 Juli 2026 itu mencapai 200.475.47 ton atau 63.57% dari alokasi tahun 2026 sebanyak 315.380 ton. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Sumsel, Bambang Pramono di Palembang kemarin mengatakan bahwa realisasi tersebut terdiri atas 80.722,30 ton pupuk urea, 118.392,83 ton pupuk NPK, 63,75 ton NPK formula khusus kakao, dan 1.185,29 ton pupuk organik, dan 111,30 ton pupuk ZA. Jadi pendengar, berdasarkan total penyaluran Kabupaten Oku Timur itu menjadi daerah dengan realisasi tertinggi yaitu 49.284,09 ton atau 62,65% dari alokasi. Selanjutnya disusul Banyuasin sebanyak 44.812,61 ton, Oku Selatan 31.841,90 ton, Oki 25.338,94 ton, dan Musirawas 11.657,54 ton. Kemudian Lubuk Linggau sebanyak 1.730,92 ton, Musirawas Utara 247,6 ton, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali di berjumlah 458,50 ton, Palembang 246,59 ton, dan Prabu Muli 35,90 ton. Tingginya serapan pupuk bersubsidi tahun ini didorong oleh sejumlah program pemerintah seperti gerakan tanam menyongsong El Nino, program cetak sawah, serta optimalisasi lahan. Pemerintah provinsi juga terus berkoordinasi ya dengan PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Sriwijaya Palembang agar stok pupuk tersedia di gudang lini 3 maupun kios resmi sebelum musim tanam dimulai.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Rusa

mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

Noah dan Raisa ini pendengar akhirnya terwujud ya, melalui lagu yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi yang baru aja kita dengerin. Ini menjadi original soundtrack film Dilan ITB 1997 dan lagu ini benar-benar menyatukan dua karakter vokal yang kuat ya dalam balutan pop balada yang hangat dan juga emosional, menghadirkan nuansa intim yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Secara tematik lagu ini mengangkat kisah cinta yang tidak lagi sederhana ya pendengar. Liriknya pun ini menggambarkan hubungan yang telah melewati berbagai fase, mulai dari menerima masa lalu pasangan, bertahan, dan masih banyak lagi lah ya pokoknya. Pesan tentang penerimaan menjadi inti utama, bahwa hubungan yang sehat itu tidak dibangun dari kesempurnaan melainkan dari kemampuan untuk memahami dan menerima satu sama lain. Ditulis oleh Edgy Taf bersama Raisa, Ariel dan juga Enrico Octaviano, ada Randy Pandugo juga. Ternyata lagu ini hadir dengan aransemen minimalis yang memberi ruang bagi kekuatan vokal keduanya. Nah, produksi yang hangat ini membuat emosi dalam liriknya ini terasa lebih dalam, terutama dalam menggambarkan kerinduan, kehadiran sederhana dan komitmen dalam hubungan. Sementara itu film yang kita tahu ya disutradarai oleh Fajar Bustomi dan juga Bidi Baik ini berlatar tahun 1997 di Bandung yang mengikuti perjalanan cinta Dilan yang semakin kompleks. Kemarin lagu ini udah dirilis pada April 2026 di berbagai platform digital, sekaligus menjadi pelengkap emosional yang memperkuat cerita film serta mengajak penonton dan pendengar ini untuk kembali menyelami kisah cinta, mimpi dan juga kenangan masa muda. Spill dulu coba, yang kemarin udah nonton lagunya seperti apa nih pendengar? filmnya seperti apa begitu pendengar ya? Yaudah lanjut lagi. Kita dengerin lagu sambil nanti bakal ada informasi lainnya juga yang masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sabuk kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Tahukah kamu, Indonesia ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Menariknya, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di putaran final Piala Dunia. Saat itu mereka menghadapi Hungaria pada babak pertama. Meski harus mengakui keunggulan lawan, keikutsertaan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi Tantri Kotak Ibu Pekerja. Lagu ini diputerin, ini nemenin ibu-ibu pekerja yang mungkin sekarang udah nyampe di kantor ya. Lagi ngetik-ngetik, lagi ngerjain sesuatu sambil dengerin lagu ini. Wih, apakah tambah semangat atau tambah melo nih? Yang pasti pendengar ini mau beranjak siang aja, udah jam 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Makin siang kayaknya makin rame nih WhatsApp-nya Pro 1. Terima kasih ya buat yang udah WhatsApp. Semua lagu-lagu udah diputerin untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar. Jadi tapi bentar lagi nih Tata harus mengakhiri kebersamaan kita di Palembang pagi ini, karena setelah ini akan ada Palembang siang ini akan menemani Anda bersama rekan saya Esi. Tapi sebelum Tata pamit dari ruang dengar Anda, ada informasi menarik nih pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini mencetak wirausaha muda melalui pelatihan membatik. Jadi Pemprov Sumsel kembali memperkuat pengembangan ekonomi kreatif dengan mencetak wirausaha muda melalui pelatihan membatik, dan langkah ini yaitu diharapkan melahirkan generasi yang mandiri secara ekonomi sekaligus mampu melestarikan warisan budaya daerah. Nah, komitmen ini diwujudkan melalui pelatihan Level Up Your Skill 2026 Pemuda Kreatif Seni Membatik Era Baru di Palembang, dan kegiatan ini berlangsung pada Senin hingga Selasa, jadi 14-15 Juli kemarin. Dan hasil kolab ini ya, ini kolaborasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga Sumsel bersama Dekranasda Sumsel. Pelatihan diikuti sekitar 100 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, dan para peserta ini dibekali keterampilan membatik sebagai bekal membangun usaha berbasis ekonomi kreatif. Jadi Ketua Dekranasda Sumsel Feby Hermanderu mengatakan bahwa pembinaan generasi muda terus dilakukan secara berkelanjutan selama 4 tahun terakhir, dan program ini mencakup pelatihan fashion, pengembangan usaha mikro sampai dengan keterampilan membatik. Jadi membatik itu membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan juga kreativitas ya. Jadi benar-benar Dekranasda pengen peserta benar-benar menjadi pelaku usaha batik yang mampu mengembangkan usahanya sekaligus membagikan ilmunya itu kepada masyarakat di daerah masing-masing. Nah, pelatihan tahun ini difokuskan pada pengembangan batik sebagai salah satu wastra khas daerah, dan langkah ini diharapkan mampu menghidupkan kembali nih potensi batik Sumatera Selatan sekaligus memperkuat identitas budaya lokal. Jadi Bu Feby Deru juga mengajak generasi muda ya untuk memahami filosofi di balik setiap motif batik daerah. Pemahaman ini juga dinilai sangat penting untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap produk lokal sekaligus mendorong lahirnya inovasi baru. Nah, pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Saya Tata Edins pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
7: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali melanjutkan rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini ya. Di hari ini Kamis 16 Juli 2026, beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan program Kita Indonesia. Nanti kita akan berdialog bersama Duta DPD RI Sumatera Selatan 2025, Abel Jeniska Laurencia. Tema yang kami hadirkan mengenai peran generasi muda dalam membangun daerah. Berikutnya pendengar, pukul 11 kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda tepat pada pukul 13. Dan selanjutnya pukul 13.30, program Indonesia Banget juga tentunya kembali akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Itulah pendengar raga mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini bersama saya Esi Armisi.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan bangga mempersembahkan sebuah pertunjukan spesial yang mengangkat tentang nasionalisme, cinta tanah air, toleransi, dan kebinekaan. Kita Indonesia. Indonesiaisme. Live event menampilkan EDP Music, Sahara Dristi, Sanggar Kirana, serta Teater Ambara.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Kita Indonesia. Untuk kesempatan hari ini ya, di hari Kamis, di kesempatan siang hari ini, kami juga akan bersama dengan narasumber kami, pendengar, dalam program Kita Indonesia untuk kesempatan siang hari ini. Ya pendengar, tentunya kalau kita berbicara tentang generasi muda ya, tentu menjadi salah satu kekuatan utama dalam menentukan arah pembangunan daerah dengan semangat kreativitas dan juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Anak muda memiliki potensi besar untuk menghadirkan inovasi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong kemajuan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi kreatif, kewirausahaan, hingga pelestarian budaya dan juga lingkungan. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema seputar peran generasi muda dalam membangun daerah bersama narasumber kami yang saat ini sudah tersambung via Zoom ya, ada Mbak Abel Jeniska Laurencia yang merupakan Duta DPD RI Sumatera Selatan 2025. Isi sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Abel.
3: Halo, selamat siang Mbak Esi.
2: Kabarnya gimana nih?
3: Alhamdulillah, tapi sekarang sehat, tapi lagi batuk sama pilek dikit aja sih.
2: Oh gitu, lagi batuk sama pilek ya. Yang pasti, terima kasih untuk waktunya ya, sudah berkenan untuk bisa

0: RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ini sebagai Duta DPD RI Sumatera Selatan 2025, ini tugasnya ngapain aja nih, Mbak Abel?
1: Halo, terima kasih ya. Kalau tugas kita tuh DPD RI Sumsel tuh sebenarnya kayak sosialisasi ke sekolah untuk memperkenalkan apa itu DPD, apa itu fungsinya, karena banyak banget yang belum tahu DPD. Ternyata kalau DPD itu tuh ikut membantu dalam pembangunan daerah, ekonomi kreatif, sama mengajukan rancangan undang-undang begitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan lagi perancangan undang-undang, pastinya para duta-duta di setiap daerah juga diundang ke Senayan untuk ikut membahas mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan penggabungan daerah itu juga diajak biar tahu gitu. Karena selain mengetahui itu, kita juga sebagai dutanya itu ikut dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah, apalagi di daerah Bel Oki gitu kan. Di daerah Oki itu masih butuh banget kayak pendidikan-pendidikan sekolahnya yang butuh diperhatikan. Sehingga kemarin Abel menyerap aspirasi dari salah satu SD dan menyampaikan ke senator DPD Sumatera Selatan. Akhirnya para senator mendengarkan dan ikut turun untuk melihat langsung sekolah tersebut dan ikut membantu.
0: Oke, baik. Untuk menjadi duta sendiri, persyaratannya atau apa kriteria yang harus dipenuhi oleh pendengar nih, Abel? Siapa tahu pendengar jadi terinspirasi ya karena adanya Abel sebagai duta DPD RI ini.
1: Kalau persyaratan untuk jadi duta DPD RI itu, yang pertama tuh kalian harus cinta Indonesia begitu kan.
0: Cinta Indonesia karena,
1: ya. Karena untuk jadi seorang duta itu tentunya kita tuh memiliki tanggung jawab gitu kan. Tanggung jawab yang kita bawa gitu dari daerah kita, nanti berlomba di pusat itu pasti ditanyain kenapa ikut DPD itu, karena apa, visi misi kita, terus juga bahasa Inggris juga perlu sih, bahasa Inggris, dan persiapan-persiapan lainnya kayak persiapan bikin video tentang profiling kita agar masyarakat di sekitar kita tahu gitu. Terus juga dukungan masyarakat, dukungan keluarga, itu juga jadi persiapan buat kita gitu. Karena apalagi kalau kita menjadi dutanya itu pasti banyak pro kontra juga kan. Makanya kita sangat-sangat butuh dukungan keluarga, apalagi masyarakat sekitar kita.
0: Oke, kalau buat Mbak Abel sendiri, apa yang memotivasi sehingga menjadi duta DPD RI Sumatera Selatan ya? Waktu itu kenapa awal mulanya bisa tertarik, bisa suka?
1: Kalau sebenarnya Abel sendiri tuh awalnya bermula dari pertama tuh lihat di TV-TV kayak ada salah satu idola Abel tuh Ibu Ratu Leriva itu. Jadi menurut Abel, wah keren banget bisa membantu anak-anak, apalagi dia tuh di divisi pendidikan gitu kan. Terus Abel jurusan hukum juga, sehingga Abel berpikir kalau misalkan Abel jurusan hukum dan gak berani untuk terjun dan ambil suatu langkah gitu, ketika ada kesempatan nih bukaan duta DPD RI, kalau seandainya kemarin Abel dengan keinsyukuran Abel gak ikut, gak mungkin Abel bisa di tahap ini. Sehingga Abel mencoba melawan rasa nyaman itu, daftar. Apalagi relasinya tuh cukup baik untuk Abel yang di bidang hukum gitu kan. Sangat membutuhkan relasi. Karena itulah Abel termotivasi untuk ikut. Kalau seandainya kilas balik ke tahun lalu, masih takut-takut. Yang kalau ketakutan kita tuh enggak, kita enggak bakal tahu hasilnya bakal ada atau enggak. Sedangkan kalau kita mencoba, ada kemungkinan ada dan ada kemungkinan belum.

0: Oke, jadi itu ya ceritanya kenapa Abel menjadi duta DPD RI Sumatera Selatan ya. Baik, sebagai duta DPD RI Sumatera Selatan, kalau melihat potensi sekaligus juga tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda ya, khususnya Abel ya, di Sumatera Selatan saat ini dalam konteks pembangunan daerah seperti apa nih?
1: Baik. Baik. Kalau menurut pandangan kacamata Abel ya, tantangan terbesar generasi muda sekarang ini, apalagi Gen Z itu tuh, sebenarnya deras banyaknya arus informasi di era digital. Jadi banyak anak muda tuh mudah terpapar hoax gitu. Jadi mudah kena distraksi media sosial atau kehilangan fokus dalam mengembangkan kemampuan diri. Selain itu, persaingan dunia pendidikan sama dunia kerja tuh sekarang tuh ketat banget. Jadi generasi muda tuh sangat dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Tapi di balik banyaknya tantangan itu, generasi muda tuh sebenarnya memiliki potensi yang besar banget, karena generasi muda sekarang nih yang Abel lihat dari sosial media maupun dari teman-teman kuliah atau teman lingkungan kerja tuh, generasi muda merupakan generasi yang kreatif, inovatif, sama cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi kan. Nah, dengan kemampuan digital yang dimiliki anak muda tuh justru dapat diciptakan peluang usaha untuk mempromosikan potensi daerahnya masing-masing, untuk mendukung UMKM. Jadi bisa menyampaikan ide dan aspirasi itu secara luas. Ini sisi positifnya. Karena itu, menurut Abel sendiri, yang terpenting itu bagaimana generasi muda tuh memanfaatkan teknologi secara bijak, terus mengembangkan keterampilan, karena banyak anak-anak yang memiliki potensi yang luar biasa, tapi mereka tuh takut gitu kan, takut akan kamera, takut akan judgement orang sekitar. Padahal kita jika terus mengembangkan keterampilan, berani mengambil peran dalam pembangunan, kemajuan daerah tuh gak cuma bergantung pada pemerintah, tapi juga pada partisipasi aktif masyarakat atau generasi muda khususnya.
0: Oke, seperti itu jadi Abel ya. Nah, ini tadi Abel juga menyinggung sedikit mengenai percaya diri gitu ya, yang harus bisa dimiliki oleh generasi muda. Kalau menurut Abel sendiri gimana nih caranya bisa percaya diri? Mungkin ada pendengar kita yang saat ini merasa tidak begitu atau kurang percaya diri gitu ya, untuk bisa juga mengikuti jejak Abel sebagai duta DPD RI. Seperti apa nih Abel? Apa aja yang harus disiapkan?
1: Baik, kalau menurut Abel sekarang ini, memang di era sekarang ini percaya diri itu sangat penting. Karena banyak anak muda kan yang lagi membandingkan dirinya dengan diri setiap orang lain melalui media sosial. Padahal kan setiap orang memiliki proses dan potensi yang berbeda-beda. Nah, menurut Abel, percaya diri itu memiliki keyakinan terhadap kemampuan yang kita miliki. Orang lain nggak bakal tahu kemampuan kita, ke potensi diri kita. Yang tahu tuh cuma diri kita sendiri. Kita yang bisa melihat di cermin, kita yang bisa melihat melalui kacamata kita. Dan percaya diri itu bukan berarti kita tuh merasa sempurna ya, tetapi berani mencoba, berani belajar dari kesalahan, dan terus berkembang. Karena percaya diri bukan tentang siapa yang paling menonjol, tetapi siapa yang berani untuk menjadi diri sendiri. Terus belajar dan memberikan manfaat bagi orang lain. Terus, yang paling penting itu dukungan dari keluarga. Dukungan di keluarga, lingkungan yang positif itu bisa membuat kita percaya diri. Carilah lingkungan-lingkungan yang positif yang bisa mendukung apa ya, kayak cita-cita kamu, mendukung keinginan kamu untuk berkembang. Karena kalau kita di lingkungan yang baik, pastinya proses kita dalam mengembangkan diri juga ikut baik.
0: Oke.
1: Pentingnya bukan si lingkungan sama keluarga. karena mereka yang akan membangun diri kita.
0: Ya, jadi percaya diri juga perlu support dari lingkungan dan keluarga gitu ya, Mbak Abel ya. Oke, ini kalau berbicara juga mengenai aspirasi dan juga inovasi generasi muda di Sumatera Selatan sendiri, kalau Mbak Abel melihatnya seperti apa nih untuk potensi dari SDM-nya gitu ya, utamanya SDM anak-anak muda atau generasi muda di Sumatera Selatan ini, Abel melihatnya gimana?
1: Oke, kalau yang Abel lihat ya, kalau berbicara mengenai aspirasi, inovasi, sama potensi SDM Sel tuh, Abel melihat bahwa Sumatera Selatan memiliki modal yang sangat besar. Karena daerah kita tuh kaya akan sumber daya alam, budaya, dan yang paling penting sumber daya manusianya. Khususnya generasi muda yang kreatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Contohnya, Abel melihat banyaknya, lumayan banyak kafe yang ada melukisnya. Itu kan melukis merupakan salah satu inovasi kreatif ya. Terus juga potensi yang didukung sekarang sudah lumayan ada yang berbatik, ada kelas membatik, yaitu pernah Abel lihat di Instagram dibawain oleh Putra Batik Nusantara, yaitu pemenangnya dari Sumsel. Dia juga membuat beberapa kelas-kelas membatik, itu juga merupakan potensi yang besar. Apalagi potensi yang Abel lihat sekarang nih, banyaknya lagi maraknya UMKM di Kampung Iwak tuh, banyak juga Gen Z Gen Z yang menjual UMKM di sana. Karena potensi tersebut tuh perlu didukung dengan ruang untuk penyampaian aspirasi kan, dan kesempatan untuk berkarya. Ketika anak muda diberi kesempatan untuk berdiskusi, mengikuti pelatihan, berwirausaha, atau terlibat dalam program pembangunan. Contohnya, anak-anak yang ikut pageant-pageant, itu kan mereka secara tidak langsung ikut mempromosikan pariwisata, mempromosikan apa yang ada sumber daya di Palembang atau Sumatera Selatan. Mereka tuh dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Abel sendiri, inovasi tidak selalu berarti menciptakan teknologi yang canggih. Inovasi juga bisa berupa solusi sederhana yang menjawab kebutuhan masyarakat, membantu digitalisasi UMKM. Contohnya anak-anak KKN, teman-teman kuliah Abel itu, membantu masyarakat di Ogan Ilir untuk mempromosikan UMKM, labeli UMKM secara online, dan membuat label halal. Itu juga termasuk mengembangkan pariwisata daerah melalui media sosial tadi yang Abel sebutkan, atau membuat program pemberdayaan masyarakat. Nah, harapan Abel, pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta tuh, serta masyarakat dapat terus berkolaborasi untuk membuka lebih banyak ruang bagi generasi muda agar potensi SDM Sumatera Selatan tuh makin berkembang. Dengan begitu, aspirasi nggak cuma didengar, tapi juga diwujudkan menjadi program yang memberikan dampak bagi masyarakat.
0: Baik, terima kasih untuk penjelasannya ya, Abel ya. Untuk pendengar, kembali lagi kita undang peran sertanya untuk bergabung di line telepon 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790, dan juga tentunya bisa bergabung via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang. Bisa ikutan di kolom live chat yang kami tampilkan ya. Dan tentunya dialog ini juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nah, ini kalau kita ke dunia politik ya, Abel ya. Kalau Mbak Abel melihat gitu ya, gimana sih anak muda sekarang ini untuk isu-isu di daerah atau politik ya, menurut pengamatan Abel, apakah memang benar generasi muda ini cenderung apatis nih kalau kita misalnya ngomongin tentang politik seperti itu nih?
1: Baik. tentang isu-isu di daerah ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau menurut Abel sendiri, pengamatan Abel tuh kurang tepat kalau kita bilang bahwa generasi muda tuh cenderung apatis terhadap isu-isu daerah. Karena yang Abel lihat justru anak muda itu banyak memiliki kepedulian. Mungkin cara mereka berpartisipasi itu berbeda dibanding generasi sebelumnya. Karena banyak anak muda zaman sekarang atau di lingkungan Abel sendiri yang Abel lihat memberikan penyampaian melalui media sosial, komunitas, maupun kegiatan sosial gitu, atau berbagai forum diskusi lah. Namun memang masih ada tantangan seperti kurangnya literasi politik, banyaknya informasi yang simpang siur, sama anggapan bahwa suara mereka ini gak pernah bawa ada perubahan loh. Hal-hal inilah yang terkadang membuat anak muda memilih untuk diam kan. Tapi menurut Abel yang perlu dilakukan bukan menyalahkan generasi mudanya, tetapi membuka lebih banyak ruang dialog, memberikan edukasi politik yang baik, dan melibatkan mereka dalam proses pembangunan. Karena sebagai Duta DPD RI Provinsi Sumatera Selatan, Abel sangat berharap semakin banyak generasi muda yang peduli terhadap isu-isu di daerahnya, nggak harus terjun ke dunia politik secara langsung, tetapi setidaknya aktif dalam informasi yang benar, menyampaikan aspirasi yang santun, serta ikut memberikan solusi bagi kemajuan daerah. Karena sekarang nih mungkin menurut Abel kurangnya literasi tentang politik karena canggihnya teknologi sekarang, apalagi TikTok, mereka hanya melihat klip sedikit atau membaca sedikit langsung merasa sebuah opini mereka benar. Itulah mengapa kadang dilihat sisi lain cenderung apatis. Padahal mereka tuh nggak apatis, tetapi kurang aja cara penyampaiannya.
0: Ya, baik. Abel, nanti kita akan lanjut lagi ya. Kita jeda sebentar, pendengar juga pastinya Anda terus bersama kami di program Dialog Dalam Kita Indonesia untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya masih akan bersama dengan Abel Janeska Laurensia, Duta DPD RI Sumatera Selatan 2025. Tema yang kami hadirkan, peran generasi muda dalam membangun daerah. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Oh ini toh video
6: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
7: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
6: Paling
7: video kemarin kan bukan aku yang salah.
8: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
9: Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.
10: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Anda yang saat ini mungkin baru saja bergabung bersama kami, salam jumpa. Kami masih terus hadir menemani Anda di program Dialog Kita Indonesia ya. Tema yang kami hadirkan, peran generasi muda dalam membangun daerah, bersama dengan Abel Janiska Lorenzia yang merupakan Duta DPD RI Sumatera Selatan 2025. Anda ingin bergabung, ada hal-hal ingin Anda tanyakan atau juga boleh berkomentar ya tentang tema yang kami hadirkan di siang ini, boleh menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790 dan tentunya juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena dialog ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Baik, Mbak Abel masih bersama kami tentunya ya.
1: Iya.
0: Iya, terima kasih. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai era digital saat ini ya, kalau melihat generasi muda ya, untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk memajukan potensi daerah dengan adanya era digital seperti saat ini, gimana nih? Untuk Abel pribadi mungkin seperti apa nih, Bel?
1: Baik, kalau menurut Abel sendiri itu justru era digital kan sekarang menjadi peluang besar untuk generasi muda memajukan potensi daerah, memiliki akses terhadap teknologi. Sekarang nih informasi sudah sangat luas, karena melalui media sosial kita bisa mempromosikan UMKM Sumatera Selatan, budaya kuliner, atau berwirausaha dengan menjual makanan-makanan serta minuman-minuman yang lagi viral maupun makanan yang tidak viral tetapi secara UMKM online. Namun pastinya mereka tuh punya tantangan ya, harus mampu menggunakan teknologi secara bijak, meningkatkan literasi digital, serta memastikan informasi itu dibagikan secara akurat. Karena pesat sekali perkembangan digital. Jadi kalau misalkan kita tertinggal, kita sudah ketinggalan jauh banget. Jadi kita memang harus mengikuti teknologi. Karena saya berharap dengan kreativitas, kolaborasi, dan semangat untuk terus belajar, justru generasi muda dapat menjadi penggerak utama dalam memajukan potensi daerah di era digital.
0: Baik, ada contoh mungkin Mbak Abel kontribusi nyata dari anak muda di Sumatera Selatan ini ya, yang menurut Abel ini perlu diapresiasi dan diteladani seperti itu?
1: Contoh, maksudnya gimana?
0: Dari apa yang sudah dilakukan gitu ya, anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan ini, kalau Abel melihat, nah ini bagus nih misalnya untuk tadi mengembangkan UMKM-UMKM yang ada gitu ya.
1: Oke, ada salah satu temen Abel, dia tuh dari Bujung Gadis Palembang, dia juga mengembangkan digitalisasi karena dia memiliki potensi di bidang IT, dia mengembangkan potensi itu sehingga dia bisa membuka platform-platform. Siapa yang memiliki UMKM, dia bikin website untuk kita, supaya UMKM kita tuh ketika kita ngeklik website bisa langsung muncul profiling UMKM atau profiling job kita gitu. Itu menurut Abel bagus sekali itu pemanfaatan teknologi itu. Terus yang kedua, banyaknya teman-teman yang sudah menjual makanan-makanan sehat seperti salad buah itu dijual di platform online, yang memiliki inovasi bisa diantar dimanapun tempatnya, terus juga bisa dipandu kesehatannya begitu.
0: Oke, itu tentunya bisa jadi teladan juga ya buat anak muda lainnya juga untuk bisa mengembangkan web-web itu ya, untuk bisa dijadikan ajang promosi bagi para pelaku UMKM. Nah, Abel, ini kalau melihat tentunya potensi daerah ya, Abel dari Ogan Ilir ya?
1: Ogan Komering Ilir.
0: Ogan Komering Ilir. Nah, seperti apa Abel melihatnya potensi daerah yang ada di sana? Boleh diceritakan buat kita nih, Bel?
1: Potensi daerah Oki. Kalau menurut Abel sendiri, Oki itu merupakan penghasil padi.
0: Penghasil
1: terbesar
0: padi.
1: Terbesar ya di Sumatera. Selain, nah, penghasil padi kan bisa jadi jadi ada komoditas seperti jagung, sayuran di beberapa wilayah. Terus juga yang kedua tuh ada perkebunan, karena banyak perkebunan kelapa sawit, karet, itu jadi sumber mata pencarian yang paling banyak di masyarakat.
0: Okay.
1: Terus juga itu banyak juga UMKM dan ekonomi kreatif. Kebetulan 2 hari yang lalu Abel sempat diundang untuk perkumpulan UMKM dan ekonomi kreatif di daerah Oki. Karena menurut Abel, potensi Oki itu lumayan besar. Kan tantangannya itu gimana generasi sekarang tuh memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan potensi tersebut. Karena apalagi di daerah yang desa banget gitu kan, pelosok, jadi lumayan lumayan kejar-kejaran sama dunia digitalisasi, karena pemasaran UMKM-nya secara daring, pengembangan inovasi di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata begitu. Karena supaya potensi daerah itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat lokal, tapi oleh masyarakat Indonesia juga harus tahu gitu. Jadi sekarang lagi ada program untuk sosialisasi bahwa mereka harus melek digital gitu.
0: Oke, sedang ada program sosialisasi supaya generasi mudanya melek digital ya, gitu ya Mbak Abel ya?
1: Iya, karena potensinya sangat besar, tapi masih dijalankan oleh masyarakat senior begitu. Jadi maksud Abel, kita sebagai generasi muda ikut gabung dengan masyarakat yang seniornya gitu. Dalam membantu penyebaran digital.
0: Kalau minat sendiri menurut Abel dari lingkungannya Abel gitu ya di Oki, untuk bisa melek digital juga, menguasai teknologi digital saat ini yang ada gimana nih? Mereka interest juga ya tentunya? Atau
1: iya,
0: seperti
1: tentunya
0: apa?
1: Mereka interest ketika kami perkumpulan 2 hari yang lalu, mereka sangat tertarik. Karena apalagi kalau misalkan kita memanfaatkan dunia digital itu, itu pusat sekali perkembangan dan jual belinya. Karena kan sekarang semua masyarakat sudah, apalagi di perkotaan itu sudah online semua ya. Jadi itu kita sangat-sangat butuh sekali sih, dan mereka lumayan tertarik. Karena kita gak bisa stuck di satu tempat, kita harus mengikuti perkembangan zaman.
0: Oke. Nah, kalau Abel sendiri sebagai Duta DPD RI ya, melihat sinergi antara pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah kota atau kabupaten dengan lembaga-lembaga legislatif agar tentunya ide-ide kreatif anak muda di Sumatera Selatan ini bisa mendapat dukungan, regulasi atau pendampingan yang tepat nih, seperti apa nih Abel?
1: Kalau menurut Abel sekarang mereka sudah di pendampingan yang tepat, karena kan pemerintah sudah mendampingi mereka. Terus juga sekarang apalagi ada dinas kesehatan yang ikut menggait mereka gitu.
0: Oke, ada yang kurang gak kira-kira dari masukan teman-teman gitu, butuh apa lagi mereka? Kalau untuk pendanaan seperti apa nih?
1: Kalau untuk pendanaan, kalau untuk sekarang mereka belum mencari sponsor sih, masih pribadi.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau kita berbicara juga ya, untuk generasi muda di usia-usia produktif ataupun juga di kisaran mahasiswa seperti itu ya, Abel ya. Mungkin ada program konkret yang disediakan oleh DPD RI khususnya ya Sumatera Selatan untuk melibatkan pemuda-pemuda ini agar bisa terlibat secara langsung dalam pembangunan daerah seperti apa nih?
1: Program mereka membangun atau menciptakan duta DPD RI, Kak. Karena kan duta DPD RI kan Gen Z, sehingga Gen Z bisa menyalurkan atau bersosialisasi serta berkomunikasi lah dengan para Gen Z lainnya. Contohnya kemarin Abel sosialisasi dengan ke sekolah seperti itu.
0: Oke, baik. Nah ini kalau kita lihat fenomena yang ada juga gitu ya, Mbak Abel mungkin juga mengamati atau melihat seperti itu adanya fenomena brain drain atau anak-anak muda berprestasi dari Sumatera Selatan ini misalnya lebih memilih untuk berada di luar Sumatera Selatan, luar daerah ataupun juga ibu kota. Bagaimana Mbak Abel melihatnya? Fenomena seperti ini.
1: Kalau menurut Abel, tentunya mereka keluar kota itu untuk menggapai mimpi mereka ya. Itu menurut Abel fine-fine aja, karena kan kita nggak kekurangan masyarakat generasi muda di Sumatera Selatan. Terus yang kedua, tentunya mereka akan berkarya dan berkarir juga itu pun untuk Indonesia kita tercinta, begitu menurut pandangan Abel.
0: Oke, jadi itu nggak masalah buat Abel ya. Oke, baik. Nah ini ya, kalau berbicara tentang harapan ya Abel ya, harapan kedepannya Abel ini sebagai duta DPD RI dari Sumatera Selatan tahun 2025, gimana nih Abel, khususnya untuk bisa terus memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah seperti apa?
1: Kalau harapan Abel sekarang terus, kalau menurut Abel sih terus berkomunikasi, terus ikut membantu dalam pembangunan daerah dengan cara kita harus mengetahui apa yang terjadi isu-isu sekitar, kita harus open juga gitu. Kita nggak bisa menutup mata kita dengan apa yang terjadi di sekitar. Gitu sih menurut Abel.
0: Oke, untuk pendengar kita mungkin ya yang juga ingin seperti Abel gitu ya menjadi duta DPD RI, kembali lagi nih mungkin ada nasihat yang bisa Abel sampaikan. Apa nih Abel?
1: Kalau menurut Abel, nasihat yang bisa disampaikan itu mungkin terus jaga kesehatan, belajar, dan kalau bisa menciptakan pikiran yang positif, manifesting yang positif, terus itu aja sih.
0: Oke, itu aja tentunya ya untuk bisa.
1: Jangan lupa daftar duta DPD RI Sumsel sekarang lagi pembukaan.
0: Oh gitu. Boleh syaratnya kembali disampaikan untuk pendengar kita nih Abel supaya bisa mempersiapkan diri seperti itu ya.
1: Iya. Kalau syaratnya sendiri itu tuh, yang pertama, sebenarnya ini administrasi dulu sih daftarnya. Administrasi, kalau lagi sedang berkuliah juga nggak apa-apa. Yang penting masih di umur dari 18 tahun sampai 24.
0: 18 sampai terus, 24.
1: Iya.
0: Selanjutnya apalagi persyaratannya?
1: Minimal pendidikan minimal SMA, putra tinggi badan 170, putri tinggi badan 160, mempunyai wawasan tentang kebangsaan atau mengetahui kelembagaan DPD RI, memiliki sosial media yang aktif, terus juga belum menikah.
0: Oke, Baik, itu yang harus dipenuhi oleh peserta gitu ya.
1: Ya.
0: Persiapan mungkin boleh berbagi juga nih waktu Abel mengikuti seleksi tersebut, apa aja yang harus disiapkan nih?
1: Kalau persiapannya mungkin cukup belajar tentang Duta DPD RI aja ya, karena untuk kesiapan baju dan lain-lain itu bisa dibantu oleh oleh senator kita, karena kan pasti banyak permintaan baju dari pusat, itu bisa dibantu sama tentunya senator DPD RI.
0: Oke. Untuk public speakingnya seperti apa nih Abel, ada tipsnya mungkin dari Abel supaya bisa nanti berjalan dengan lancar gitu ya proses seleksinya?
1: Public speaking menurut Abel, Abel yakin generasi muda sekarang pinter-pinter, apalagi sekarang ada namanya platform YouTube untuk belajar tentang public speaking sebelum wawancara gitu kan. Karena benar public speaking itu sangat berguna, tapi Abel yakin kok masyarakat terutama generasi muda sekarang pasti public speakingnya sudah bagus-bagus.
0: Oke, baik. Kita sudah ada di penghujung waktu dalam dialog kita Indonesia untuk kesempatan siang ini. Ada hal penting lain yang ingin Abel tambahkan? Boleh?
1: Cukup itu aja.
0: Cukup itu saja. Baik, terima kasih yang pasti Abel ya sudah berbagi wawasan, insight buat pendengar di kesempatan siang hari ini. Di hari Kamis ini tentunya ya, 16 Juli 2026. Ini selanjutnya apa lagi nih kegiatan yang akan Abel lakukan hari ini?
1: Kalau hari ini kegiatan yang Abel lakukan mungkin istirahat.
0: Istirahat karena ya, tadi masih flu dan batuk ya. Baik, terima kasih ya waktunya Abel ya sekali lagi ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih, juga. Sukses selalu buat Abel. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, demikian dialog dalam program Kita Indonesia untuk kesempatan siang hari ini ya. Tadi kita sudah bersama dengan Abel Janiska Lorenzi yang merupakan Duta DPD RI Sumatera Selatan 2025. Tema yang kami hadirkan seputar peran generasi muda dalam membangun daerah. Tentunya harapan kami dapat memberikan motivasi untuk kita semua, khususnya generasi muda, untuk terus berkontribusi melalui karya inovasi dan juga kepedulian terhadap kemajuan daerah, karena pembangunan daerah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemuda sebagai penerus bangsa. Demikian pendengar dialog kita Indonesia, saya Esi juga rekan Herullah pamit. Terima kasih, tetap terus bersama kami tentunya untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya pukul 11 nanti. Kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Setelah itu, sinceramente, vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etape ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
1: All good in the end.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotak.

Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Ya, atau Musprof. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama lah dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat komitmen membangun regulasi yang transparan dan akuntabel melalui diskusi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan daerah disusun berdasarkan kepentingan masyarakat dan bebas dari intervensi kelompok tertentu. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan penyusunan regulasi daerah harus mengedepankan prinsip keterbukaan. Menurutnya, setiap kebijakan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Edward menjelaskan kepala daerah memiliki kewenangan strategis dalam menetapkan berbagai kebijakan melalui peraturan daerah maupun peraturan gubernur. Karena itu setiap regulasi harus disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan publik. Ia menambahkan proses penyusunan kebijakan yang terbuka ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sinergi dengan berbagai pihak juga dinilai penting untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Sementara itu pendengar, Kepala Satuan Tugas 6 Direktorat Monitoring KPK RI Siti Rahmawati mengatakan komunikasi politik dan lobi merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun proses tersebut harus dijalankan secara transparan agar tidak membuka ruang terjadinya penyimpangan.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Hei Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahi telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

Ya, kami terus menemani Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat pengembangan ekonomi kreatif dengan mencetak wirausaha muda melalui pelatihan membatik. Langkah tersebut diharapkan melahirkan generasi yang mandiri secara ekonomi sekaligus mampu melestarikan warisan budaya daerah. Pendengar, komitmen tersebut diwujudkan melalui pelatihan Level Up Your Skill 2026 Pemuda Kreatif Seni Membatik Era Baru di Palembang. Kegiatan berlangsung hasil kolaborasi Dinas Pemuda dan Olahraga Sumsel bersama Dekranasda Sumatera Selatan. Pelatihan diikuti sekitar 100 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Para peserta dibekali keterampilan membatik sebagai bekal membangun usaha berbasis ekonomi kreatif. Ketua Dekranasda Sumsel, Feby Hermanderu, mengatakan pembinaan generasi muda terus dilakukan secara berkelanjutan selama 4 tahun terakhir. Program tersebut mencakup pelatihan fashion, pengembangan usaha mikro, hingga keterampilan membatik.

0: Jam Prosat.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prosat bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang membenahi sistem transportasi umum agar lebih nyaman dan mudah diakses. Penataan diawali dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak. Fokus pembenahan meliputi integrasi feeder dengan LRT dan peningkatan layanan angkutan umum. Skema subsidi juga dibahas untuk menarik minat masyarakat. Pemerintah Kota berharap kebijakan baru mampu menghadirkan transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien. Langkah ini juga ditargetkan mengurangi kemacetan di Kota Palembang. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta orang tua menerapkan prinsip 3S untuk mendukung pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Langkah ini bertujuan menciptakan kebiasaan digital yang lebih sehat. Prinsip 3S meliputi screen time, screen zone, dan screen break sesuai usia serta kebutuhan anak. Orang tua juga diminta bekerjasama dengan sekolah dalam membimbing penggunaan gawai. Kemendikdasman berharap kolaborasi keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman. Kebijakan ini juga diharapkan mendukung kesehatan fisik dan mental peserta didik. Sekian Pas Jam Prosatu, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi. Selamat siang dan sampai jumpa. Pas Jam Prosatu.

0: Dalam Islam, tanggung jawab bukanlah beban semata, melainkan amanah, titipan dari Allah yang kelak akan dipertanyakan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, apapun peran kita sebagai anak, orang tua, pekerja, pemimpin, bahkan sebagai tetangga, semua ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab bukan hanya urusan besar seperti memimpin negara, tapi juga hal kecil yang sering kita abaikan. Menepati janji, menjaga amanah orang lain, bahkan menyampaikan kebenaran saat diperlukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga tanggung jawab adalah bagian dari keimanan. Orang yang jujur dan bertanggung jawab, meski sederhana hidupnya, lebih mulia di sisi Allah daripada yang berpura-pura baik namun mengabaikan amanahnya. Mari kita renungkan apakah kita sudah menjaga amanah yang Allah titipkan sebagai hambanya, sebagai manusia, dan sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab itu bukan sekedar kewajiban, ia adalah jalan menuju keberkahan hidup, ketenangan hati, dan ridho Allah.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Morning Foss adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Foss bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, Morning Foss bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning Foss, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Kami terus bersama Anda pendengar dalam rekan Palembang siang ini. Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12:43. Informasi berikut ini mengenai pemerintah kota Palembang membenahi sistem transportasi umum di kota setempat untuk memberikan kenyamanan dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Isnaini Bandani yang merupakan asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan Setda Kota Palembang. Yang mengatakan untuk tahap awal penataan pihaknya mengundang berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerhati transportasi umum, akademisi penasihat masyarakat transportasi Indonesia atau MTI Sumsel, pengamat perkotaan hingga organisasi perangkat daerah atau OPD terkait guna menghimpun masukan dan juga rekomendasi. Menurutnya permasalahan transportasi di Palembang membutuhkan solusi yang disusun secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen yang memiliki kompetensi di bidangnya. Ia menjelaskan pembahasan difokuskan pada peningkatan kualitas transportasi umum termasuk transportasi

pengembangan layanan feeder yang terintegrasi dengan LRT. Kemudian, peningkatan pelayanan angkutan umum serta skema subsidi transportasi juga dibahas bersama guna mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Terima kasih pendengar terus bersama kami dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan terus hadir menemani Anda di kesempatan siang ini. Dan nanti tepat pada pukul 13, kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

0: perpanjangan jantung, pemeriksaan jantung yang rem lab gitu, dan pasien selamat jalan dan poli-poli yang lain. Tingkatan pelayanan, layanan disiplin, melayani masyarakat supaya berjalan dengan baik.
1: Umat yang kita buat baru, yakni kegotong royong. Kita tidak boleh merencanakan program yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan. Kita harus

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hari ini melakukan kunjungan kerja di RSUD Siti Fatimah, Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hentikan proyek baru pada tahun 2027 menyusul keterbatasan anggaran yang diakibatkan kebijakan efisiensi anggaran. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hari ini melakukan kunjungan kerja di RSUD Siti Fatimah, Palembang.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja di kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam agenda tersebut, Wapres meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan, termasuk politeknik, ruang pendaftaran, layanan jantung, serta sejumlah fasilitas lainnya di RSUD Siti Fatimah. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, mengatakan Wapres meninjau secara langsung pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas pemasangan ring jantung, dan memberikan perhatian terhadap pemanfaatan program jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ia menilai pelayanan di RSUD Siti Fatimah telah berjalan dengan baik dan berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan agar semakin cepat, disiplin, serta memberikan kepuasan bagi pasien.
2: Tempat pemasangan jantung, pemeriksaan jantung yang rim lab itu, dan pasien selamat jalan dan poli-poli yang lain. Tingkatan pelayanan, layanan disiplin, melayani masyarakat supaya berjalan dengan baik, lancar, dan orang Sumatera Selatan supaya sehat.
1: Sementara itu, Direktur RSUD Siti Fatimah Sumsel, Samsudin Ishak Surya Manggala, mengatakan rumah sakit telah melengkapi berbagai jenis layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari fasilitas hingga tenaga kesehatan.
3: Semua jenis layanan yang dibutuhkan masyarakat sudah kita lengkapi, mulai dari fasilitasnya sampai tenaga kesehatannya yang menangani. Tadi Pak Wapres juga pesan, semua pasien dilayani dengan baik, tidak membedakan dia BPJS atau tidak.
1: Samsudin juga menyampaikan pesan Wapres agar seluruh pasien dilayani secara setara, tanpa membedakan peserta BPJS maupun peserta non-BPJS. Ia menjelaskan dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau ruang operasi jantung, layanan jantung, area pendaftaran, serta politeknik rawat jalan. Usai meninjau RSUD Siti Fatimah, Wapres Gibran dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau Jembatan Musi 5 Palembang, mengunjungi proyek pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di kawasan Keramasan Palembang, dan meninjau Tol Banyu Lincir Kabupaten Musi Banyu Asin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hentikan proyek baru pada tahun 2027 menyusul keterbatasan anggaran yang diakibatkan kebijakan efisiensi anggaran.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terpaksa merombak total arah pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027. Kebijakan pahit berupa pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat memaksa jajaran eksekutif daerah memutar otak agar roda pembangunan tidak berhenti total. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meninggalkan pola perencanaan lama yang dinilai boros. Fokus kini digeser secara drastis, tidak ada lagi ambisi proyek mercusuar baru yang belum mendesak. Sebagai gantinya, pemerintah daerah akan habis-habisan memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur agar tetap berfungsi optimal bagi masyarakat. Pengetatan ikat pinggang ini menuntut transparansi internal yang tinggi. Gubernur menekankan, pemerintah daerah tidak boleh lagi memaksakan program yang melampaui kapasitas kantong daerah.
5: Ada format yang kita buat baru, yakni kegotong royongan. Kita tidak boleh merencanakan program yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan. Kita harus jujur dengan kondisi keuangan kita. Satu yang tidak boleh dikurangi itu take home pay, pegawai. Tidak ada PHK massal untuk P3K.
4: Meski anggaran infrastruktur dipangkas, pemerintah memberikan jaminan perlindungan bagi ribuan tenaga kerja di lingkungan Pemprov Sumsel. Di tengah isu efisiensi, sektor kesejahteraan pegawai menjadi satu-satunya area yang dinyatakan tidak disentuh oleh pemangkasan anggaran. Komitmen ini ditegaskan untuk menjaga stabilitas daya beli dan moral kerja aparatur sipil negara maupun tenaga kontrak. Pemerintah memastikan penyesuaian fiskal ini tidak akan mengorbankan hak-hak dasar para pekerja. Riana Pridani melaporkan.
0: Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta Kepala Badan Pendapatan Daerah segera menyusun strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui pemetaan target dan penguatan kinerja aparatur.
7: Pemerintah Kota Palembang terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan potensi pajak. Selain itu, Ratu Dewa meminta Kepala Bapenda yang baru segera melakukan pemetaan target penerimaan pajak daerah serta memberdayakan seluruh sumber daya manusia yang ada. Ia juga menegaskan, pegawai yang kinerjanya dinilai kurang maksimal perlu dievaluasi dan bila diperlukan, diganti atau dipindahkan agar dapat mendukung target penerimaan pajak daerah.
8: Segera ada ke pemberdayaan SDM yang ada di situ. Bagi yang mereka memang kinerjanya kurang dan juga tidak serius di lapangan, kami minta diganti, bahkan di rolling ataupun dipindahkan.
7: Melalui langkah tersebut, pemerintah Kota Palembang berharap kinerja Bapenda semakin optimal, sehingga target penerimaan pajak daerah dapat tercapai. Peningkatan pendapatan daerah diharapkan mampu mendukung pembiayaan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Esi Armisi melaporkan.
0: Mendengar meningkatnya sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Palembang membuat para pengusaha kuliner mulai mengeluh.
9: Sejumlah harga bahan pangan di pasar kilometer 5 Palembang mulai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan ini terjadi seiring kembali berjalannya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau program Makan Bergizi Gratis atau MBG, serta dimulainya tahun ajaran baru yang turut meningkat permintaan bahan pokok di pasaran. Komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya ayam potong, cabai rawit, serta beberapa jenis sayuran seperti kacang panjang, timun dan terong. Sementara itu harga cabai merah dan bawang masih terpantau relatif stabil. Salah seorang pedagang sayur di kilometer 5 Palembang, Nursani, mengatakan kenaikan harga mulai dirasakan sejak 2 hari terakhir. Harga cabai rawit misalnya dari Rp40.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Timun juga mengalami kenaikan dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Menurutnya, lonjakan harga sayur kerap terjadi pada akhir pekan. Akibat kenaikan tersebut, jumlah pembeli yang datang ke lapaknya mulai berkurang dibandingkan saat harga masih normal.
10: 2 hari inilah, dari 40 ke 55. Timun juga naik dari 10 ke 15 hari ini. Sayur melonjak kalau harganya.
9: Sementara pedagang ayam potong, Nur Baiti, mengatakan kenaikan paling signifikan terjadi pada ayam potong yang kini dijual sekitar Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Meski demikian, pedagang ayam mengaku pasokan masih mencukupi dan penjualan tetap berjalan. Hanya saja harga mengikuti kenaikan dari pemasok.
11: Hari Minggu, kalau sebelum naik tadi lumayan banyak pembeli, sekarang agak merosot. Banyak habis ayam, 150 ekor ya. Stabilkan harga barang walaupun ada MBG kan.
9: Darso, salah seorang pelaku UMKM, mengaku mengenai adanya kenaikan harga yang perlahan mulai naik, mengatakan dampak kenaikan harga tersebut juga mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, khususnya kuliner. Pemilik usaha ayam geprek tersebut mengaku harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli bahan baku seperti ayam, cabai, dan timun yang semuanya mengalami kenaikan harga. Kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat dan berpotensi mengurangi keuntungan usaha.
12: Sekilonya 15.000, yang biasanya 8.000, 10.000. Ini sih, tadinya sebelum MBG ini kan lah turun gak lo. Semenjak mulai ini lagi, perasaan naik gak lo lagi. Ayam geprek kan gitu, butuh cabai, timun kan. Ini yang naik gak lo ini.
9: Para pedagang dan pelaku usaha berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga kestabilan harga serta memastikan pasokan bahan pangan tetap aman di pasaran. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat terjaga dan aktivitas perdagangan maupun usaha kuliner tidak semakin terbebani akibat kenaikan harga bahan pokok. Lamsiar Siltonga melaporkan.
13: Pendengar, Balai Pengendalian Karhutlah Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera Selatan menyebut luasan lahan yang terbakar dan juga faktor angin serta jenis vegetasi yang menjadi hambatan pemadaman api.
14: Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera melaporkan berbagai kendala yang menyulitkan saat melakukan pemadaman di lahan yang terbakar. Mulai dari angin kencang, jenis vegetasi kering dan luasan lahan yang terbakar juga menjadi kendala yang harus dihadapi. Kepala Balai Pengendalian Karhutlah Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristianto mengatakan, biasanya kondisi angin di musim kemarau lebih kencang. Kemudian jenis vegetasi mulai dari semak belukar yang sangat kering dan lahan perkebunan juga menjadi hambatan dalam pemadaman. Bahkan ada juga lahan yang berupa tanaman kayu gelam dengan posisi berdiri dan juga lahan yang diliputi pohon akasia. Selain itu, luasan lahan yang terbakar hingga ada yang mencapai 15 hektar juga menjadi kendala, apalagi jika titik api berada di tengah lahan sehingga membutuhkan pipa pemadaman yang lebih panjang untuk menyalurkan ke sumber air.
15: Iya, kalau angin kenceng kan pasti ya, kalau kita masuk musim kemarau, itu kan angin kenceng ya. Di lapangan tadi itu yang kita hadapi selain itu sumber airnya. Sumber airnya makin jauh tuh, titik-titik yang ada airnya tuh makin susah. Ini menjadi kendala juga, sehingga kami harus narik selangnya tambah panjang lagi. Dan narik selang tambah panjang lagi itu tekanan airnya makin kecil, airnya makin, kemudian
16: tekanan
15: bahan
16: air,
15: bakarnya banyak banget.
16: Bahan yang terbang. Bahan
15: bakarnya kan, mudah sekali terbakar kan karena melimpah ya di situ.
14: Menurut Ferdian, pipa yang semakin panjang akan semakin menghambat laju air. Ferdian juga mengakui penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat faktor kesengajaan.

0: yang dipicu perubahan cuaca dan menurunnya kualitas udara. Dokter Poli Dewasa Puskesmas Merdeka Amel mengatakan, selain infeksi saluran pernafasan, pasien dengan hipertensi, diabetes mellitus, dan gangguan lambung juga mengalami peningkatan. Menurutnya, infeksi saluran pernafasan umumnya dipicu kurangnya asupan cairan, tidak menerapkan etika batuk, serta tidak menggunakan masker saat sakit.
1: Kalau di Puskesmas Merdeka, itu sekarang memang lagi lonjakannya, banyak pasien yang terkena batuk, terus juga pilek, demam, banyak sekali pasien seperti itu di Puskesmas Merdeka. Kalau untuk sekarang sih memang demam ya, demam, batuk, pilek, terus juga dispep itu kayak dia lebih ke mah. Jadi hipertensi, terus juga pasien diabetes mellitus itu banyak juga di sini.
0: Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan maupun ketika sakit, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang tidak kunjung membaik.
2: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
3: Pendengar, beralih ke berita daerah, Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet melantik dan mengambil sumpah jabatan 203 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4: Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet, melantik dan mengambil sumpah jabatan 203 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pelantikan yang berlangsung di pendopoan Geria Bumi Serasan Sekati tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain melantik pejabat, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga mengukuhkan sejumlah pejabat sebagai tindak lanjut perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan struktur birokrasi dengan kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebanyak 203 pejabat yang dilantik terdiri atas 6 pejabat pimpinan tinggi pratama, 165 pejabat administrasi, 3 pejabat fungsional, 28 kepala sekolah, serta 1 kepala puskesmas. Dalam arahannya, Bupati Toha menegaskan, pelantikan merupakan bagian dari manajemen aparatur sipil negara yang dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan organisasi. Menurutnya, setiap pejabat harus mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Toha juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di jabatan masing-masing. Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadirkan inovasi dalam pelayanan pemerintahan. Menurutnya, perubahan nomenklatur perangkat daerah harus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar lembaga sehingga pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
5: Harapan saya betul-betul yang akan jadi sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan kinerja dia, kemudian dia bisa menyesuaikan apa yang diharapkan masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap pelantikan dan penyesuaian struktur organisasi tersebut mampu memperkuat birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan aparatur yang memiliki integritas dan kinerja yang baik, pelayanan publik diharapkan semakin optimal dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita terakhir, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung 6 SPBU di Palembang, Banyuasin, dan Ogan Ilir untuk mengevaluasi penyebab antrian panjang solar yang memicu kemacetan.
6: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung 6 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Palembang, Banyuasin, dan juga Ogan Ilir untuk mengevaluasi penyebab antrian panjang biosolar yang memicu kemacetan. Peninjauan dilakukan bersama Pertamina, Badan Mengatur Hilir Minyak dan juga Gas Bumi, kepolisian, serta instansi terkait. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab antrian di lapangan sekaligus merumuskan langkah cepat agar distribusi biosolar bersubsidi berjalan lebih lancar dan juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Herman Deru meminta jajaran kepolisian menyusun rekayasa lalu lintas di sekitar SPBU agar antrian kendaraan tidak menimbulkan kemacetan. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panik buying serta meminta pengguna kendaraan yang tidak berhak menerima BBM subsidi untuk menggunakan bahan bakar sesuai peruntukannya agar penyaluran biosolar tetap tepat sasaran.
7: Bahwa hasil rapat kemarin sudah membuahkan hasil, tapi masih ada yang tersisa antri itu.

0: utamanya yang masuk menjelang masuk Kota Palembang dan yang keluar. Jadi JGJ, Pegayon dan di Keramasan tadi. Solusinya tadi mulai dari perpanjangan nozzle pasokan yang dijaga terus, tidak boleh putus 24 jam. Nah, jadi kalau kuota tidak ada masalah. Setiap saat saya sudah bersepakatan dengan BPH Migas bagi hilir pengaturan migas ini untuk bisa ditambah pasokannya. Terakhir kepada masyarakat, jangan panik buying. Tidak ada putus BBM itu. Hanya mungkin titik tertentu saja.
1: Ia menambahkan distribusi biosolar di Sumatera Selatan juga dipengaruhi oleh kebutuhan kendaraan logistik dari luar daerah yang melintasi wilayah Sumatera Selatan. Karena itu kebutuhan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penyaluran pasokan BBM bersubsidi. Dari Jalan Radio Haruskiarere Palembang, terus mudara untuk Indonesia.

0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hari ini melakukan kunjungan kerja di RSUD Siti Fatimah, Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hentikan proyek baru pada tahun 2027 menyusul keterbatasan anggaran yang diakibatkan kebijakan efisiensi anggaran. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di Indonesia Banget untuk hari ini ya, di hari Kamis 16 Juli 2026. Saya Esi akan bersama Anda dalam program Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Seperti biasa, Anda ingin bergabung nanti boleh menghubungi kami ya melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 08 21 9290. Dan tema yang Esi hadirkan untuk kesempatan siang hari ini, kita bakal ngomongin makanan aja ya yang paling mudah nih buat Anda pendengar. Mungkin saat ini atau tadi gitu ya, menu makan siangnya apa nih? Atau lagi kepengen makan apa? Nanti boleh disampaikan ya di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung, Bu, ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu, kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Tahukah kamu, Indonesia ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Menariknya, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di putaran final Piala Dunia. Saat itu mereka menghadapi Hungaria pada babak pertama. Meski harus mengakui keunggulan lawan, keikutsertaan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang membenahi sistem transportasi umum agar lebih nyaman dan mudah diakses. Penataan diawali dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak. Fokus pembenahan meliputi integrasi feeder dengan LRT dan peningkatan layanan angkutan umum. Skema subsidi juga dibahas untuk menarik minat masyarakat. Pemerintah Kota berharap kebijakan baru mampu menghadirkan transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien. Langkah ini juga ditargetkan mengurangi kemacetan di Kota Palembang. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta orang tua menerapkan prinsip 3S untuk mendukung pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Langkah ini bertujuan menciptakan kebiasaan digital yang lebih sehat. Prinsip 3S meliputi screen time, screen zone, dan screen break sesuai usia serta kebutuhan anak. Orang tua juga diminta bekerja sama dengan sekolah dalam membimbing penggunaan gawai. Kemendikdasmen berharap kolaborasi keluarga, sekolah, dan masyarakat ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman. Kebijakan ini juga diharapkan mendukung kesehatan fisik dan mental peserta didik. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, masih di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Langsung saja sih sapa penelpon di Indonesia Banget untuk siang ini ya. Indonesia Banget.
1: Indonesia, selamat siang Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Sisi nih ya.
1: Iya, betul.
0: Mbak Sisi di Jakabaring, apa kabar?
1: Aku baik-baik saja.
0: Baik Mbak Sisi, gimana nih tadi sudah mendengar tema yang saya hadirkan di siang ini? Atau baru gabung? Yang mengenai apa makanan yang pengen Mbak Sisi makan saat ini ya? Ada gak sih lagi pengen apa gitu?
1: Aku pengen banget makan keripik ubi Mbak.
0: Keripik ubi? Kenapa tuh?
1: Iya, itu kan makanan favoritku.
0: Makanan favorit ya?
1: Iya.
0: Mm-hmm. Agak feedback ya suaranya ya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Mungkin boleh dikecilin dikit nih volume radionya.
1: Nah itu udah sangat-sangat kecil.
0: Udah sangat-sangat kecil ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, kenapa tadi keripik ubi? Emang makanan favoritnya ya?
1: Iya, itu karena makanan favorit.
0: Emang terakhir kali makan keripik ubinya kapan?
1: 3 hari yang lalu.
0: 3 hari yang lalu, tapi udah pengen lagi ya.
1: Iya.
0: Karena seneng ya. Oke baik Mbak Sisi.
1: Kalau Mbak sendiri makanan favoritnya apa?
0: Bakso.
1: Wih. Mau dong dibagi.
0: Mau dong dibagi. Kita beli dulu ya nanti ya. Oke Mbak Sisi, pengen denger lagu apa nih siang ini?
1: Ntar Mbak, lagu apa ya enaknya ya?
0: Ayo lagu apa? 3, 2, Tetot.
1: Aku mencintaimu dari Fagetos.
0: Fagetos ya.
1: Iya.
0: Oke, baik nanti ya Mbak
1: ya,
0: Sisi ya.
1: Buat semua-semua aja ya Mbak ya.
0: Gak mau ngabsen siang ini?
1: Apa?
0: Gak mau ngabsen?
1: Lagi krisis.
0: Aduh. Oke. Langsung masuk ya. Terima kasih juga Mbak Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Jakabaring. Selanjutnya silakan nih di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Indonesia Banget.
2: Sisi.
0: Iya, Indonesia Banget
2: dengan Pak Zakaria di Kenten.
0: Oh, Pak Zakaria di Kenten. Agak berubah suaranya siang ini.
2: Oh, berubah.
0: Iya, agak lebih berat ya.
2: Belum ngopi mungkin ya.
0: Belum ngopi. Oke, Pak Zakaria, gimana tadi udah mendengarkan tema yang saya hadirkan ya?
2: Sudah.
0: Kalau Pak Zakaria apa nih?
2: Pengen makanan ya?
0: Ya.
2: Kalau makan camilan biasanya sukanya pengennya makan keripik, tapi itu keripik coklat.
0: Keripik coklat?
2: Ya, dari Lampung itu biasanya.
0: Keripik pisang ya?
2: Iya, keripik pisang coklat.
0: Keripik pisang coklat. Itu kesukaannya Pak Zakaria ya?
2: Iya.
0: Oke. Itu terakhir kali makannya kapan Pak Zakaria?
2: Udah beberapa bulan yang lalu lah gitu. Ada keluarga datang. Dikirim kayak gitu kan dari sana.
0: Oleh-oleh ya?
2: Iya oleh-oleh gitu. Atau pulang lagi sebulan. Biasanya beli pulangnya gitu.
0: Ada yang nyanyi oleh-oleh ya di belakang. Oke. Baik. Terima kasih sudah sharing ya Pak Zakaria. Pengen denger lagu apa siang ini?
2: Lagunya dari itu
0: lagu siapa?
2: Dari ada band aja ya.
0: Ada band yang mana nih Pak Zakaria?
2: Amsia Bodoh aja.
0: Oke baik, nanti lagunya akan saya hadirkan ya Pak Zakaria.
2: Iya.
0: Mau dikirim? Boleh, silakan buat siapa?
2: Untuk siapa? Untuk Sisi ya.
0: Sisi. Jadi kaget ya.
2: Iya. Untuk Robi di Ramakasi, kemudian Bang Idham, Pak Darmawan, kemudian Aldo ya di Pali. Ya untuk semua aja lah ya pendengar setia, salam sehat, salam persahabatan selalu. Untuk Mbak Esi, terima kasih, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Zakaria yang ada di Kenten. Baik pendengar, saya hadirkan lagu yang udah di request ya di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Terima kasih mendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia Banget. Langsung saja isi sapa penelpon berikutnya, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget.
0: Iya. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Topan, Mbak.
0: Mas Topan ya,
1: di Belitung.
0: Di Belitung. Gimana cuacanya di sana saat ini?
1: Oh, panas banget, Mbak.
0: Panas banget ya. Oke.
1: Kemarau kali ya.
0: Iya. Oke, Mas Topan. Iya, sama, Mas.

0: Topan. Oke, Mas Topan, tadi temanya udah menyimak?
1: Sudah, Mbak.
0: Udah ya. Kalau Mas Topan, apa nih makanan yang lagi pengen dimakan ya?
1: Kalau aku makanan yang pengen dimakan nasi sama pindang, Mbak.
0: Oh, nasi sama pindang ya. Kenapa emangnya? Tadi menu makan siangnya apa?
1: Tadi makan siangnya sama telur dadar.
0: Telur dadar. Mungkin besok kali ya bisa sama pindang ya.
1: Pindang ikan.
0: Pindang ikan. Ikan apa nih kesukaannya?
1: Ikan sapi, Mbak, ya enak, Mbak.
0: Oke. Baiklah. Iya. Di siang ini pengen dengar lagu apa, Mas Topan?
1: Kalau aku pengen dengar lagu ini aja, Mbak. Apa ya? Pulang malu tak pulang rindu, Mbak.
0: Armada ya? Oke. Baik, nanti lagunya akan saya hadirkan ya. Ditunggu aja, Mas Topan ya.
1: Iya.
0: Mau dikirim lagunya?
1: Kirim buat semuanya aja, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja.
1: Padang dengerin. Itu aja ya.
0: Oke, terima kasih Mas Topan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Topan, silakan nih untuk Anda pendengar di line telepon kami ya 0711369977. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Uju ini ya.
2: Iya, Mbak.
0: Uju di Sako.
2: Mbak.
0: Oke, Uju gimana nih kalau Uju pengen makan apa nih lagi? Pengen makan apa?
2: Tempe.
0: Ya?
2: Tempe.
0: Tempe. Mm-hmm. Kenapa?
2: Tempe goreng.
0: Iya. Udah lama nggak makan tempe.
2: Nggak sering, cuma suka yang gitu.
0: Oh. Sukanya itu ya? Atau justru?
2: Iya, Mbak.
0: Harus ada tempe nih kalau buat Uju.
2: Tidak perlu diwajibkan, tapi tidaknya makanan itu kan bisa jadi cemilan, Mbak.
0: Mm-hmm.
2: Selain dari lauk makan bisa jadi cemilan, itu kan?
0: Iya, betul.
2: Apa bentuknya bisa semua, itu kan? Mm-hmm. Bisa. Apa bentuk goreng-gorengannya?
0: Mm-hmm.
2: Itu, Mbak.
0: Oke, kalau tadi siang tadi, menu makan siang tadi ada nggak tempe?
2: Nggak, baru mau nak masak, Mbak.
0: Oh.
2: Jadi pas jam-jam maghrib lah.
0: Untuk malam gitu ya, untuk makan malam ya. Nah,
2: maksudnya pas jalan baru makan kan tuh.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Lagunya pengen lagu apa nih Uju siang ini?
2: Lagu itu kan, Mbak, dari salah satu Gita Gutawa.
0: Gita Gutawa.
2: Aha.
0: Dipilihin aja ya.
2: Pilihin saja, Mbak.
0: Oke.
2: Semua pendengar Indonesia banget, Mbak ya.
0: Mm-hmm.
2: Insya Allah baik. Terus, Mbak. Pulangi hati-hati, yang pasti disayangi oleh keluarga besarnya, Mbak ya.
0: Amin, terima kasih Uju.
2: Lanjut, Mbak, rahmat Allah terlimpah untuk kita semua, Mbak ya.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sako Rambutan ya, ada Uju sudah bergabung di Indonesia banget untuk kesempatan siang ini. Dan pastinya sih juga bakal bacakan ini dari WA yang sudah masuk juga ya di 0821-7927-0960. Terima kasih sudah bergabung nih untuk Pak Tamrin yang ada di Lubuk Linggau ya. Kirim buat pendengar Pro 1 Palembang di mana saja. Buat Mbak dan kru yang lagi bertugas hari ini, kompak selalu dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Sukses dan tetap semangat dari pendengar setia RRI Pro 1 Palembang. Terima kasih. Pastinya Pak Tamrin yang ada di Lubuk Linggau. Baik, langsung saja saya hadirkan lagu yang udah di request ya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Kami terus bersama Anda pendengar masih di Indonesia Banget di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ke penelpon berikutnya, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, selamat siang Mbak Esti.
0: Selamat siang juga Mbak Eli.
1: Wow, hampir ketinggalan.
0: Wow, masih ada 15 menit lagi.
1: Ketiduran.
0: Emang dari jam berapa tidurnya?
1: Dari jam 1, Mbak.
0: Dari jam 1.
1: Iya.
0: Bangun langsung nelpon ya.
1: Langsung lihat jam kok lah udah 2:30. Aduh, udah ketinggalan ini.
0: Oke. Mbak Eli, gimana? Kalau temanya udah dengerin kah atau ini ya, memang baru
1: banget,
0: oh baru banget ya. Baru banget bangun ya.
1: Oke. Okay. Langsung
0: langsung nelpon ya.
1: Ambil radio, ngambil HP.
0: Langsung masuk ya. Oke.
1: Tangan dan diputer gitu kan.
0: Baik, Mbak Eli, kalau Mbak Eli nih kalau makanan gitu ya, lagi pengen makan apa nih saat ini?
1: Oh, kalau makanan pengen mie ayam ini, Mbak.
0: Mie ayam ya?
1: Iya, siang-siang kayak.
0: Siang-siang enak makan mie ayam ya?
1: Iya, enak banget itu, Mbak.
0: Biasanya suka beli yang di mana nih, Mbak Eli?
1: Yang pakai kuah gitu kan, Mbak?
0: Yang berkuah.
1: Iya, enak banget
0: tuh,
1: Mbak.
0: Oke. Aduh, jadi ngebayangin juga nih mie ayam ya. Ini jangan-jangan bisa
1: jangan,
0: jadi
1: ini Mbak Esi nelan ludan.
0: Jadi menu buat sore nanti ya.
1: Iya.
0: Oke. Mbak Eli, pengen denger lagu apa sih yang ini?
1: Lagu Viera dong.
0: Viera yang mana?
1: Aku takut, Mbak.
0: Aku takut.
1: Iya, takut kehilangan Mbak Esi.
0: Aduh, aku juga loh.
1: Asik. Sisi jangan cemburu ya sih.
0: Oh iya, Sisi tadi udah masuk loh. Pertama Mbak Sisi.
1: Maaf ya sih, aku gak mendengarkan kamu.
0: Oke, buat siapa lagunya Mbak?
1: Ya, buat Sisi tadi aja. Siapa-siapa yang udah masuk Mbak?
0: Abang Uju ya. Ada Uju.
1: Uju yang juga sudah masuk ya.
0: Iya, ada Pak Zakaria. Ada
1: salam kompak semuanya. Ada Kak Robi juga mau masuk. Belum masuk-masuk juga kalau. Iya, pokoknya buat semua yang sudah masuk-masuk, yang belum masuk, salam kompak, salam kekeluargaan ya, Mbak.
0: Oke.
1: Buat Mbak Esi, udah makan belum, Mbak?
0: Udah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan lupa minum ya, Mbak.
0: Oh iya dong. Nanti kesel kalau nggak minum ya.
1: Betul sekali. Buat Mbak Esi, pokoknya sehat-sehat ya, Mbak.
0: Amin.
1: Salam sayang pokoknya.
0: Iya. Terima kasih ya Mbak Eli ya.
1: Hati-hati Mbak.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Sisi dari Gandus ya. Silakan nih pendengar, masih ada kesempatan yang ingin bergabung di line telepon 0711369977. Langsung saja isi sapa berikutnya. Indonesia Banget.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Belitang menyapa Mbak Wenty ya?
2: Iya.
0: Oke. Mbak Wenty tadi sudah menyimak temanya di siang ini?
2: Baru.
0: Bergabung juga?
2: Iya.
0: Oke. Ini mengenai menu jadinya, makanan yang pengen banget Mbak Wenty makan apa nih siang ini? Mungkin ada ya?
2: Kalau kepengen sih, aku tuh pengen nyoba salah satu, gak boleh nyebut merek juga. Gak boleh nyebut merek tapi.
0: Iya jangan ya. Dong, nanti kita promosi gratis.
2: Ada salah satu, tapi belum aku masakin itu.
0: Apa itu Mbak Wenty?
2: Gak boleh nyebut merek loh Mbak.
0: Iya, apa sih, makanannya apa?
2: Yang ada varian salah satu. Aduh gimana ya, gak boleh nyebut merek tapi ini. Ada salah satu varian baru lah pokoknya. Cuman pengen nyoba aja nanti lah.
0: Oke. Apa bentuknya gimana? Bentuknya gimana?
2: Mie, Mbak.
0: Oh, mie. Sama ya kayak Mbak Eli tadi ya, pengen
2: iya,
0: makan mie juga.
2: Iya, kemarin enggak sengaja sih ke Alfamart itu kok aku lihat ini kok ada
0: yang baru gitu ya. Yang
2: baru dicoba dulu lah.
0: Oke. Baik, tapi berarti ini udah ada ya, tinggal dimasak
2: ada,
0: aja ya.
2: Kemarin enggak sengaja. Matanya tuh ngelihat ke situ kok ada varian baru kata aku ya udahlah dicoba dulu lah nanti.
0: Iya kayaknya lebih enak gitu ya. Iya. Varian barunya. Oke, baiklah, intinya mie gitu ya.
2: Iya.
0: Mbak Wenty.
2: Buat merek lah.
0: Iya, jangan dong. Mbak Wenty, mau denger lagu apa sih yang ini?
2: Dari Mahal Ini udah belum, Mbak?
0: Mahal Ini belum, yang mana nih?
2: Janji Kita.
0: Janji Kita ya. Oke.
2: Iya, ada kok, itu pernah minta aku. Iya, nanti minta yang Batasi Rasa terus, boset juga yang lain, Mbak.
0: Buat siapa lagunya?
2: Untuk Mbak Esi, makasih Mbak ya.
0: Makasih juga.
2: Iya, mau tanya Kak Adela itu kok apa sebulan cuma sekali toh Mbak ya?
0: Enggak ada jadwalnya ya. Kebanyakan
2: iya,
0: jam 10 ya.
2: Iya, kemarin itu kok terakhir Senin itu loh. Saat jadis itu enggak siaran lagi dia.
0: Ada, masih ada kok Mbak. Ditungguin aja ya.
2: Aku cuma satu bulan sekali jadwalnya.
0: Enggak deh. Ada kok Mbak Wenty.
2: Iya, itu aja Mbak ya.
0: Iya.
2: Salam kangen juga untuk Kak Adela.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wenty yang ada di Belitung ya. Ini karena waktunya udah sebentar lagi ya pendengar mendekati pukul 15. Berarti Esi juga harus mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam program Indonesia Banget untuk kesempatan sore hari ini. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini untuk hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Nanti pukul 15 kita juga akan menyimak program Beranda Asta Cita Nasional ya. Jadi tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: 101.2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana, di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Made melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Loma Desa, itu ditampilkan dari baris Leman, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi.

0: Demikian beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Beranda Astacita.
2: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
3: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
4: Selamat sore.
3: Gimana kabar hari
4: baik
3: ini?
4: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
3: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
4: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
3: Memang dari Lambata,
4: dari
3: ya,
4: Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
3: 30-an.
4: Jadi, iya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
3: beranak cucu,
4: beranak cucu
3: ya.
4: Jadi di sini
3: akhirnya
4: ya.
3: Campuran deh di
4: campuran,
3: sini ya.
4: Betul.
3: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
4: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi

0: Kawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Pak. Jadi keramahan suku Tidung nih sangat luar biasa Pak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
0: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Pak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Pak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
1: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
0: Ya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagi kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tari-tarian. Tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
1: terima. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
0: Ya.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua sudah jadi.
0: Sudah kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah ada Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak, bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa, jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini Mbak, nggak ada gesekan
1: sampai hari ini ya,
0: nggak ada,
1: tetap aman semuanya,
0: tetap aman Mbak, ya.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
1: Jepen.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling saling ini menghargai. Dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Pak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi Pak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Pak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada Pak sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Pak yang pengaruhnya kuat nih. NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat.
1: Luar biasa, saling menghargai saling pastinya. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini, ya, Palestina?
0: Ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron bisa menjaga harmoni itu. Karena Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman. Tetap terus aman. Ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
0: Ya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak. Saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak. Bisa menciptakan hal yang baru kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali, ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Okay. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena Finn tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun. Sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihidangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya. Daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
0: Oke, lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Peterakne awalnya. Jadi Peterakne Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Peterakne Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, Kak.
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2, Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun, kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: sudah kita buat gitu kan, daya tampungnya sudah kita buat, zona domisili untuk sekolah itu udah kita siapkan. Nah, tetapi kan kondisi di lapangan terkadang tuh orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya di situ kan, karena ada beberapa faktor. Jadi kita tidak bisa istilahnya menekan.
1: Nah, prediksi dari BMKG untuk bulan Juli itu termasuk dalam puncak musim kemarau. Nah, jadi di Bengkulu itu puncak musim kemarau-nya itu ada di bulan Juli sehingga Agustus tahun 2026, itu tahun ini. Nah, tapi tidak merapati untuk yang beberapa daerah, dan juga musim kemarau-nya pun diprediksi juga masih akan berlangsung sampai di bulan September-Oktober.
2: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 16 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya, Adi Putra Umar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: PT PKK Kota Palembang mendistribusikan pemberian makanan tambahan PMT kepada ibu hamil berisiko stunting. Laporan Erlin Pertesa, RRI Palembang.
1: Iya pendengar, RRI dimanapun berada, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Palembang terus mengintensifkan upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendistribusikan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada ibu hamil yang masuk kategori beresiko stunting. Program ini merupakan bagian dari dukungan TPPKK terhadap program pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan penanganan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan, bukan hanya setelah anak lahir. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan stunting di Kota Palembang. Karena itu, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil beresiko stunting diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan.
2: Ini merupakan salah satu program dari PKK Palembang ya. Tujuannya adalah untuk membantu pemenuhan gizi bagi ibu hamil.
1: Berdasarkan data terbaru, jumlah balita stunting di Palembang menunjukkan tren penurunan. Dari 157 balita pada tahun 2025, jumlahnya turun menjadi 139 balita pada Juli 2026. Melalui berbagai program yang dijalankan, TPPKK Kota Palembang optimis target mewujudkan Palembang Zero Stunting dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut pendapat masyarakat Bandar Lampung mengenai upaya penurunan prevalensi stunting yang berhasil diimpun reporter M. Priyambudi, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Fajar Sidik dari Bandar Lampung. Saya melihat upaya penurunan stunting memang sudah banyak dilakukan. Tapi masih ada beberapa kendala. Misalnya, masih ada orang tua yang kurang sadar pentingnya gizi anak dan jarang memanfaatkan layanan kesehatan seperti posyandu. Selain itu, harga bahan pangan bergizi juga terkadang cukup mahal, sehingga tidak semua keluarga mampu memenuhinya. Menurut saya, selain memberikan edukasi, pemerintah juga perlu memperkuat bantuan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan agar program penurunan stunting bisa lebih efektif. Terima kasih.
2: Saya Nana sebagai mahasiswa. Saya sangat mendukung adanya pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Menurut saya, program seperti pemberian makan tambahan, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, dan edukasi gizi memang sangat dibutuhkan. Jika orang tua memahami pentingnya gizi sejak masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun, tentu resiko stunting bisa berkurang. Harapan saya, program ini terus dijalankan dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa.
3: Halo, saya Kaila sebagai mahasiswa. Menurut saya, penurunan stunting ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua dan masyarakat ya. Karena orang tua itu harus lebih memperhatikan pola makan anak, terus menjaga kebersihan lingkungan, serta rutin membawa anak ke posyandu untuk memantau pertumbuhannya. Kalau semua pihak bekerja sama, saya yakin angka stunting di Indonesia ini akan semakin menurun dan anak-anak ini bisa tumbuh sehat serta memiliki masa depan yang lebih baik.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Jambi Yusli Dar terkait upaya penurunan angka prevalensi stunting.
1: Langsung saja ini Ibu Yustida, bagaimana angka stunting sendiri di wilayah Provinsi Jambi saat ini nih, Bu?
2: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Mungkin kita bisa melihat, merujuk ke belakang bahwa tren capaian angka prevalensi stunting 3 tahun ke belakang, kita lihat pada tahun 2022 itu angka Provinsi Jambi itu sebesar 18%. Yeah. Dan menurun signifikan di tahun 2023 menjadi 13,5%. Artinya kita bisa menurunkan sebesar 4,5 poin pada tahun 2022 ke 2023. Dan pada tahun 2024, nah ini kita melihat ternyata di 2024 angka prevalensi stunting Provinsi Jambi itu menjadi 17,1%. Artinya terjadi peningkatan kalau kita bandingkan dengan tahun 2023. Tentu ada beberapa permasalahan atau kendala kenapa bisa menjadi meningkat. Salah satunya tentu kondisi di wilayah kabupaten kota, ada yang sudah menurun, tetapi ada juga beberapa kabupaten seperti Tebo, kemudian Tajam Timur itu angka prevalensinya masih tinggi di atas 20%. Nah, ini salah satu. Tentu nanti ada beberapa kendala-kendala lainnya terkait koordinasi koordinasi lintas sektor mungkin yang harus kita optimalkan. Dan kita secara lembaga itu kita sudah punya namanya TP3S.
1: Apa tuh?
2: Tim Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting. Nah, ini ketuanya adalah wakil gubernur. Kemudian di kabupaten kota itu ketuanya adalah wakil bupati atau wakil wali kota. Nah, harapannya dengan adanya TP3S ini, koordinasi lintas sektor dapat berjalan secara optimal. Dan ini tentu juga peran dari semua OPD kita harapkan dapat secara bersinergi dan berkolaborasi bagaimana menurunkan angka stunting yang di 2024 ini meningkat menjadi 17,1%. Begitu ya, Mbak Rizky.
1: Iya, artinya sudah ada terbentuk TP3S ini ya Bu ya, di seluruh kabupaten kota.
2: Iya, betul, sudah ada.
1: Mungkin selain upaya pembentukan dari TP3S ini Bu, ada upaya lain dalam menurunkan prevalensi angka stunting ini di Provinsi Jambi? Karena kalau dibandingkan dengan 2023 kan kita mengalami peningkatan, namun kalau 2022 masih di bawah angka 2022 ya Bu ya?
2: Iya. Kalau kita selain koordinasi lintas sektor yang tadi kita ada lembaganya atau ada forumnya yaitu TP3S, tentu kita terus melakukan yang namanya edukasi atau perubahan perilaku masyarakat.
1: Yeah.
2: Ini edukasi ini mengenai pola makan bergizi, kemudian bagaimana melakukan kebersihan lingkungan, pemeriksaan kehamilan rutin bagi ibu hamil. Nah, ini wajib kalau kita punya 6 kali ibu hamil harus melakukan pemeriksaan sampai dengan semester ketiga dalam kehamilannya. Kemudian tentu pemanfaatan layanan posyandu ini masih menjadi tantangan karena memerlukan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kemudian tentu kita juga berharap dari anak-anak gendri kita. Jadi BKKBN ini sudah perpanjangan tangan di bawah itu kita punya namanya Duta Gendri. Atau program kita ada namanya program generasi berencana. Nah, adik-adik kita Duta Gendri inilah juga menjadi perpanjangan tangan BKKBN untuk melakukan edukasi kepada remaja-remaja yang ada di Provinsi Jambi. Edukasinya tentu terkait tentang kesehatan reproduksi, kemudian ada yang namanya triad KRR. Triad KRR, katakan tidak terhadap di luar pernikahan, kemudian katakan tidak terhadap pernikahan dini, dan katakan tidak kepada nafsa.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Literasi keuangan keluarga jadi upaya cegah stunting di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung, melaporkan.
1: Sehingga nanti diharapkan keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu bisa tercegah terjadinya stunting, sebenarnya stunting baru.
2: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK memberikan edukasi literasi keuangan kepada pekerja informal dan keluarga berisiko stunting di Kabupaten Belitung. Hal ini sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mencegah munculnya kasus stunting baru. Kegiatan Bulan Literasi Keuangan Kepulauan Bangka Belitung dengan tema Keluarga Cermat Finansial, Anak Tumbuh Optimal berlangsung di Gedung Serbaguna Haji Ishak Zainuddin Pemerintah Kabupaten Belitung pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fajar Sapriadi Santosa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Menurut Fajar, keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan menjadi bentuk dukungan dalam pencepatan penurunan stunting. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga dengan meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai pengasuhan, pemenuhan gizi, dan pencegahan stunting.
1: Jadi kegiatan kita hari ini sebenarnya kerjasama dengan OJK ya. Tetapi kalau BKKBN itu kan dalam penurunan stunting ada program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Terima kasih atas ada bantuan dari OJK. Jadi itu kerjasamanya.

0: masyarakat mampu mengelola keuangan keluarga secara lebih bijak. Ia mengingatkan masyarakat untuk memisahkan pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan dana yang disiapkan untuk tabungan maupun investasi.
1: Dengan pengelolaan keuangan di rumah tangga, di mana masyarakat harus paham memisahkan antara kebutuhan harian dan juga untuk investasi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kami edukasi tentang bahaya pinjaman ilegal yang meresahkan dan menjerat warga dan kadang-kadang bisa nyawa ada yang sampai bunuh diri.
0: Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai pinjaman online ilegal yang dapat merugikan bahkan mengganggu kondisi ekonomi keluarga. Eko meminta masyarakat menggunakan layanan pinjaman yang legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila membutuhkan pembiayaan. Karena tingkat bunga, mekanisme penagihan, serta perlindungan data pribadi telah diatur sesuai ketentuan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Dari SP Belitung kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah di Bengkulu berlangsung hingga September. Reporter Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu termasuk Kota Bengkulu masih akan berlangsung hingga September 2026. Meski demikian, kondisi kemarau tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah dan bukan berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. PMG BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu, Pandi Primadia Pratama, mengatakan pada Juli 2026, beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu memasuki puncak musim kemarau. Namun, karakteristik kemarau di Bengkulu berbeda dengan daerah lain karena hujan masih berpotensi turun meski frekuensi dan intensitasnya masih rendah. Ia menambahkan, kondisi musim kemarau di Bengkulu juga tidak berlangsung secara seragam. Ada wilayah yang mengalami kemarau lebih dominan, sementara daerah lainnya masih berpotensi diguyur hujan akibat kondisi atmosfer yang dinamis.
2: Nah, prediksi dari BMKG untuk bulan Juli itu termasuk dalam puncak musim kemarau. Nah, jadi di Bengkulu itu puncak musim kemarau-nya itu ada di bulan Juli sehingga Agustus tahun 2026 itu tahun ini. Nah, tapi tidak merata itu untuk yang beberapa daerah dan juga musim kemarau-nya pun diprediksi juga masih akan berlangsung sampai di bulan September Oktober.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Meski cuaca cenderung cerah dan curah hujan menurun, potensi hujan lokal yang disertai angin kencang masih dapat muncul, terutama pada sore atau malam hari di beberapa kawasan. Selain itu, masyarakat juga diminta mengantisipasi dampak musim kemarau seperti kekurangan ketersediaan air bersih, meningkatnya suhu udara, serta potensi kebakaran lahan di wilayah yang rawan kekeringan. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kita beralih ke Sungai Liat.

0: TNI dan pemerintah Kabupaten Bangka membangun jalan 9 km melewati program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Desa Deniang. Berikut laporan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka bersama jajaran Kodim 0413 Bangka mulai melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 9 km melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip. Program pembangunan infrastruktur menjadi sesuatu sasaran

0: Utama ATM MD ke-129 yang secara resmi telah dibuka Bupati Bangka Ferry Insani. Bupati Bangka mengatakan pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip dengan Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah. Menurutnya, keberadaan akses jalan diharapkan mampu membuka konektivitas antar wilayah, memperpendek jarak tempuh masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi warga.
1: Saya suka ya, ada jalan-jalan, jalan yang tadinya mungkin sulit, ini kita buka shortcut. Dan ini cara yang, salah satu cara yang terbaik lah, untuk buka akses jalan. Dan ini kan bukan hanya jalan ya, ada kegiatan tidak kesehatan, ada kegiatan yang lainnya, kemudian ada yang memilih ya Pak.
0: Ferry menjelaskan TMMD tidak hanya menyasar pembangunan fisik tetapi juga berbagai kegiatan non-fisik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Selain pembangunan jalan, sejumlah program fisik lainnya turut dilaksanakan seperti pembangunan rumah layak huni, sumur bor, rumah ibadah, serta fasilitas pendukung masyarakat lain. Sementara Danrem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi didampingi Dandim 0413 Bangka Letkol CZI Yoga Febrianto mengatakan TMMD merupakan program terpadu TNI yang dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Dirinya berharap pembangunan jalan sepanjang 9 km dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru. Danrem juga meminta agar seluruh sasaran pembangunan fisik dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melalui TMD ke-129 TNI bersama pemerintah Kabupaten Bangka terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membuka akses wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dari Sungai Rana Gusari RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Kasus DBD di Sungai Penuh melonjak. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat terdapat 88 penderita hingga Juli 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sepanjang bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2026. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2025 yang lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus DBD. Kondisi tersebut menciptakan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah. Yep Rizal menambahkan hingga pertengahan bulan Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat sebanyak 88 kasus demam berdarah. Data tersebut berasal dari laporan seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Sungai Penuh. Ia menambahkan laporan dari rumah sakit juga mencangkup sejumlah pasien asal Kabupaten Kerinci yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Kota Sungai Penuh.
2: Kalau kita lihat kasus di 2025 kemarin, dari Januari sampai 31 Desember itu ada 385 kasus. 385 kasus itu termasuklah kasus yang masuk dari kabupaten. Karena data yang kita peroleh, data yang kita himpun itu bukan hanya dari puskesmas, tapi juga dari rumah sakit Mayjen Ahmad Halim. Dan di satu sisi, rumah sakit Mayjen Ahmad Halim juga melayani masyarakat yang dari kabupaten.
1: Di samping itu, untuk menekan kasus DBD, Yep Rizal menghimbau kepada masyarakat agar rutin menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui pola hidup bersih dan sehat. Warga juga diminta untuk menguras tempat penampungan air, menutup rapat-rapat wadah penyimpanan air, serta mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh juga mengajak kepada masyarakat untuk segera memeriksa diri kepada fasilitas kesehatan apabila mengalami demam tinggi selama beberapa hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah akan melakukan evaluasi terhadap minimnya peminat pada penyelenggaraan SPMB tahun 2026-2027. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuan.
1: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Bengkulu Tengah menyisakan catatan kelam bagi dunia pendidikan setempat. Salah satu sekolah negeri yakni SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dilaporkan hanya berhasil menjaring satu orang murid baru sepanjang dibukanya masa pendaftaran tahun ajaran 2026-2027. Menanggapi kondisi memprihatinkan tersebut, pelaksana tugas Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan sekaligus Ketua SPMB Kabupaten Bengkulu Tengah Sulianto mengatakan bahwa pihak panitia telah bekerja secara maksimal. Sosialisasi dan persiapan berkala sebenarnya telah dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk menarik minat para calon peserta didik di sekitar wilayah sekolah. Namun, Sulianto mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan menyajikan tantangan yang sangat berat bagi pihak sekolah. Berdasarkan pemantauan tim di lapangan, terdapat beberapa faktor krusial yang akhirnya membuat para orang tua enggan dan tidak mau mendaftarkan anak-anak mereka ke SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah.
2: Jadi kalau di sisi panitia itu tidak bisa ngomong apa-apa, karena kondisinya kan panitia di dinas pendidikan itu sudah berusaha dalam artian untuk SK-nya sudah kita buat, gitu kan, daya tampungnya sudah kita buat, zona domisili untuk sekolah itu udah kita siapkan. Tetapi kan kondisi di lapangan terkadang tuh orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya di situ kan karena ada beberapa faktor. Jadi kita tidak bisa istilahnya menekan.
1: Di sisi lain, salah seorang warga Bengkulu Tengah, Clara, mengungkapkan bahwa kejadian ini tidak boleh dianggap remeh, khususnya bagi dunia pendidikan. Pasalnya dengan hanya mampu menerima satu murid baru, proses belajar mengajar akan tampak seperti les privat.
3: Menurut saya, fenomena di SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah ini menjadi sebuah kejadian pendidikan yang tidak boleh dianggap remeh sih. Bayangkan saja, sebuah sekolah negeri dengan gedung dan guru yang lengkap, tapi suasananya berubah menjadi seperti tempat les privat hanya karena menerima satu murid. Pemerintah daerah tidak boleh pasif dan hanya sekedar berkata yang penting pembelajaran berjalan. Dari pemerintah setempat segera melakukan penggabungan sekolah sih ke SMP terdekat.
1: Ditambahkan oleh Sulianto, fenomena ini menjadi alarm keras sekaligus bahan evaluasi dalam bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan akan segera mengevaluasi sistem zonasi, pemerataan fasilitas hingga aksesibilitas sekolah. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat pihak Dinas Pendidikan bersama SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dan beberapa sekolah lain akan melakukan komunikasi untuk melakukan penataan kembali jumlah murid baru. Agar sekolah yang hanya menerima sedikit murid baru dapat diisi oleh murid lainnya. Sehingga kekosongan di SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dapat teratasi dengan baik dan proses belajar mengajar tidak terganggu.
4: Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari Bintuan kita menuju SP Waikanan.

0: Realisasi investasi di Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir tahun 2025, nilai investasi tercatat menembus lebih dari 500 miliar dan juga berpotensi mencapai 800 miliar rupiah jika ditambah investasi pelaku usaha mikro baru. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria, RRI SP Wai Kanan.
1: Nilai investasi di Kabupaten Wai Kanan menunjukkan tren pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir 2025, realisasi investasi tercatat mencapai lebih dari 500 miliar atau meningkat signifikan dibanding 5 tahun lalu. Ahli Madya Pranata Kelola Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wai Kanan, Risep Vantri Roja mengatakan, pada 2020, nilai investasi di Wai Kanan masih berada di bawah 100 miliar. Capaian itu berasal dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, serta pelaku usaha lama maupun pelaku usaha baru. Menurutnya, peningkatan investasi terus terjadi hingga akhir 2025. Jika ditambah dengan investasi dari pelaku usaha mikro baru, total nilai investasi di Kabupaten Wai Kanan diperkirakan mencapai sekitar 800 miliar. Ia menilai pertumbuhan investasi menjadi indikator membaiknya iklim usaha di Kabupaten Wai Kanan. Semakin tinggi nilai investasi, maka semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Untuk kondisi iklim investasi di Kabupaten Wai Kanan, dari tahun ke tahun itu cenderung terus membaik. Kita mulai dari tahun 2019 sampai 2020 itu investasi kita masih di bawah 100 miliar. Baik dari sektor pelaku usaha baru, kemudian dari pelaku usaha yang memang sudah lama. Kemudian kita bagi lagi dari penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing. 2024 ke 2025 kita cukup naik signifikan, sekitar kurang lebih 5-6%, lebih dari 500 miliar yang masuk ke Kabupaten Wai Kanan. Kalau kita tambahkan dengan teman-teman mikro yang merupakan pelaku usaha baru di tahun 2025 itu bisa sampai 800 miliar. Ini pencapaian yang bagus sekali. Semakin meningkat investasi itu semakin meningkat dampaknya terhadap perekonomian sekitar.
1: Dirinya menambahkan peningkatan investasi diharapkan mampu mendorong pembukaan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat daya saing daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dirinya menegaskan, pemerintah Kabupaten Wai Kanan berkomitmen meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan dan penguatan kepastian hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.go.id. Terima kasih.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Baik, pendengar, kita ke informasi yang kami hadirkan dari kbrn.rri.go.id berkaitan dengan wisata kuliner di panorama Sungai Musi. Pendengar, pelataran Musi di Kota Palembang semakin diminati sebagai destinasi wisata kuliner dengan panorama Sungai Musi. Kawasan ini menawarkan pemandangan Jembatan Ampera dan Jembatan Musi 6 dalam satu lokasi. Mengusung konsep satu tempat, beragam pesona Palembang, pelataran Musi menghadirkan beragam pilihan kuliner. Pengunjung dapat menikmati soto, kemudian sate, kemudian pindang, hingga aneka minuman dengan harga yang terjangkau. Kawasan ini mulai ramai menjelang sore ketika pengunjung menikmati matahari terbenam di tepian Sungai Musi. Hiburan musik, kemudian foto booth dan spot foto berlatar dua jembatan ikonik menambah daya tarik kawasan tersebut. Nah, pendengar, pengelola pelataran Musi Aulia Faradela mengatakan lokasi di tepian Sungai Musi ini dipilih karena menawarkan pengalaman berbeda dari pengunjungnya. Dan menurutnya masyarakat tidak hanya datang untuk menikmati kuliner, tapi juga suasana kawasan tersebut. Kawasan ini biasanya mulai dipadati sekitar pukul 17.30 dan mayoritas pengunjung berasal dari kalangan muda, meski banyak keluarga dan pasangan yang turut memanfaatkan kawasan tersebut.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Kita tinggalkan Roni Parulian dengan Angin Rindu. Aduh, yang punya rindu pasti tersampai ya lewat angin. Baik, selamat sore pendengar yang monitor siaran kita sore hari ini. Selamat beristirahat. Kalaupun cuaca sore ini sudah mulai sedikit teduh, mudah-mudahan bisa meredukan hati kita ya. Selalu dingin apapun kondisi yang kita alami. Nah, pendengar, kita ke Pertamina dulu. Ini penting sekali, apalagi Anda yang suka antrian BBM. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan terus mengoptimalkan penyaluran BBM di Sumatera Selatan. Ini sebagai tindak lanjut hasil inspeksi mendadak bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang dilaksanakan pada Selasa 14 Juli yang lalu. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan distribusi BBM khususnya biosolar mulai berangsur membaik. Antrian kendaraan sejumlah SPBU dilaporkan menurun seiring optimalisasi penyaluran, penyesuaian operasional SPBU, serta penguatan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi. Sebagai tindak lanjut surat edaran Gubernur Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan pelayanan dan kelancaran distribusi BBM, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel bersama lembaga penyalur menyesuaikan jam operasional sejumlah SPBU di Kota Palembang. Sebanyak 13 SPBU kini beroperasi selama 24 jam, yaitu yang ada di Lemabang, Sekojo, kemudian di Soekarno-Hatta, Poligon Kilometer 12, Citraland, Musi 2, Karya Jaya, Simpang Bandara, Nurdin Panji, dan Asrama Haji. Kemudian pendengar, Area Manager Communication Relation CSR Pertamina juga mengatakan Pertamina terus memastikan pasokan BBM tetap aman dan mencukupi dengan menyesuaikan distribusi berdasarkan kebutuhan di lapangan.
1: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita
2: harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
1: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
3: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
1: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
4: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
5: Tapi malah viewersnya naik mbak ya.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, dimanapun Anda berada di kesempatan petang hari ini, kita berjumpa kembali melalui Lentera Hati yang kita hadirkan menjelang kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Baik pendengar, kisah hari ini kami akan hadirkan yang berjudul Kisah Imam Syafi'i yang menjadi tauladan bagi kita, berkaitan dengan ratusan unta yang pernah dibawanya ke rumah. Pendengar, ratusan unta milik Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau biasa dikenal Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kisah perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmunya. Satu adalah saat ibu Imam Syafi'i merelakan anaknya untuk berjuang mencari ilmu. Guru Imam Syafi'i mengaku telah kehabisan bekal untuk mengajarkan Imam Syafi'i. Kemudian guru tersebut mengirimkan Imam Syafi'i ke Makkah lalu ke Irak. Imam Syafi'i berpamitan kepada ibunya, ia minta izin akan belajar agama ke Madinah lalu ke Irak. Atas restu ibu dan gurunya, Imam Syafi'i mendalami ilmu agama di Madinah dan Irak. Ia tidak berani pulang karena belum diminta oleh ibunya. Menjadi alim besar di Irak, Imam Syafi'i menjadi seorang alim yang sangat terkenal. Ketika ada rombongan dari Irak yang hendak melaksanakan ibadah haji, ibu Imam Syafi'i datang ikut berhaji. Suatu ketika, ada khalaqah besar di Masjidil Haram. Ada seorang alim besar dari Irak, alim tersebut sebentar-bentar selalu mengutip perkataan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibu Imam masih bingung dan bertanya tentang Muhammad bin Idris kepada alim besar tersebut. "Ya Syekh, siapa Imam Idris bin Syafi'i?" Sang alim besar itu dengan penuh kebanggaan menjawab, "Dia adalah guruku, seorang alim dari Irak, asalnya dari Mekah." "Ketahuilah ya Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku," kata ibu Imam Syafi'i. Setelah mengetahui perempuan itu adalah ibu Imam Syafi'i, maka saat itu juga orang-orang menghormatinya. "Pesanku untuk Syafi'i, kalau Syafi'i ingin pulang, pulanglah." Murid Imam Syafi'i itu menyampaikan pesan tersebut langsung ke Imam Syafi'i bahwa sudah diizinkan pulang oleh ibunda tercinta. "Tidak boleh pulang," dikatakan, "jika membawa banyak harta." Mendengar kabar tersebut, Imam langsung bergegas pulang. Orang-orang yang mencintainya memberikan banyak kekayaan, memberikan unta lengkap dengan isinya. Kemudian Imam pulang dengan membawa kekayaan. Tidak hanya itu, dalam perjalanan pulang pun, Imam Syafi'i dikawal oleh murid-muridnya. Sampai di batas kota Mekah, Imam Syafi'i menyuruh muridnya untuk memberi kabar kepada ibunya bahwa Imam sudah dekat. Lalu ibunya bertanya, "Saya muridnya Imam Syafi'i, Ibu." Murid terus memberitahu bahwa Imam Syafi'i sudah ditapal batas kota. Dengan penuh kebanggaan, murid Imam Syafi'i bercerita bahwa gurunya membawa ratusan unta lengkap dengan isi punggungnya. Lalu murid itu menceritakan bahwa ibu Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Syafi'i membawa apa. Ia mengatakan membawa unta yang begitu banyak. Harta kekayaan dibagikan ke warga Mekah. Semua unta dan harta lainnya dibagikan kepada penghuni kota Mekah. Imam Syafi'i menyisakan kitab-kitab saja. Setelah itu Imam Syafi'i meminta muridnya untuk kembali mengatakan bahwa dirinya hanya membawa kitab dan ilmu. Dengan demikian ibunya sangat bangga. Yang ibu minta adalah bukan bawa harta, tetapi membawa ilmu pulang. Ibu melepas anaknya dengan sukarela dipertemukan Allah kembali. Ibu Imam Syafi'i melepas karena Allah, dikembalikan karena Allah. Karena ibu melepas karena Allah, dikembalikan juga karena Allah. Dengan bekal restu seorang ibu, tidak meminta apa-apa, hanya minta ilmu yang bisa dimaafkan atau juga digunakan untuk keberkahan umat yang ada di sekitar Imam Syafi'i. Demikian pendengar, restu seorang ibu sangat luar biasa bagi perjalanan ibu dan Imam Syafi'i menimba ilmu ke kota Irak. Dengan bekal restu ibulah Imam Syafi'i dikenal sampai dengan saat ini menjadi orang yang penuh berkah karena restu dari ibunda tercinta. Baik pendengar, demikian Lentera Hati untuk hari ini.
Kita akan lanjut dengan nuansa Islami sampai nanti menjelang pembacaan ayat suci Al-Quran.

Dalam Islam, berbagi bukan sekedar memberi. Ia adalah bentuk ibadah yang memperkuat ikatan antar sesama dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya ajakan, tapi penegas bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian kita terhadap orang lain. Berbagi tidak harus menunggu kaya, bahkan senyum pun adalah sedekah. Saat kita membagikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau sekedar memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, semua itu dicatat sebagai kebaikan yang akan kembali kepada kita. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah di jalannya akan dibalas berlipat ganda. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Berbagi mengajarkan keikhlasan, menumbuhkan empati, dan memperkuat rasa syukur. Di tengah dunia yang penuh tantangan, berbagi adalah cahaya yang bisa menuntun kita dan orang lain menuju harapan. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita tidak pernah kehilangan. Justru kita akan selalu diberi.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Petang hari ini akan kita dengarkan bersama-sama adalah pembacaan surah Al-Isra yang dimulai dari ayat 78 sampai dengan ayat ke-85 yang akan dibacakan oleh Ki Agus Hafizun Hamdan STHI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Baik pendengar, kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran untuk hari ini.

Pendengar, dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Nada Religi. Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap tawadu. Karena kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan yang digunakan untuk kebaikan akan abadi.

Berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari Saka, ingatlah Allah membawa kita melangkah mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nuansa islami kami cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut dengan nuansa pop Indonesia. Sampai menjelang pukul 19, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang.
1: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan maupun perekaman nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat

0: beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di-split banyak ya. Kalau di negara lain kan di-bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini di-split banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
4: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
6: Memberikan hibah, terima kasih Pak.

0: sekolah kami dibangun lagi karena di sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak perfor semua kan, terus sebenarnya udah bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami mau terima kasih banyak lagi supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
2: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
3: Ya.
2: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
1: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatule Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
6: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
5: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
7: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
5: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, Kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi

0: Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
2: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu melawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
3: Besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
2: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
1: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
4: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
5: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
4: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
5: Habis malam ini.
4: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100% mas. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan mimbar agama Islam malam hari ini bersama Ustadz Haji Ratno Mahdi Haris MPD, yaitu pegiat pendidikan dan koordinator komunitas pendakwah keren Sumatera Selatan, dengan temanya malam hari ini fasilitasi pendidikan terbaik menuju fitrah kemanusiaan. Selamat pendengar dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah wa billah wa minallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para pecinta RRI Pro 1 Palembang, selamat berjumpa lagi. Kali ini akan Al-Fakir sampaikan tentang ikhtiar mendasar fasilitasi pendidikan bagi generasi pendidikan terbaik menuju fitrah kemanusiaan. Pendengar yang budiman, kita sebagai pribadi, orang tua, semuanya mengharapkan dalam setiap doa-doa kita agar lahir dari rahim kita, dari tangan kebaikan kita, munculnya generasi yang soleh dan solehah. Generasi yang dapat mengangkat derajat kebaikan dan kemuliaan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, doa besar ini menuntut syarat yang menyertai, yakni ikhtiar yang kontinu, yang selalu terkoneksi, yang selalu tersambung secara terus-menerus tanpa henti, agar apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, suatu saat muncul, dan itu untuk kebaikan kita semua. Minimal bahwa setiap kita berkomitmen meninggalkan legasi kebaikan atau kemuliaan sebagai panduan generasi setelah kita. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang budiman, sebelum kita membahas lebih lanjut tema atau pokok bahasan yang tadi saya sampaikan, yakni fasilitasi pendidikan terbaik menuju fitrah kemanusiaan. Mengapa kami ajukan satu, katakanlah, tesis ya, atau pernyataan ini? Karena kebenaran Al-Fakir sebagai pegiat pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, sudah boleh dikata merasakan bahwa era ini menunjukkan gejala, bahkan tanda-tanda secara faktual sebagai tantangan zaman, antara lain distorsi nilai, berubahnya orientasi nilai kehidupan masyarakat, yang kemudian mengakibatkan krisis identitas, masuk kepada mengambangnya karakter generasi yang kita lihat saat ini. Tanpa menafikan bahwa generasi yang tangguh lahir dari lingkungan yang baik tentu tidak akan mengalami hal-hal seperti ini. Tapi fakta yang sebahagian kita saksikan, kita amati, bahwa sekarang ini terjadi pilar-pilar apa yang Al-Fakir sampaikan di atas. Lalu, apa yang membuat pendidikan belum secara keseluruhan memfasilitasi fitrah kemanusiaan? Padahal, di dalam panduan awal, petikan, sabda Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap yang dilahirkan, tiap kita manusia yang dilahirkan ke bumi, tentunya melalui proses dan sebab, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Al-Fakir pernah menerima fitrah bermakna taslim, berserah diri, Islam, dan seterusnya. Lalu, kalau itu masih tetap dalam track atau jalan taslim atau berserah diri, tentunya akan kita lihat lahirnya generasi-generasi yang soleh. Generasi yang menomorsatukan, mengutamakan, mengistimewakan panduan-panduan yang berasal dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, di mana atau ada apa dengan proses pendidikan yang sedang terjadi, tentu pertanyaan ini teramat kompleks. Tidak bisa kita jawab dari satu sudut pandang saja. Tetapi multidimensi yang harus kita jelaskan secara utuh atau menyeluruh. Pencinta-pencinta Prosatua RRI Palembang, oleh karena itu, uraian singkat beberapa menit ke depan, tujuan tadi mengajukan satu statement itu adalah sebagai upaya ikhtiar menumbuhkan atau memfasilitasi lahirnya manusia yang memiliki keseimbangan, baik keseimbangan akal, hati, ruh dalam proses di segala aspek kehidupan. Al-Fakir sudah tadi jelaskan bahwa fitrah maknanya taslim, atau paling tidak sebagai sebuah potensi kecenderungan dasar manusia pada nilai-nilai kebenaran, nilai kasih sayang, nilai tanggung jawab, dan nilai-nilai yang bersifat profetik. Oleh karena itu, fitrah dalam perspektif agama, psikologi, dan pendidikan antara lain memiliki ciri-ciri manusia fitrah, yaitu manusia yang hanif atau cenderung pada kebaikan, jalan yang lurus, bertauhid, kemudian masuk kepada diciptakannya manusia oleh Tuhan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah untuk beribadah menyembah kepada Tuhan. Yang tugas sosialnya adalah sebagai khalifah atau pengelola segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan di atas bumi ini atau terpapar di alam semesta ini secara berdaya guna dan bertanggung jawab. Dari pilar tersebut, tujuan yang lebih bisa kita harapkan adalah munculnya standar karakter adab yang berorientasi pada perilaku, akhlak, ya, rasa empati, memiliki kepekaan, kebaikan-kebahagiaan jiwa sosial, dan membangun bersama, menjaga alam ini sebagai sebuah rasa syukur kepada Tuhannya. Jadi tujuan akhir dari pendidikan yang kita maksud, pendidikan terbaik ini adalah, menurut Al-Fakir, pendidikan yang baik adalah ketika proses pendidikan mengarahkan potensi kesadaran manusia untuk mengenal Tuhannya, ya, mengenal dirinya dan bermanfaat bagi sesama. Di khairun nas anfa'uhum linnas, yang ada satu kaidah yang berbunyi, barang siapa yang mengenal dirinya, maka pasti dia akan mengenal Tuhannya. Nah, bagaimana proses pendidikan terbaik untuk kita wariskan kepada generasi kita? Kalau menurut Al-Fakir, salah satu clue-nya adalah pendidikan yang berbasis kepada keteladanan. Jadi contoh uswah, ya, gambaran nyata yang anak-anak kita saksikan dalam kehidupan kesehariannya, baik oleh orang tua, nasab, ayah, bunda di rumah, maupun para pendidik, para guru yang ada di institusi atau lembaga pendidikan, sekolah, madrasah, pesantren, dan tempat-tempat yang memungkinkan, ya, pribadi-pribadi mengembangkan segala potensi baik, mengarahkan kesadaran fitrah yang Tuhan berikan kepada manusia untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan ini. Oleh karena itu, pecinta Prusatu RRI Palembang, Al-Fakir memiliki pandangan bahwa pendidikan terbaik yang harus kita sajikan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terbaik pula. Antara lain, pendidikan yang berpusat pada proses pengembangan peserta didik itu sendiri. Ya. Maksudnya, pendidikan harus memproses seseorang peserta didik untuk mengenal potensi. Potensi yang ada pada anak-anak ini unik, sifatnya ya cuma satu. Mungkin anak ini memiliki keahlian dalam seni, yang lain memiliki keahlian dalam berbahasa, yang lain memiliki keahlian dalam kecepatan matematis, dan seterusnya. Jadi, pengertian potensi fitrah ini memiliki hal yang serba positif. Kita sebagai orang tua, apalagi juga sebagai guru, memandang bahwa sesungguhnya pribadi anak manusia yang dilahirkan ke dunia memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan ke arah yang lebih baik tentunya. Yang kedua, mungkin yang sekarang proyek deep learning, pendidikan harus memiliki makna dan konteks yang real dalam kehidupan sehari-hari. Artinya secara substansi materi, pendidikan mesti mengaitkan dengan kehidupan nyata. Misalnya, kalau matematika dasar misalnya anak menghitung 1 sampai 10. Ya bisa kita aplikasikan. Anggota keluarga kita, ayah berapa, ibu berapa, adik kakak berapa jumlahnya. Terus, untuk mengkoneksikan nilai-nilai tauhidnya bagaimana? Ya, nilai-nilai tauhidnya, ya manusia dilahirkan, ya ke belakang jauh, diciptakan manusia pertama kali satu, kemudian diberi pasangan jadi dua, kemudian dari dua berkembang biak menjadi empat, menjadi delapan, dan seterusnya. Itu kuasa siapa? Ya, tentu kita akan bisa mengarahkan bahwa semua itu adalah kuasa Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang mentakdirkan, menciptakan, mengutus manusia untuk turun ke bumi mengelola amanat yang disebut khalifah. Pecinta Pro 1 RRI Palembang. Prinsip berikutnya, pendidikan terbaik mesti integratif, ya. Mesti holistik dan terukur serta kontinu. Maksudnya bahwa pendidikan tidak boleh, ya, memisahkan, oh ini urusan agama, ini urusan dunia saja, ini urusan akhirat saja. Lah, kalau begitu itu sama saja kita melestarikan warisan pendidikan sekuler atau pendidikan warisan, barangkali kalau orang kita nyebut ringan tuh warisan kolonial gitu. Nah, karena pengertian khalifah, ya, pengertian semesta itu bahwa adanya akhirat karena sebab adanya dunia, kan begitu. Jadi tersambung, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi tidak benar apabila pendidikan satu sisi mengarahkan kesadaran kita bahwa kita harus sukses dunia misalnya. Tapi kita tidak pernah menyertakan bahwa mestinya kita juga harus sukses akhirat. Sebagaimana doa-doa yang terlantun, doa yang masyhur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pecinta Pro 1 RRI Palembang, prinsip fasilitasi pendidikan terbaik berikutnya yang keempat adalah teladan atau keteladanan dan lingkungan yang kondusif. Orang tua, guru, alangkah baik, efektif sekedar menjadi fasilitator. Ya, fasilitator sebagai role model, ya, bukan sekedar pengajar. Ya, tapi kita mencakup tanggung jawab mendidik, yaitu mengawal proses pendidikan seumur hidup. Ya, oleh karena itu, seorang fasilitator yang handal belum terlalu cukup apabila ada atau berada di ekosistem yang kurang mendukung. Jadi ekosistem itu juga harus didesain, disengaja, diformat agar bisa mendukung output yang efektif sebagaimana tujuan pendidikan, apalagi yang berdasar konsep-konsep propedik tadi. Pendengar Persatuan Radio Palembang, prinsip yang kelima, pendidikan berbasis cinta dan kasih sayang. Nah, kalau tadi Deep Learning, yang sekarang menjadi proyek Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kalau pendidikan berbasis cinta dan kasih sayang, konsep pendidikan yang sekarang dimunculkan, dikuatkan menjadi tajuk oleh Kementerian Agama. Artinya, dari konsep dasar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menyediakan, okay, segala hamparan ciptaannya ini berdasarkan Rahman dan Rahimnya. Oleh karena itu, pendidikan harus mengkondisikan anak didik kita merasa nyaman, merasa aman, dan leluasa untuk berkembang sesuai fitrahnya masing-masing. Ya, tidak benar apabila pendidikan justru malah memunculkan keterpaksaan, ketertekanan, dan rasa tidak aman. Ya, oleh karena itu sekali lagi, pendidikan yang berbasis cinta dan kesayangan adalah dengan pelukan. Dengan pelukan, ketulusan, totalitas. Inilah yang menjadi tugas kita bersama, baik guru apalagi kedua orang tua, ayah bunda. Karena prinsipnya di dalam pandangan Islam, bahwa pendidikan sesungguhnya adalah tanggung jawab dunia akhirat ayah bundanya. Pecinta Persatuan RRI Palembang, lalu peran fasilitator dalam menghidupkan fitrah manusia bagaimana? Ya, kita mengingat apa yang Al-Fakir sampaikan di depan, bahwa baik guru maupun ayah bunda, kadang-kadang tanpa sadar ya, terutama maaf, ini mohon maaf sekali lagi izin, orang tua kadang sebelum anak itu lahir, nanti kalau anakku lahir, nah ku arahkan jadi ini, jadi itu, macam-macam. Padahal terselip di dalam hati sanubarinya itu keinginan wong tua misalnya. Nah inilah yang terkadang di dalam proses aplikasinya itu belum tentu yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk zaman atau eranya anak kita itu. Contoh misal, 30 tahun yang lalu misalnya, ini zaman kita, orang tua sebahagian misalnya, wah kalau anakku misalnya nanti kita arahkan menjadi ya pegawai negeri misalnya, atau menjadi pejabat misalnya, caknya keren gitu kan. Nah, padahal bakat potensi yang ada pada dirinya sudah dibawakan, ya, sudah disiapkan oleh Tuhan, bukan itu misalnya. Tapi kita kadang-kadang berbagai cara, bahkan kadang-kadang agak-agak melipir-melipir dikit lah, kira-kira begitu. Kita lakukan itu. Padahal sekali lagi, anak tidak setuju misalnya. Tapi karena anak satu sisi sadar bahwa harus berbakti, nurut kepada kedua orang tua, nah, melok baik. Pecinta Persatuan RRI Palembang, maka peran fasilitator, baik itu guru, pendidik maupun orang tua menyertai anak didik kita sebagai penumbuh kita. Perannya sebagai penumbuh. Ya bukan pencetak. Ya. Kalau pencetak itu kan ya pokoknya sesuai apa yang kita inginkan kita cetak gitu kan. Tapi kalau penumbuh ya sifatnya menyertai, membimbing bila diperlukan, ya, meluruskan bila menurut prinsip pendidikan yang benar agak bengkok begitu. Kalau dalam istilah pertanian ya menyiram, ya. Ya, bukan memotong, apalagi mematikan. Itu peran yang mestinya kita latih ketika pendidikan mengharapkan anak kita menjadi baik. Kita sebagai orang tua dalam konsep positive parenting juga harus berani berubah lebih baik. Itu kembali kepada prinsip keteladanan. Yang kedua, peran fasilitator sebagai pendengar yang baik dan pemaham yang fokus. Jadi ketika Al-Fakir yang sudah ya mengalami sebagai guru kan sepakat tuh. Ketika anak kita beri satu pertanyaan jawab salah, kan guru tidak istilahnya vulgar, kau salah. Kau misalnya tidak pintar misalnya kan tidak. Tapi kita berikan reinforcement, berikan penguatan, bagus. Atau hebat misalnya. Padahal jawabannya kurang tepat, masih apalagi salah. Gitu. Tapi tetap maksudnya hebat, bagus adalah nilai kepada anak yang berani angkat tangan duluan untuk menjawab. Artinya anak ini memiliki keterampilan. Ya, tidak membiarkan kesempatan itu berlalu. Begitu. Dan inilah yang sekarang dimunculkan, dikembangkan, dikuatkan lagi dalam tajuk depth learning itu. Jadi apabila guru orang tua ya, menempatkan anak sebagai pembicara atau mitra komunikasi, kita harus menerapkan jadi pendengar yang baik. Ya, jangan dikit-dikit nyalah ke, ya. Itu yang kadang tanpa sadar. Ya. Padahal kita orang tua juga belum tentu apa yang kita berikan itu sesuai keilmuan misalnya pasti benar, belum tentu. Yang ketiga, kita sebagai fasilitator berfungsi sebagai desainer pengalaman belajar. Jadi kita mengarahkan dengan cara apa, dengan proses yang bagaimana, kemudian ditutup dengan semacam muhasabah atau refleksi lah. Bagaimana bahwa proses kita semua akan kembali kepada Tuhan pada saatnya. Dan yang terakhir, yang keempat, fasilitator berperan sebagai penjaga nilai. Inilah apapun format pendidikan sampai pada tingkat canggih misalnya dengan AI system misalnya. Atau dengan apapun. Tapi AI tidak memiliki nilai-nilai adab. Ya. Jadi kita tidak menolak kecanggihan zaman, ya, atau digitalisasi proses kehidupan, karena setiap kita orang tua apalagi guru memiliki peran lebih besar untuk menanamkan, menguatkan nilai-nilai adab sehingga munculnya generasi ya sebagaimana doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kesimpulan sebelum kami tutup sekali lagi bahwa pendidikan yang terbaik yang mestinya kita berikan dan kita wariskan adalah mengarahkan anak-anak kita, peserta didik kita untuk berproses menuju mengenal pada Tuhannya. Karena semua kita akan kembali kepadanya sebagaimana ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pecinta Rus 1 RRI Palembang, demikian Al-Fakir sampaikan, Ratno Mahdi Haris, semoga bermanfaat bagi siapa saja, yang mudah-mudahan hati kita semua terbuka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian pendengar mimbar agama Islam untuk hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang sore. Selanjutnya sudah bersiap-siap menggantikan posisi saya di sini ada Alvin, ada Mayanti menemani Anda sampai nanti menutup siaran kita pada Palembang malam ini. Mimbar pendengar senadia harus merekan Ivan Bintoro pamit undur di Palembang sore. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kepenatan setelah seharian beraktivitas.
3: Palembang malam ini.
2: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Palembang malam ini.

0: Ya Allah, kenapa sekarang nasibku jadi kayak gini? Penyakit gula ini merenggut kakiku lagi. Ya Allah, salah aku juga sih. Dulu tuh gak bisa menjaga diri, gak bisa menjaga pola makan minum. Sukanya minuman saset terus, minuman manis lah. Hampir setiap hari lagi aku nak konsumsi minuman macam tuh. Apalagi dah kalau musim panas. Nah sekarang nih aku harus menderita dengan semua penyakit ini ya Allah. Kakiku harus diamputasi. Dan aku sangat malu dengan teman-temanku, sama tetangga lah. Udah 1 tahun nih aku gak bisa keluar kemana-mana. Ya Allah.
1: Bang, mau sampai kapan abang begini aja terus bang? Makanlah dulu. Ini udah Tina sediakan makanan kesukaan abang.
0: Makan saja makanan yang kau tawarkan tuh. Kau jangan urusi aku lagi lah. Sana, cari laki-laki lain yang sempurna. Apa kau tak malu dengan tetangga-tetangga yang suka mengejekmu? Sana, pergi.
1: Abang, kenapa gini bang? Kok tiba-tiba bicara begitu? Abang tidak usah dengar mereka bicara bang. Tina tidak akan kemana-mana bang. Apapun kondisi abang, Tina akan selalu bersama abang.
0: Mana ada wanita yang mau sama lelaki cacat kayak gini nih. Keluar sana.
1: Tapi bang.
0: Gak ada tapi-tapinya. Aku bilang pergi ya pergi.
2: Sudah nak, jangan dipaksa. Biarkan Akin sendiri dulu sana.
1: Tapi bu.
3: Sudahlah nak. Kamu yang sabar, yang tabah. Bagaimanapun keadaan suami kamu, kamu harus terus mensupportnya, menjaganya. Jangan pada saat sehat saja. Karena cinta kamu dan suami kamu itu sudah diikat di hadapan Allah.
1: Iya, ayah. Tina akan selalu bersama abang Akin dalam keadaan apapun.
3: Baguslah, ayah dan ibu kamu mau ke rumah paman. Ada hajatan anaknya nikah. Gak apa-apa kan kalau misalnya ayah dan ibu tinggal?
1: Iya, ayah. Gak apa-apa ya. Emang kapan sih ayah sama ibu mau pergi?
3: Rencananya mau perginya sore ini.
1: Oke, ayah. Oh ya. Tina ke kantor dulu ya, ya.
4: Oke.
1: Ih, kompak banget deh. Tina pergi ya, Bu, Ayah. Nanti kalau udah sampai rumah paman, kabari ya. Assalamualaikum.

0: Gina pulang kerja jam 3 sore. Hari ini aku harus beranikan diri untuk menyapa matahari. Jalan ini masih sama seperti setahun yang lalu. Ya, walaupun ada ruko-ruko yang baru di jalan ini. Aku jalan pakai kaki palsu ini dibelikan Tina untukku. Walau belum terbiasa, semenjak seminggu ini, di luar sepengetahuan Tina, aku jalan pelan-pelan.
1: Seribu.
0: Haus juga.
1: Seribu.
0: Oh, itu ada yang jualan.
1: Ini Pak, silahkan ambil.
0: Ya Allah, maafkan saya ya Dek. Sini, duduk dulu ya Dek. Nih sini, simpan dulu di bawah ini.
1: Iya Pak.
0: Kaki kamu? Mohon maaf ya Dek. Kenapa awalnya ya Dek?
1: Begini Pak ceritanya, dari kecil kaki saya itu udah gak ada. Ketika saya masuk SD, sering dibully juga Pak. Tapi mak dan bapak saya sayang sama saya. Katanya kita tidak pernah meminta dilahirkan dengan keadaan buruk. Tapi Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Terus mak juga bilang, kamu harus lihat langit, pasti masih ada bulan bercahaya. Walau gantian terangnya. Jadi pulang sekolah, saya membantu bapak jualan es Pak, karena hidup itu harus terus berjalan. Saya ingin jadi orang kaya Pak, agar bisa membahagiakan mak dan bapak saya.

Kok rumah rapi ya? Apa Abang Akin yang kemas? Ah, gak mungkin sih. Mana ya Abang Akin ya?

0: lah, gak usah, duduk saja.
1: Oke.
0: Ini sudah aku masakin makanan kesukaan kamu dulu.
1: Ih, abang, makasih ya bang.
0: Ya.
1: Tina, senang sekali abang sudah.
0: Sayang, maafkan aku. Selama setahun ini, aku sering bentak-bentak kamu. Aku sering marahin kamu. Aku juga tidak bersyukur pada Allah. Aku...
1: Udah bang.
0: Maafkan aku ya. Dan terima kasih. Terima kasih kamu juga selalu ada untukku.
1: Iya bang.
0: Maafkan abang ya sayang.
1: Iya bang. Tina juga sayang abang bang.
0: Hati abang selama ini tertutup awan gelap Tina. Sampai rasanya abang terpukul oleh ucapan seseorang anak yang membuka hati abang. Katanya langit masih bercahaya. Dia dengan keterbatasannya mampu membantu bapaknya. Dia sekolah semangat walaupun dia selalu dipuli. Sementara aku, kamu tahu sayang, aku janji akan hidup sehat. Aku janji akan menjaga kamu. Aku...
1: Sudah sayang. Sudah. I love you.
0: I love you too sayang.
2: Demikian drama radio Bulan Masih Bercahaya dari RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Akin diperankan oleh Riko, Sabina memerankan sebagai Tina, Ayah Tina di Bio, Ibu Tina diperankan oleh Winda, Didi diperankan oleh Latafat Ahmad Eji, narator Widya. Sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi di Palembang. Malam ini pendengar untuk edisi hari Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani waktu Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tadi sudah kita dengarkan bersama Sandiwara Radio dengan judul Bulan Masih Bercahaya, dan selanjutnya kami akan menghadirkan juga program Dialog Palembang malam ini untuk obrolan komunitas bersama komunitas UKM Simponi yang membahas mengenai di balik layar panggung ataupun behind the scene.
1: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas.
0: Seperti biasa pendengar, satu jam ke depan kita akan berbincang santai bersama komunitas yang ada di Kota Palembang. Ini kalau ada event ataupun acara, biasanya kita selalu menikmati sebuah pertunjukan itu hanya dari hasil akhirnya saja. Malam ini kita justru akan mengajak pendengar melihat apa saja sih yang sebenarnya terjadi di balik layar sebuah panggung. Mulai dari proses latihan, pembagian peran, persiapan acara, sampai tantangan yang seringkali tidak terlihat oleh penonton. Untuk membahas tema tersebut, malam ini juga sudah hadir di studio Persatuan RR Palembang dua narasumber dari UKM Simponi. Ada Satria Fadila Dewantara, selaku Ketua Umum UKM Simponi. Selamat malam Satria.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Tetap semangat walaupun tadi banyak kegiatan ya.
2: Tetap semangat Kak.
0: Waduh, dan selanjutnya ada juga Muhammad Rizky, selaku Ketua 2 UKM Simponi. Hai Rizky.
3: Hai Kak.
0: Berarti ada dua ketua nih ya?
2: Ada
0: ya,
2: sebenarnya ada tiga ketua Kak.
0: Okay.
2: Yang satunya lagi ngurus di Graha.
0: Oh, Graha Poltek. Oh, ya. Berarti ada ketua umum, ketua satu, ketua dua gitu. Oke. Okay. Dan juga pendengar, malam hari ini jika Anda ingin ikut bertanya atau berbagi pengalaman seputar dunia organisasi, kepanitiaan maupun kehidupan di balik panggung sebuah pertunjukan, silakan bergabung melalui WhatsApp kami di 0821-7927-9090 atau sampaikan komentar juga di kanal YouTube Persatu Palembang dan melalui line telepon kami di 0711-369-977. Sebelum kita membahas sangat jauh untuk tema malam hari ini, mungkin kita perkenalan dulu nih, ada dua kakak-kakak dari Politeknik Negeri Sriwijaya ya. Kita ke Satria dulu aja, silakan Satria memperkenalkan dirinya.
2: Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, saya Satria Fadila Dewantara. Saya berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya, tepatnya dari jurusan Teknik Mesin, Program Studi D4 Produksi dan Perawatan. Dan saat ini saya diamanahkan menjadi Ketua Umum UKM Simponi tahun 2026.
0: Oh, semester berapa nih sekarang?
2: Saya semester 6, Kak.
0: Semester 6 jurusan?
2: Teknik Mesin.
0: Oh, Teknik Mesin. Kalau Rizky gimana nih?
3: Oke, jadi perkenalkan Kak, nama saya Muhammad Rizky, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, semester 6 jurusan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, sama kayak Satria semester 6.
0: Oh, ini adalah mahasiswa akhir atau gimana nih?
3: Iya Kak.
0: Semester akhir berarti.
3: Sudah
0: ya,
3: semester
0: udah
3: akhir.
0: Sibuk ngurusin

0: kan Kak, school musik. Nah, di sana tuh juga Satria tuh sering tampil, dan kebetulan di SMP tuh Satria jadi ketua bandnya lah.
1: Okay.
0: Nah, dari SMP ke SMA lanjut, SMA itu memang di SMA Satria itu, SMA 1 Pakarelmi itu belum terlalu ada lah soal band. Jadi buat Satria juga susah buat mengembangkan bakat di SMA itu Kak. Nah, kebetulan pas masuk kuliah itu ada organisasi yang menampung wadah untuk mahasiswa yang suka seni, tepatnya khususnya buat Satria yang suka gitar, suka musik ya Kak. Jadi ini nih, oh, fashion Satria banget gitu. Jadi ya gitu, awal masuknya gitu karena suka seni.
1: Oh, memang sudah ada darah seni mengalir sejak masih kecil gitu ya. Oh, kalau Rizky gimana nih?
2: Oh, kalau Rizky itu awalnya pengen join organisasi olahraga atau HBB, tapi berhubung awalnya itu karena di jurusan Rizky teknik mesin, banyak anak-anak mahasiswa mesin tuh yang larinya ke sana. Rizky pengen nyari suasana baru yang dikit mahasiswa teknik mesinnya, karena pengen suasana baru, teman-teman baru. Jadi Rizky join simfoni gitu awalnya, karena juga ngerasa ya kalau dilihat ya anak band, anak seni itu kan keren kalau untuk lingkup mahasiswa.
1: Oh, berarti Rizky lebih cari yang anti mainstream gitu ya. Oh, biar aku sendiri nih ke dia UKM Simfoni. Padahal ada banyak banget kan UKM-UKM yang ada di Polsri ya.
0: Betul Kak.
2: Iya, betul. Ada banyak
1: banget. Oke, okay, ini kalau kita dengar UKM Simfoni biasanya cuma tertuju sama seni aja. Sebenarnya UKM Simfoni ini menampung seni-seni apa aja sih?
0: Boleh. Rizky, jelasin.
2: Kalau di UKM Simfoni itu ada 5 bidang, Kak. Yang pertama itu bidang vokal, yang kedua bidang musik, yang ketiga bidang teater, yang keempat bidang grafis, yang kelima itu bidang
0: grafis, teater, tari.
2: Tari, ya bidang tari Kakak.
1: Oh, ada 5 bidang. Kalau kalian berdua khususnya di bidang apa nih?
0: Kami di musik Kak.
1: Dua-duanya musik. Ya,
2: dua-duanya musik.
1: Musik itu kan terbagi jadi banyak ya. Correct me if I'm wrong, juga ada yang olah suara, ada yang main alat musik. Kalian spesifiknya di mana nih?
0: Kalau spesifik kami itu di band.
1: Oh, karena band.
2: Iya, betul.
0: Megang apa, kayak Kak, saya Satria megang gitar, Rizky megang gitar juga gitu Kak. Jadi kalau soal olah suara ya Kak, di Simfoni itu udah ada bidang vokal. Nah, di bidang vokal itu yang olah suara banget gitu.
1: Oh, ke vokalisnya.
2: Iya, betul, betul.
1: Tapi ada probability enggak kalau kalian tiba-tiba jadi vokalis nih?
0: Ada Kak. Satria itu tuh kemarin di tahun 2024 itu tuh Satria ikut Peksimida. Peksimida itu ikut vokal grup, diajak salah satu alumni UKM Simfoni, Faizul namanya Kak. Nah, kemarin si Faizul ngajak buat ngisi vokal grup tepatnya. Karena apa? Satria juga bisa nyanyi ya Kak. Terus pas diseleksi sama pelatihnya juga, pelatihnya ACC. Nah, jadinya linjur lah kalau
1: Lintas jurusan ya, linjur.
0: Iya Kak.
1: Oke, kalau kita melihat dari UKM Simfoni ini, biasanya kalian kegiatan-kegiatan apa aja sih, yang kegiatan harian ya, bukan kegiatan event tahunan? Di UKM Simfoni ada apa aja?
2: Kalau untuk kegiatan harian itu, kami ada latihan rutin untuk talent Kak. Untuk talent itu kami ada latihan rutin setiap hari Sabtu.
1: Oke.
2: Ya.
1: Di secret masing-masing?
2: Enggak, kami itu UKM Simfoni ada studio khusus.
1: Di mana nih?
2: Di
0: Poltek.
1: Oh, di Poltek, sudah disediakan?
2: Iya, udah disediain.
1: Oke, sejak tahun berapa tuh disediakan? Sudah lama ya?
0: Tahun kemarin. Dikasihnya studio itu.
2: Iya.
1: Oh, jadi kalian gathering di satu tempat itu buat latihan masing-masing setiap minggunya ya?
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Ini kan kita sudah masuk ke apa ya, semester baru ya? Nah, apakah banyak juga anak-anak baru ini, mahasiswa-mahasiswa baru ini yang ikut bergabung ke UKM Simfoni tahun ini?
0: Banyak banget Kak. Kalau untuk Simfoni itu ya Kak, apa, mahasiswa baru itu pada tertarik sama Simfoni. Kemarin pas kami open recruitment, itu kami sampai hampir menyentuh 300 mahasiswa.
1: Wow.
2: Iya, betul.
1: Itu diseleksi lagi atau gimana?
2: Diseleksi lagi Kakak.
1: Oke, gimana tuh seleksinya?
0: Nah, untuk seleksi itu sendiri ya Kak, kita itu ada namanya tes wawancara. Wawancara ini gunanya itu buat kami tuh tahu supaya ada beberapa orang yang pengennya masuk organisasi itu ya, mau melatih soft skill mereka, cara komunikasi mereka, cara organisasi mereka, dan juga ada yang pengen hobi aja. Nah, untuk tes hobi itu kita ada penampilan bakatnya Kak. Gitu, jadi ada 2 tahapan gitu.
1: Oh, bakatnya tetap di dalam ruang lingkup seni gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau di UKM Simfoni ada divisi-divisi apa aja nih?

0: kalau untuk kepengurusan itu tuh kita tuh ada 4 departemen. Yang pertama itu departemen minat dan bakat. Minat dan bakat itu yang menaungi kayak bidang musik, bidang teater, bidang vokal dan lain-lain itu, Kak. Nah, terus ada juga departemen dana usaha. Dana usaha ini ya untuk kita
1: sponsorship gitu ya.
0: Sponsorship cari uang lah. Karena organisasi tanpa uang kan tidak
1: apalah artinya ya.
0: Iya, betul banget, Kak. Terus ada juga humas dan SDM. Humas ini ya untuk publikasi kami, Kak. Publikasi, terus untuk surat apa? Urusan surat menyurat, terus juga PSDM itu untuk pengembangan mahasiswa kami, Kak. Nah, dan juga yang terakhir itu ada rumah tangga. Rumah tangga ini itu yang ngatur aturan yang ada di Simponi, yang ada di sekret kami gitu.
1: Apakah seluruh anggota Simponi ini masuk ke pengurusan atau enggak?
2: Enggak, Kak. Jadi kami itu ada talent, ada pengurus. Kalau talent itu belum tentu pengurus, tapi kalau pengurus itu sudah pasti talent.
1: Oh gitu, ya. Oke. Sekarang kita ke tema kita hari ini nih ya, mengenai behind the scene. Kalau kita lihat sebuah event atau pertunjukan yang bagus ya, apalagi di Poltek kan sering banget ada acara-acara tertentu yang pakai juga UKM Simponi nih. Sebenarnya persiapannya seperti apa sih yang biasanya kalian lakuin?
0: Nah, kalau untuk persiapan itu ya, Kak, khususnya kalau saat ini tuh kami sedang ada event gebiar. Event gebiar itu kebetulan kami berdua ini menjadi panitia pelaksana tahun kemarin.
1: Oke. Okay.
0: Ya, ya. Nah, saat ini kami steering committee saja.
1: Boleh.
0: Jadi mengarahkan. Nah, kalau untuk gebiar itu ya, Kak, kami persiapan itu dari bulan-bulan Juli itu udah persiapan, Kak. Karena untuk ngatur sponsorship, ngatur proposal kegiatannya, proposal sekolahnya itu kan perlu dirundingkan semuanya. Dan tema, konsep, dan segala macam itu ya, Kak. Dan juga persiapan itu kami dari Juli sampai ke Oktober. Karena acaranya Oktober kan, Kak. Oktober tanggal 13 sampai 16. Sampai 16. Jadi persiapannya itu lumayan lama, Kak. Karena banyak trial and error kayak contoh pas latihan. Kan di gebiar itu juga kami tuh ada penampilan dari kami, Kak, selain ada lomba. Jadi penampilan dari kami itu ya pastinya harus prepare karena kami tuh ngejual tiket, Kak, untuk seluruh umumnya Palembang.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi ada drama musikal, ada penampilan 5 bidang kami tadi yang gong, dan juga perlombaan. Nah, perlombaan ini diikuti oleh seluruh umumnya Sumatera Selatan, Kak.
1: Dan juga mahasiswa-mahasiswa dari Polsri sendiri ya. Oke, okay, ini biasanya sebelum berapa lama sih biasanya latihan sebelum tampil untuk anggota-anggota UKM Simponi ini?
2: Boleh. Latihan kemarin itu mulai intensnya di Hamin sebulan ya,
0: September.
2: Iya, di Hamin sebulan itu udah mulai latihan intens karena untuk drama musikal itu cukup sulit, Kak, karena banyak ada cameo-cameo, latihan juga dari bidang tarinya, bidang teaternya, bidang musiknya. Jadi kami itu latihannya mulai dari Hamin sebulan di kampus.
1: Di September ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi Hamin sebulan menurut kalian itu apakah waktu yang cukup atau malah kurang ya?
0: Sebenarnya jujur ya, Kak, kurang.
1: Iya ya, kita dengernya aja kayak hebat banget, satu bulan sudah langsung tampil nih di Oktober.
0: Apalagi itu dramus yang apa kolaborasi antar 5 bidang ya.
2: Iya, betul.
0: Itu korelasinya itu sangat lama buat nyatain.
1: Kurang lebih totalnya berapa orang tuh?
0: Ada lebih, kurang lebih 100 sih, Kak.
1: Wow, ngatur 100 orang buat tampil di satu hari. Ketupelnya siapa sih? Itu hebat banget deh.
0: Kalau untuk ketupel kemarin itu ada Arif. Alumni kami namanya Arif,
1: Kak. Oh, Kak Arif ya.
0: Kami ini waketupel satu.
1: Kalian juga syarat tuh, kalian berdua juga keren nih pastinya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dan kayaknya udah pusing dari bulan Juli ya. Kalau di tahun ini nih bakalan ada gebiar simponi lagi kan?
0: Ada dong.
1: Oke, udah mulai preparation dari bulan ini?
0: Udah, Kak.
1: Kita apa aja tuh?
0: Udah bagi panitia itu dari bulan Juni. Nah, bulan Juni itu udah bagi panitia, itu gunanya buat kami itu supaya prepare soal sponsorship.
1: Oke. Okay.
0: Karena kan seperti yang saya bilang tadi ya, Kak, apalah arti organisasi tanpa uang?
1: Bener.
0: Gak bisa jalan acaranya, Kak. Jadi dari sekarang, tepatnya di bulan-bulan awal Juli ini, kami itu udah mulai gerak untuk soal proposal sponsorship, udah mulai nyari-nyari mitra dan segala macam itu, Kak.
1: Oke, okay. Apakah sponsorship ini hanya untuk anak-anak humas yang cari atau kalian semua juga kalau ada kesempatan-kesempatan juga kasih-kasih ke teman-teman humas nih?
0: Tentunya untuk seluruh panitia aku nyari itu kak.
1: Oh seluruh panitia yeah. ya?
2: Iya yeah, betul.
0: Tapi okay. kami itu ada divisi yang
2: sponsor.
1: Sponsor. Yeah. Berarti kalian udah menetapkan siapa-siapa aja mereka-mereka ini ya? Udah berjalan dari bulan Juli ini.
2: Iya.
1: Oke. Biasanya lomba apa aja nih yang bakal diadain di Gebiar Simfoni tahun ini?
0: Kalau untuk lomba itu tuh ada lomba band kak. Lomba teater, lomba tari, lomba puisi tahun ini nambah. Juga lomba lukis, digital poster, terus apa lagi?
2: Vokal.
0: Nah itu 7 lomba kami kak jadinya.
1: Dibandingin tahun kemarin berarti tahun ini ada penambahan yang lomba puisi ya?
2: Iya di tahun ini ada penambahan
0: kemarin lomba puisi. Kemarin tuh gak ada puisi soalnya.
1: Kalau berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, ini kan acara rutin tahunan ya?
2: Tahunan. Yeah.
1: Gimana nih perkembangan setiap tahunnya? Apakah ada miss atau mungkin setiap tahunnya juga meningkat?
0: Alhamdulillah ya kak, kalau buat apa peningkatan yang daftar itu sudah sangat membeludak dari tahun kemarin. Karena tahun kemarin itu jujur kami panitia itu agak cemas karena udah hamin seminggu itu tuh peserta tuh belum ada yang daftar gitu kak. Mm-hmm. Maksudnya tuh belum memenuhi target kami. Nah alhamdulillah pas hamin 3 itu para peserta itu udah antusias hadir apa daftar semua kak. Jadi memenuhi target kami. Mm-hmm. Target kami 10 ada yang sampai 15 gitu kak.
1: Tapi tetap diterima ya?
0: Iya diterima kok diterima. Karena udah sesuai timeline kami kak.
1: Mm-hmm. Biasanya ini yang lebih banyak ikut lombanya apakah anak-anak Polsri atau malahan di luar Polsri sendiri?
2: Untuk di luar juga banyak kak.
1: Banyak ya?
2: Iya.
1: Anak-anak Polsri juga welcome ya kalian ya berarti?
0: Welcome.
1: Setiap seluruh jurusan berarti boleh ikut Gebiar Simfoni ini ya?
0: Untuk umum kak.
1: Untuk umum. Baiklah. Nah kalian kan juga sudah pernah ikut event tahun lalu nih dan tahun ini baru akan di bulan Oktober. Apa sih tantangan terbesarnya saat mempersiapkan sebuah acara ini?
0: Boleh
1: silakan.
2: Tantangan terbesar untuk membuat proker ya kak.
1: Mm-hmm.
2: Kalau tantangan terbesarnya itu ya kalau untuk awal-awal nih masih merancang sistem kak. Jadi kami masih sering-sering rapat koordinasi antar divisi. Jadi rapat-rapatnya itu dimulai dari panitia-panitia inti dulu yang dimana itu menyatukan ide satu sama lain. Jadi kalau untuk awal-awal ini ribetnya di situ kak tantangannya. Kalau di sudah deket-deket acara itu sudah pada kejar-kejaran sama deadline, sudah mau dari acara udah minta ini minta itu udah harus dipenuhin semua, itu ribetnya di situ kak.
1: Kalian kan sebagai waketupel ya kemarin ya.
2: Iya betul kak.
1: Koordinasi sama anggota itu susah nggak sih?
0: Kalau Satria kak ya koordinasi sama anggota itu udah saya siapin dari dulu-dulu kak, karena seperti kita tahu Gebiar ini kan acara besar.
1: Mm-hmm.
0: Dan sangat riskan dengan miskomunikasi. Jadi Satria udah meminimalisir, ngomong sama panitia intinya, ngomong sama staffnya tuh dengan bahasa yang baik, dengan maaf, terima kasih, itu sangat penting kak.
1: Bijak ya, bijak. Memang cocok loh sebagai ketua kalau bijak kayak gitu. Apa ide kalau pas sama Lebang ide naik urat ya,
0: ide
1: urat tinggi
0: betul,
1: ya.
0: Tinggi betul.
1: Oke, kalau tadi Rizky sama Satria bahasnya tentang preparation nih, hamin sebelum kita ada event. Kalau di hari H gimana nih tantangannya?
0: Kalau untuk hari H itu ya kak, itu kami tuh yang pasti awal-awal tuh kami briefing dulu kak.
1: Mm-hmm.
0: Mau ngapain sih setiap divisi, apa yang udah disiapin, dan apa yang mau dilakuin ke depannya. Nah kebetulan kemarin kan kami itu baru ngadain lomba teater pertama kali kak.
1: Yeah.
0: Di karena juga kan di Palembang tuh jarang ya kak lomba teater.
1: Banget.
0: Iya kan kak. Mm-hmm. Nah di hari kedua itu kami lomba teater. Nah salahnya kami karena per hari itu kami itu bagi 2 lomba kak. Jadi kebetulan di hari kedua itu ada vokal sama teater. Nah kami itu pada saat lomba vokal ya kami santai dong karena yang mau disiapin cuma itu-itu aja kan. Nah pada saat lomba teater kami itu terkejut kak karena setiap peserta itu ada yang bawa
2: properti
1: mereka ya.
0: Mereka banyak banget, ada pohon pisang nian kak.
1: Uh-huh.
0: Terus ada juga sepeda, terus ada juga peserta itu membawa tim satu bus kak.
1: Wow.
0: Jadi kan Geraha Politeknik Negeri Sriwijaya kan gak sebesar itu ya kak. Dan juga penonton juga kan kita gak bisa membatasi. Jadi ya kami panitia dari pihak keamanan itu ya jaga-jaga gitu kak.
1: Kelabakan ya.
0: Kelabakan.
1: Oke okay, sorry ini penontonnya atau malahan mereka yang lomba nih?
2: Penonton. Mereka yang lomba sama penonton.
1: Oh ya. Dari Palembang.
0: Dari Palembang sama dari Banyuasin.
2: Iya,
1: dari luar-luar juga. Luar biasa ya suportifnya berarti mereka. Iya. Berarti lebih ke apa ya? Lebih ke manusianya, lebih ke orangnya gitu ya kalau bahkan buat ngaturnya. Tapi kalau secara sistematis apakah ada kendala-kendala kalau di hari H biasanya?
0: Kalau untuk sistematis sih enggak ada, teknis aja sih Kak. Soal operator gitu-gitu aja sih Kak.
1: Kalau juri susah enggak kalian carinya?
0: Kalau juri tuh kami tuh udah ada kenalan karena kami kan ada juga dosen pelatih kan Kak di Poltek. Dosen pelatih Poltek itu kan biasa yang ngelatih buat Porseni, buat Peksimida, itu kan mereka semua yang ngelatih Kak. Jadi ya kami enggak susah buat nyari channel.
1: Oh, berarti udah ada juri langganan gitu ya. Tidak ada halangan berarti kalau di juri. Nah, selain apa lagi sih UKM Simponi ini ngadain event-event apa lagi selain Gabiar Simponi dan lain sebagainya?
0: The label.
2: Jadi kalau untuk proker di UKM Simponi itu kami ada yang pertama itu ada OR. Yang pertama open recruitment. OR itu ada dua, ada open recruitment talent, setelah itu ada open recruitment pengurus. Yang kedua itu ada ini kalau
0: simponi berbagi.
2: Iya, simponi berbagi. Simponi berbagi itu sama aja kayak OR talent. OR pengurus, tapi itu ibarat katanya itu magang. Jadi yang orang-orang yang mau daftar pengurus tuh kami uji dulu mereka buat prokeran.
1: Berarti proker tidak semudah itu berbagi.
2: Iya,
0: mereka betul, tuh ditantang buat acara Kak gitu.
1: Oh, iya bisa kita bilang trial lah ya.
0: Trial,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, selanjutnya?
2: Selanjutnya itu ada LDO, latihan dasar organisasi. Kalau yang ketiga itu kalau tahun kemarin tuh ada Arjem, berhubung di tahun ini padet ngurusin Porseni, Peksi, jadi Arjem itu ditiadakan.
1: Okay. Aku sempat stalking Instagram kalian mengenai latihan dasar buat anggota-anggota itu ya.
2: Iya,
1: itu bener. Gimana nih? Apakah ada nginep-nginep juga apa gimana?
2: Enggak Kak, kalau latihan dasar organisasi itu kami latihannya di Graha. Untuk isinya itu pemaparan materi tentang kepemimpinan, tentang organisasi, tentang apa aja yang ada di Simponi dan lain-lain. Kalau untuk latihan dasar organisasinya itu di Graha, enggak ada yang nginep-nginep gitu.
1: Oh, berarti tidak semenakutkan itu untuk join UKM Simponi ya?
2: Iya, enggak.
1: Apalagi mungkin adik-adik junior nih yang lihat senior UKM Simponi mau daftar gak jadi karena prosesnya banyak banget. Kalian awal-awal masuk UKM Simponi ada rasa ketakutan sendiri gak sih?
0: Jujur kalau Satria gak ada sih Kak, karena Satria juga udah lihat UKM Simponi dari IG-nya aja. Itu udah ya orang-orangnya positif gitu. Jadi gak ada takut-takut kayak di jurusan Satria sendiri kan agak menakutkan denger namanya mesin kan. Kalau di Polsri itu terkenal dengan jurusan yang sangar, ngeri kalau bahasa Palembang.
1: Karena mostly cowok semua
0: cowok
1: juga
0: semua,
1: ya.
0: Semua.
1: Oke, okay. Ini kalian join UKM Simponinya dari awal semester banget? Atau udah di semester 3, semester 2?
0: Kalau Satria dari awal semester. Kalau Rizky ini dari
2: semester 4.
1: Oh, karena semester 4.
2: Iya, karena kami kalau di mesin itu semester 1 sampai 3 ada kader.
1: Kader itu apa tuh?
2: Kader itu jadi mahasiswa tuh kayak latihan dasar organisasi juga, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Kalau nggak lulus kader itu nggak boleh ikut organisasi. Jadi Rizky mau fokus di jurusan dulu, kader dulu. Setelah lulus dari kaderisasi, baru join organisasi.
1: Oke, ini khusus untuk jurusan Rizky aja berarti?
2: Iya, di mesin.
1: Oh, jurusan-jurusan lain nggak ada ya?
2: Nggak ada.
1: Beda sama HMJ juga beda ya?
2: Beda, Kak. Kalau HMJ itu pengurus, yang pengurus himpunan mahasiswa jurusannya.
1: Oh, baiklah kalau begitu. Agak ini ya, complicated ya pendengar kalau kita mendengar UKM di Polsri ini. Tapi kalian kalau kita bahas mengenai kepemimpinan dan juga organisasi ini, sebagai ketua umum dan ketua dua, gimana cara kalian nih membagi tugas dalam organisasi? Koordinasi satu sama lain ini gimana?
0: Oke Kak, tentunya kalau di Simponi itu alhamdulillah struktural dan birokrasinya itu udah rapi Kak. Jadi kami itu dari awal mubes itu juga udah nentuin, oh nanti ketua satu itu megang apa, ketua dua itu megang apa. Jadi kami itu udah terancang sistemnya Kak dari awal. Kayak si Rizky kan ketua dua, dia megang departemen danus, dana usaha dan rumah tangga.
1: Oh, gitu.
0: Kalau untuk ketua satunya Julian itu megang minat dan bakat dan humas PSDM gitu Kak.
1: Jadi dari awal udah rapi. Oke, kalau Rizky gimana nih?
2: Kalau Rizky kan dari segi pembagian tugasnya udah jelas Kak. Jadi untuk koordinasi itu Rizky kan ketua dan juga masing-masing departemen tuh ada kepala departemennya. Jadi kalau untuk koordinasi dan lain-lain itu alhamdulillah aman Kak. Karena ada kadep-kadep yang menaungi departemen itu.
1: Kadep itu kepala departemen.
2: Kepala departemen.
1: Oke, ini kan kalau dalam organisasi kan dengan orang yang banyak biasanya ada aja kita beda pendapat, terus mungkin agak ada debat-debat kecil sedikit ya antar mahasiswa ini, apalagi kan mahasiswa dan mahasiswi ini mungkin egonya agak tinggi-tinggi gitu ya.
0: Betul, betul banget.
1: Kalau ada perbedaan pendapat antar anggota itu biasanya diselesainya gimana nih?
0: Kalau di Simponi khususnya ya Kak, kalau perbedaan pendapat itu memang wajar ya Kak. Jadi kalau dari Satria sama ketua-ketua ini, itu kami dengerin dulu pendapat mereka Kak. Jadi kita itu kan butuh banyak perspektif ya Kak. Gak bisa kita memaksakan, misal Satria punya perspektif ini dan menurut Satria ini bagus, tapi kan kita gak tahu ini ada efek sampingnya gimana. Jadi gunanya mendengar perspektif orang lain itu ya gitu. Jadi kita bisa menggabungkan. Memang mungkin pendapat Satria ini lebih bagus, tapi pendapat Rizky misal ada yang lebih baik, mungkin bisa dikombain kan, mm-hmm, satu ide itu.
1: Oke, okay, kalau Rizky gimana nih cara solve the problemnya?
2: Kalau perbedaan pendapat itu jalan tengahnya itu didiskusikan Kak. Jadi antara yang dua orang yang berbeda pendapat ini ditemuin dulu kenapa, apa perbedaannya, kita sama-sama cari jalan tengahnya.
1: Tapi kalian memang suaranya bijak sekali ya, kayaknya gak pernah marah deh sama anggota-anggotanya ya. Bisa dibilang seperti itu atau tidak ya teman-teman? Tapi sebagai ketua nih, kalian dipilih atau gimana ya awalnya?
2: Kalau kami untuk pemilihan ketua itu dari jalur MUBES Kak, musyawarah besar.
1: Oh, jadi para anggota pilih kalian gitu ya?
2: Iya, pilih, betul. Voting jadi Kak. Oh. Terkhusus untuk 3 ketua aja, ketua umum, ketua 1, ketua 2. Tapi kalau untuk kadep, kabid itu dari wawancara Kak.
1: Wawancara? Berarti yang decide kalian ketua-ketua ini ya? Mm-hmm. Cocoknya yeah, mereka jadi ketua departemen nih?
2: Iya, yeah, yeah, betul-betul.
1: Oke, okay. Selama kalian memimpin di UKM Simpon ini, apa sih tantangan memimpin teman-teman yang bisa kita bilang umurnya sama ataupun sebaya?
0: Kalau ini yang terjadi sama Satria Kak, karena Satria ini umurnya tua ya Kak di UKM Simpon ini, karena udah semester 6 Kak.
1: Oh, yang lain emang gimana?
0: Yang lain itu yang jadi ketua-ketua kadep itu masih semester 4.
1: Mm-hmm. Jadi, ya, jadi kita kalo, kakak ya?
0: Kalau untuk ngomong sama yang staff-staff itu Satria gak ada masalah sih Kak. Karena juga mereka tuh kayak respect lah sama Satria karena sebagai ketua umum, sebagai yang tertua juga.
1: Okay. Ya, tertuanya di highlight ya?
2: Iya. Selain ketua jabatan, tua umurnya, oh,
1: iya,
2: tua
1: iya,
2: angkatannya juga.
1: Padahal mukanya gak kelihatan sih.
0: Enggak sih, masih muda.
1: Iya, boleh deh. Kalau Rizky gimana nih? Apa sih tantangannya sebagai pemimpin di sini?
2: Kalau tantangan yang dari untuk komunikasi, koordinasi sama staff tuh alhamdulillah jarang Kak, gak ada. Tapi tantangan Rizky sebagai ketua tuh mungkin terkadang juga yang itu tadi, salah satunya kalau perbedaan pendapat tadi Kak. Jadi kita terkadang kita tuh apa yang kita pengen nggak semuanya bisa direalisasiin, tentu juga harus didiskusikan dengan anggota-anggota terkait.
1: Oke, okay, tapi karena selama di UKM Simpon ini ada pernah berantem-berantem nggak?
2: Nggak ada.
0: Alhamdulillah nggak ada sampai, yeah, saat,
1: wow,
0: ini.
1: Dan
0: semoga sampai akhir periode nggak ada ya.
1: Akhir periodenya kapan tuh? 2027 ya?
0: Desember.
1: 2026 ini?
0: Yes.
1: Oh, berarti event Oktober ini event terakhir kalian dong?
0: Ada lagi,
2: ada mini satu show. Event lagi.
1: Kapan
2: mini
1: tuh?
2: Mini show di bulan-bulan 11.
0: November ya?
2: Iya.
1: Hah, jadi Oktober langsung lanjut event selanjutnya?
0: Yes, betul. Ya.
1: Itu event apa tuh?
0: Mini show itu tuh event yang ngwadahin buat seluruh maba yang ada di Poltek supaya mereka tuh ada waktu tampil lah buat mempraktekkan bakat mereka Kak. Jadi memang kami khususkan untuk para maba karena untuk menarik mereka buat tertarik buat mengetahui, oh UKM Simponi ada gini gitu.
1: Itu berarti untuk maba yang belum sama sekali ikut apapun ya?
2: Ya, betul ya banget, belum join organisasi, oh, bukan anggota ya Simponi sebelumnya.
1: Oh, menarik. Jadi mereka kayak mau nyanyi atau mau band, betul, segala macam terserah ya, mereka gitu.
2: Mm-mm.
1: Luar biasa.
0: Tapi mereka itu tetap dilatih sama kepala bidang masing-masing Kak.
2: Iya.
0: Ada koordinator juga, kepala bidang musik, vokal. Karena nanti kan mereka tentunya akan latihan ya Kak, buat penampilan yang bagus pada saat mereka tampil nanti. Nah itu gunanya latihan tadi.
1: Oke, okay, berarti ini kan Oktober Gebiar Simponi nih. Let's say kita bisa bilang November mini show ya.
2: Iya, betul.
1: Persiapannya itu setelah satu bulan
2: setelah
1: dong Gebiar, berarti
2: ya.
1: Cukup ya waktunya?
0: Alhamdulillah cukup kak kalau untuk main show, karena nggak terlalu besar, nggak ngundang yang sebanyak itu kak, dan juga publikasinya nggak seribu itu kak.
1: Oh, karena memang cuma internal aja ya, iya. Anak-anak Polsri aja.
0: Jadi paling tantangnya itu di ya waktu latihan itu kak, karena susah kan apa nge-combine waktu latihan orang.
1: Mm-hmm. Kalian nih sebagai kakak-kakak semester 6 nih, UKM Sipon ini kan tentunya juga pulang mungkin ke sekret atau ada event-event apa gitu. Gimana sih cara bagi kuliahnya? Ini magang belum semester 6?
0: Udah selesai magang, alhamdulillah.
1: Nah, apalagi kemarin magang terus juga harus bagi ke organisasi. Bagi waktunya gimana sih?
0: Oke, saya dulu. Oke. Kalau untuk Satria ya, Kak. Satria itu kemarin magang terus juga baru menjabat juga jadi ketua kan. Terus juga itu tuh porseni juga kak, jadi antara tiga hal ini tuh harus balance kak jadinya. Jadi Satria tuh mendelegasikan tugas-tugas itu tuh dengan sebutan PIC. Jadi ada PIC masing-masing untuk porseni, dan juga kan kalau untuk di organisasi simfoni sendiri kan udah ada kepala departemen, ada juga yang nge-backup itu ketua satu kemarin kak. Jadi ya alhamdulillah terbackup semua dengan cara delegasi itu kak. Karena menurut Satria pemimpin itu gak harus selalu ada di tempat. Karena jikalau pemimpin itu selalu ada di tempat, untuk apa staffnya, untuk apa anggota-anggotanya gitu kak. Jadi bagaimana mereka menciptakan kader-kader yang bagus untuk kedepannya gitu kak.
1: Jadi tetap koordinasi juga antar anggota ya. Kalau Rizky gimana nih untuk membagi waktunya?
2: Kalau untuk membagi waktu yang pertama itu kan pasti akademik kak. Karena tujuan masuk kampus kan kuliah. Kalau waktu magang tuh ya Rizky magang seperti biasa, anggota-anggota Rizky ya paling laporan kalau ada apa-apa. Rizky juga kan pasti kalau untuk bagian ini di Rizky juga mendelegasikan tugas-tugas tersebut dengan orang-orang tertentu. Jadi mereka yang laporan-laporan kalau ada apa-apa. Dan juga Rizky juga kan menaungi dua departemen, ada kadep masing-masing, ada kabidnya juga di bawah kadep. Jadi kalau untuk magang alhamdulillah gak terlalu terganggu sih kak. Dan juga setelah pulang magang tuh jam 4, Rizky kalau gak capek masih main ke sekret.
1: Wow, mengatur waktunya gimana itu ya, udah magang rajin ke sekret. Oh, anak sekret banget ya.
0: Yang rangkul.
1: Oh, kalau kita berbicara mengenai prestasi dan juga harapan di UKM Simfoni nih, prestasi atau pencapaian apa sih yang paling membanggakan bagi UKM Simfoni sejauh ini?
0: Kalau untuk UKM Simfoni ya kak, yang paling membanggakan itu yang pasti porseni Peksimida ini, Peksiminas apalagi kak. Karena saat ini kan sedang porseni kak, porseni ini itu tingkat nasional, tapi untuk seluruh politeknik. Nah alhamdulillah dari tahun kemarin Polsri itu selalu mendapat juara umum. Nah alhamdulillah dari cabang seni sendiri itu selalu banyak menyumbang medali emas kak.
1: Wow.
0: Ya, jadi kami dari UKM Seni itu ya cukup bangga, sangat bangga malah, karena banyak artis dari cabang seni itu dari kami kak, dari UKM Seni.
2: Dari anggota UKM Simfoni.
1: Oke, okay, yang memenangkan.
2: Iya, ya, menangkan juara.
0: Apalagi yang Peksimida kemarin ya kak, Peksimida kemarin itu banyak juga dari UKM Simfoni. Jadi kak, ada yang sampai juara dua tingkat nasional gitu kak. Jadi kami sangat-sangat bangga lah kak dengan prestasi yang diambil oleh UKM Simfoni, oleh anggota UKM Simfoni ini.
1: Oke, okay. Ada gak sih harapan kalian untuk UKM Simfoni ke depannya? Karena kalian akan pensiun ya di akhir tahun ini ya. Gimana
0: boleh,
1: nih Rizky?
0: Rizky dulu.
2: Harapan kalau untuk UKM Simfoni, ini kan bisa dibilang udah organisasi yang terstruktur, memiliki banyak prestasi. Untuk kedepannya UKM Simfoni ya pertahankan, kalau bisa dikembangkan terus, berkembanglah ke depannya.
1: Oke, okay, kalau Satria gimana nih?
0: Kalau untuk Satria sih harapan untuk tahun depan itu semoga untuk adik-adik yang lanjut nanti itu bisa menjalin hubungan yang baik antar ormawa, internal ormawa, eksternal ormawa, dan juga menjalin hubungan yang baik dengan pihak lembaga. Karena kita itu di Poltek ya kak, sangat-sangat riskan dengan lembaga. Jikalau kita tidak akrab atau tidak baik hubungan dengan lembaga, itu kita bisa dicap jelek dengan lembaga gitu kak.
1: Kalian sudah open recruitment belum sih buat anggota-anggota baru tahun ini?
0: Udah. Kebetulan kemarin di Januari,
2: di bulan Februari. Januari.
1: Sejauh mana nih? Udah fix masuk atau masih ada acara-acara ataupun tahapan-tahapan lain?
0: Udah fix, udah fix masuk dari Februari kemarin kok.
1: Udah selesai ya? Udah selesai. Open recruitment lagi kapan?
2: Tahun depan, di periode depan.
1: Sama aja di awal sama tahun aja. Juga gitu ya. Ada gak sih pesan-pesan buat adik-adik baru, mahasiswa baru ini yang mungkin masih ragu mau ikut organisasi UKM Simfoni ini?
0: Boleh. Oke, kalau dari Satria ya kak, untuk para mahasiswa baru, jangan ragu sih buat masuk organisasi seni, apalagi mereka yang punya bakat di bidang seni kan. Karena di UKM Simfoni ini kak, kita itu dapat soft skill untuk kepengurusan, keorganisasian, kepemimpinan, apalagi cara komunikasi ya kak. Dan juga kita tuh dapat juga plusnya, kita dapat hobi. Jadi dari kita pusing ngurusin proker, kita pusing ngurusin acara, kita tuh juga dapat funnya dari hobi tersebut. Jadi mereka tuh ya sayang dong pada saat masa kuliah mereka habiskan hanya dengan jadi mahasiswa kupu-kupu.
1: Waduh, kupu-kupu.
0: Betul.
1: Oke, kalau Rizky ada gak sih buat adik-adik nanti kedepannya ngapa? Kenapa gak milih UKM Simfoni aja nih?
2: Ini kan udah hampir diksar, hampir ada camaba kak. Camaba untuk angkatan 26. Jadi untuk camaba, jangan ragu untuk join Simfoni, karena di Simfoni ini bisa dibilang banyak sekali benefitnya. Kalian dapat meningkatkan soft skill kalian, bagaimana cara kalian ngatur proker, bagaimana cara kalian berorganisasi, komunikasi dan lain-lain. Selain itu juga, ya benar kata Satria, di Simfoni ini bukan cuma dapat capeknya aja, tapi juga kalian bisa ngembangin hobi kalian, bisa seru-seruan bareng.
1: Oke, kita ke YouTube dulu nih. Kayaknya banyak banget teman kalian yang bergabung di YouTube ya.
0: Boleh,
1: kita bacain satu-satu. Ada dari Farizki Hamza.
0: Oke, Farizki Hamza.
1: Katanya kawan aku Nion itu kak. Boleh, silakan diambil ya temennya setelah ini ya. Terus ada dari Karima Febrianti. Katanya keren ketua kita. Terus ada dari Shiva. Katanya wow. Iva, ketua kita. Terus lagi ada dari Farizki Ham. Oh sudah sama aja nih kayaknya kawan aku mbak itu. Iya
0: mbak, kawan akrabnya nih itu.
1: Ada dari Pascalis, keren kak. Terus dari Vira, luar biasa wajah-wajah Simfoni. Terus dari Leo nih, saat Belgraha sudah clear.
2: Ripat aman gak Pat, Geraha tadi Pat.
1: Iya kan, terus dia bilang Bel nolai kamera Bel.
2: Halo Pak.
1: Tuh dia kayaknya dari Jocelyn Putri kak nak melo. Boleh nanti join ke Pro 1 RRI Palembang ya.
0: Boleh.
1: Oke deh, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat nih. Mungkin dari Rizky atau dari Satria dulu nih, informasi apa ataupun yang mau kalian sampaikan, media sosial atau mau promo-promo apa silahkan.
0: Oke, kalau untuk Satria kak, nantikan Gebiar Simfoni
2: Ke-12
0: tahun 2026 pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 14 sampai 16. Sampai 17.
1: Oke, itu aja.
0: Oke,
1: media aja. Sosial kalian apa nih?
0: Kalau untuk IG itu UKM Simfoni.
1: UKM Simfoni.
0: YouTube UKM Simfoni Polsri.
1: UKM Simfoni Polsri, boleh. Kalau Rizky ada yang mau disampaikan nih?
2: Untuk penyampaiannya mungkin yang utama tadi, saksikan, tunggu kami di Gebiar Simfoni ke-12 tahun 2026.
1: Waduh. Oke deh pendengar, terima kasih juga untuk kita ucapin nih sama dua narasumber kita yang luar biasa. Ada para ketua, ada Satria Fadila Dewantara selaku ketua umum UKM Simfoni, dan juga Muhammad Rizky selaku ketua 2 UKM Simfoni yang pada malam ini udah hadir di obrolan komunitas. Jadi pendengar Pro 1 RRI Palembang, jangan lupa nanti kan Gebiar Simfoni ya di tanggal 14 sampai 17 Oktober 2026. Jangan lupa juga kalian bakal update di media sosial kalian ya.
0: Iya, betul kak.
1: Iya, ikuti juga Instagram mereka di UKM Simfoni ataupun di YouTube UKM Simfoni Polsri. Saya Elvira Damayanti, pamit undur diri dari obrolan komunitas. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk Satria dan Rizky?
0: Cukup
1: sih, ya. Cukup. Oh baiklah. Dan pendengar, sekian obrolan komunitas untuk edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Saya Elvira Damayanti pamit undur diri dari obrolan komunitas. Tetap dengarkan kami bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jam Prosatu.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prosatu bersama saya Alvida Dabayanti, inilah info selengkapnya. Informasi pertama pendengar, penyaluran pupuk bersubsidi di Sumatera Selatan hingga 13 Juli 2026 telah mencapai lebih dari 200 ribu ton. Jumlah tersebut setara 63,57% dari total alokasi tahun ini. Kabupaten Oku Timur menjadi daerah dengan penyaluran tertinggi, disusul Banyuasin dan Oku Selatan. Tingginya serapan didorong program cetak sawah, optimalisasi lahan dan gerakan tanam. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memastikan ketersediaan pupuk sebelum musim tanam dimulai. Selain itu, tambahan alokasi pupuk bersubsidi juga telah disetujui untuk memenuhi kebutuhan petani. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat pembentukan 3.258 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Program tersebut ditargetkan diluncurkan secara nasional pada 17 Agustus 2026. Hingga pertengahan Juli, sebanyak 202 koperasi telah memiliki kelembagaan aktif, sementara 447 koperasi lainnya memasuki tahap pembangunan sarana pendukung. Pemerintah terus memperluas sosialisasi dan pendampingan bagi pengurus koperasi. Langkah ini diharapkan memperkuat ekonomi masyarakat desa dan kelurahan melalui koperasi. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Dabayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Prosatu.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.
2: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Saatnya kami hadirkan program kesayangan Anda, Ruang Rindu, untuk edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Kami akan menemani Anda di Ruang Rindu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Jadi silakan Anda bergabung melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita akan berbicara, berdiskusi dan juga dengerin request pendengar pada malam hari ini, tapi setelah yang satu ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu. Silakan hubungi kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Penelpon pertama untuk Ruang Rindu pada hari ini kita sapa terlebih dahulu, ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Rasagu.
0: Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Sama Rian, Mbak.
0: Rian di Sudirman ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Rian?
1: Alhamdulillah, Sofian.
0: Alhamdulillah. Hari ini ngapain aja nih di hari Kamis,
1: iya,
0: malam Jumat?
1: Kita kan aja tadi.
0: Oh gitu.
1: Iya, kerja gitu kan.
0: Aha. Selain
1: dari
0: itu ada lagi nggak?
1: Jam 8 sampai jam 3 sore.
0: 3 sore, jam 8 pagi 3 sore. Oh, lumayan ya.
1: Iya.
0: Lumayan lama.
1: Iya, lumayan lama ya.
0: Gimana, mau dengerin lagu apa Kak Rian?
1: Ini aja Kak, Ricky Martin.
0: Judulnya?
1: Maria.
0: Mau salam-salam sama siapa aja di malam Jumat hari ini?
1: Apa ya?
0: Boleh.
1: Buat Sisi Irin ya, Faujan ya, Akbar Kota Banten ya. Terus Eri Robi ya, Tahlu Rara Anggi Adi Pitung ya, terus buat Angga juga ya,
0: yeah.
1: Bang Ujo ya. Dampaknya dalam kompakan persaudaraan ya.
0: Oke.
1: Buat yang tersayang ya.
0: Boleh.
1: Ucapannya mas malam, salam-salam Bella.
0: Amin deh.
1: Buat finanya ya. Mas tugas, semoga tambah sukses selalu ya.
0: Amin, terima kasih banyak Kak Rian.
1: Ya, mas Isi juga ya.
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka malam kita di Ruang Rindu hari ini ada Ricky Martin dengan judul Maria, pendengar. Selanjutnya kita sapa kembali Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Fina, aku sayang. Apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Dengan siapa di mana?
2: Oh, lupa Mbak Fina.
0: Cepet banget di joinnya ya. Mana sahabat kamu?
2: Langsung diangkat tadi itu pertama aku Mbak.
0: Iya ya, tapi keduluan sama Kak Rian loh.
2: Enggak, Mbak Fina muter lagu Leto.
0: Oh iya, kita dengerin dulu Leto sebelum dengerin suara Mbak Eli.
2: Harusnya saya yang masuk pertama itu.
0: Aduh, maaf ya. Bukan suatu pencapaian untuk Mbak Eli malam hari ini. Gimana kabarnya? Anak-anak udah mulai sekolah belum?
2: Alhamdulillah sudah, Mbak.
0: Ribuh enggak sih kalau awal-awal gini, Mbak?
2: Enggak juga sih, Mbak. Biasa aja.
0: Karena sudah terbiasa kali ya.
2: Kita orang tua harus selalu ada buat mereka.
0: Oh, luar biasa loh ibu satu ini.
2: Iya dong.
0: Gimana Bu, mau dengerin lagu apa?
2: Lagu, coba cariin lagu Iwan Fales ya Mbak.
0: Judulnya?
2: Judulnya itu ya saya kurang tahu sih Mbak.
0: Aduh, Mbak Eli. Yang gimana liriknya?
2: Ini yang menceritakan kapal-kapal mas tenggelam itu Mbak.
0: Kapal mas
2: terbakar itu Mbak.
0: Celoteh camar itu ya?
2: Oh mungkin juga sih.
0: Ya itu aja ya Vina pilih ya, celoteh camar ya.
2: Bener gak itu?
0: Tentang kapal tenggelam kan?
2: Iya betul.
0: Iya bener-bener itu lagunya.
2: Oh begitu ya. Saya rindu sekali lagu itu Mbak.
0: Oke, okay. Sama Vina rindu apa enggak?
2: Oh rindu setengah mati.
0: Aduh lebay banget setengah mati. Oke deh.
2: Ya, saya tunggu-tunggu loh Mbak, kata Mbak Vina di Indonesia banget.
0: Iya, ternyata maaf ya. Vina enggak Indonesia banget bulan ini.
2: Tunggu-tunggu terus.
0: Jangan. Enggak ada ternyata jadwal Vina Indonesia banget bulan ini. Ya, bulan depan deh kita ketemu ya.
2: Jadi rindu setengah mati.
0: Ya udah kita ketemu di Ruang Rindu saja Mbak Eli. Salam-salam enggak nih?
2: Salamnya buat ini Mbak Sisi, kalau masuk enggak usah diterima ya Mbak.
0: Oke, baik-baik dicatat.
2: Iya, dicatat. Kalau Sisi masuk harus di blok.
0: Jahat.
2: Gak jahat kok, itu basicku.
0: Terus?
2: Terus, nah, virus kan. Buat ini ya, Bang Rian tadi ya. Selamat malam. Terus ada Kak Robi, ada Bang Andra, Anggi, ada Bang Uju, ada siapa lagi ya Mbak? Bang Herdian kalau belum ngantuk. Terus ada Bang Aldo di Pali, Mas Idham, Pak Darmawan. Terus ada siapa lagi Mbak Wina?
0: Siapa ya?
2: Aduh saya lupa.
0: Semua-muanya aja gitu ya?
2: Jangan dulu.
0: Oh jangan. Oh ya udah deh, lagi lanjut deh.
2: Mbak yang ngambek gitu kan Mbak. Ada Mbak Vivi tanpa burungnya. Terus ada siapa lagi ya? Ada lupa saya Mbak.
0: Bang ya, Robi.
2: Oh, udah nggak usah dua kali nanti.
0: Oh udah ya. Ada lagi? Ya, itu
2: buat siapa lagi ya? Aduh yang di sana itu Mbak. Mas Ari di Kayu ya. Selamat malam. Terus ada siapa lagi? Kok saya lupa sih Mbak. Buat Mbak.
0: Jam 10 ini kita nungguin Mbak Elia teman-teman ya.
2: Gak apa-apa dong, sekali-sekali. Buat ya udah mau semuanya mau pindah.
0: Ya udah. Enggak dong, aman-aman aja. Buat semuanya dari Mbak Eli untuk pendengar Pro 1 dari Palembang ya.
2: Salam kompak, salam kekeluargaan. Lalu buat Mbak Finanya salam sayang, salam kangen pokoknya dari Eli ya, Mbak.
0: Oke.
2: Ya jangan lupa minum kalau haus ya, Mbak.
0: Oke.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
0: Bang Nafi, jaga-jaga nih, Lim.
1: Tadi Finan sudah mau nebak Bang Nafi ya. Takutnya ini malah Pak Uju. Suaranya mirip loh. Suaranya agak mirip menurut Fina.
0: Ya.
1: Gimana kabarnya Bang Nafi? Halo? Halo, Bang Nafi, gimana kabarnya? Apakah ini terputus pendengar? Sepertinya terputus ya. Kita terima satu penelpon lagi deh di 369977. Ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, ada aku Mbak Pena.
1: Bener nian ya, kata Mbak Eli. Langsung loh, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat baik Mbak Pena.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung nanya aja kayaknya ya.
2: Kita makan Mbak Pena.
1: Makan udah.
2: Kalau makan gak lupa Mbak.
1: Bener, wajib karena itu ya.
2: Sikok lagi jangan lupa.
1: Apa Mbak tuh?
2: Jangan lupa bernapas Mbak Vina.
1: Iyalah, gak napas gak siaran Vina loh. Bang Robi sudah makan?
2: Sudah Mbak Vina.
1: Alhamdulillah. Makan apa Bang?
2: Makan nasi Mbak
1: Vina. Oh makan nasi, bukan makan oloan ya. Kalau malam hari ini
2: Mbak Vina, itu sisi makan oloan.
1: Oh iya. Mau dengerin lagu apa Bang Robi?
2: Lagu ini aja Mbak Vina, lagu Thomas Arya.
1: Judulnya?
2: Pengen dengar yang ini Mbak, apa, but, apa ya, Butiran Sandiwara Cinta Mbak Vina.
1: Butiran Sandiwara Cinta.
2: Iya Mbak Vina.
1: Ntar Vina cari dulu
2: ada
1: deh.
2: Kalau Mbak Vina nyarinya pasti ada.
1: Gak ada. Mau yang lainnya aja enggak?
2: Gak ada.
1: Gak ada.
2: Kok gak ada
1: Vina? Ya gimana ya, kita mau ngomongnya kalau gak ada nih. Mau Vina bacain aja gak yang lain?
2: Coba cari di komputer sebelahnya.
1: Gak ada, gak ada. Mau lagu-lagu lain kah?
2: Coba dibacain Vina.
1: Lagu, oke. Sesal atas hilafku.
2: Sesal atas hilafku.
1: Hilang harapanku. Terlena di buai dusta. Habis itu sesal berbalut lindu. Aku bukan terminal hati, bukan tak setia, jangan tanggung-tanggung, merayu, Shelia, sumpah setia sampai mati, bunga Edelweiss, bunga, udah kayaknya cukup ya.
2: Namanya sesal, sesal apa tadi?
1: Sesal, ya mana
2: nih? Lampu apa coba tadi?
1: Sesal berbalut rindu.
2: Sesal berbalut rindu jadi.
1: Oke, yaudah itu aja ya. Boleh deh salam-salam sama siapa nih?
2: Kirim salam buat Bang Nafi tadi ya kan.
1: Iya, iya loh keputus.
2: Bukan aku yang julain ya.
1: Curiga ya kita.
2: Ya masuk aja Bang Nafi. Terus buat ini buat Eli tadi ya. Eli buat Sisi, buat Uju, buat Pak Darmawan, Bang Hadian, Bang Heri, Bang Aldo, Bang Ari. Terus kena rok yang di Bali ya Mbak Vina ya.
1: Iya.
2: Terus apa lagi Mbak Vina ya? Pipit ya. Terus semuanya aja Mbak Vina.
1: Oke, okay, buat semua semuanya ya.
2: Satu ya.
1: Buat Mbak Vina.
2: Finalnya nanti hari Senin ya. Mbak Vina tadi megang apa Mbak Vina?
1: Argen ya.
2: Oh, nengah Argen ya.
1: Oke, okay, segitu. Kenapa?
2: Spanyol nanti.
1: Kenapa?
2: Argentina ngelawan Spanyol megang apa?
1: Argen.
2: Oh sama Mbak Vina.
1: Oh sehati berarti kita ya.
2: Iya sehati ya.
1: Baiklah kalau begitu, segitu saja Bang Robi.
2: Iya segitu aja Mbak Vina.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih waktunya.
1: Dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Robi, terima kasih. Tiga penelpon sudah kita terima malam hari ini. Vina ke pesan WhatsApp dulu nih. Ada dari Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Malam katanya, Ruang Rindu. Ini Pak Tamrin dari Lubuk Linggau. Request lagu Yellow dari Coldplay. Dikirim buat semua pendengar Pro 1 saja. Terima kasih ya Mbak Vina. Terima kasih banyak Pak Tamrin. Pas banget Vina lagi pakai baju warna kuning. Diberikan lagu Yellow dari Coldplay. Kita dengerin dulu pendengar lagu-lagu request dari pendengar kita di segmen pertama Ruang Rindu hari ini.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

0: 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Ruang Rindu untuk segmen kedua pada malam hari ini, pendengar. Kita kembali ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Untuk yang bergabung selanjutnya, kita sapa terlebih dahulu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih kita ketemu malam-malam.
1: Kayaknya Mbak Pina ya.
0: Iya, kok tahu sih?
1: Tahu dong, suaranya kan sudah hafal.
0: Gimana kabarnya Oma?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Mbak Pina sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Sudah makan malam Oma?
1: Oh sudah pastilah.
0: Kemalaman kayaknya Pina tanya jam segini Oma ya.
1: Berarti ketahuan ini Mbak Pinanya belum makan kali ya.
0: Iya lagi. Udah sih Oma.
1: Udah ya.
0: Kabarnya
1: Pak Tena gimana, udah sehat?
0: Alhamdulillah udah siaran kok Oma.
1: Kapan?
0: Udah kemarin Oma gak denger ya?
1: Ya iyalah gak.
0: Di siang-siang tapi jam hari apa ya? 2 hari yang lalu kayaknya udah mulai siaran.
1: Oh
0: Oma.
1: Gitu ya. Mm-mm. Kalau udah sehat Mbak Derlang.
0: Iya, Oma sehat tapi ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Dina juga sehat ya, walaupun on airnya malam-malam nih. Nanti
0: iya.
1: Pulang dewean apa?
0: Enggak kok, dijemput Oma.
1: Cie-cie.
0: Iya, tahu aja deh. Langsung cie-cie. Connect gitu ya. Mau dengerin lagu apa, Oma?
1: Apa ya, Terjalin Kembali deh.
0: Terjalin Kembali ya? Black Brothers?
1: Black Brothers ya?
0: Iya, Black Brother. Oke deh.
1: Ada
0: dong?
1: Iya dong. Boleh kirim salam dikit ya, Mbak Pina?
0: Boleh.
1: Untuk ibu, bukan Oma Ito ya. Alhamdulillah sudah sehat, sudah kembali ke tanah air setelah menjalankan ibadah umroh ya. Oma sehat-sehat selalu ya. Oma udah masuk belum?
0: Belum lagi, tapi udah WA tadi. Mau masuk katanya susah banget.
1: Oh iya, memang susah banget sekarang ini loh. Jadi aduh, kadang-kadang kesal loh Om. Kenapa ya, padahal kan dulu kita ini selalu masuk tiap malam gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Iya kan.
1: Setelah penyiarnya yang muda-muda ini kok, yang tua-tua ini susah masuk.
0: Aduh, kan? Kok gitu ya.
1: Ya untuk Oma itulah ya, sehat selalu ya Oma ya. Sudah kembali lagi ke tanah air setelah menjalankan ibadah umroh gitu.
0: Ada lagi okay, Oma?
1: Deh. Untuk batinannya tetap semangat walaupun on air malam.
0: Mm-hmm.
1: Sehat selalu ya, pulangnya hati-hati. Lagu ditunggu ya Mbak.
0: Siap, terima kasih banyak
1: Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Oma Ana di Prabu Mulih, pendengar yang request lagu Black Brothers, Terjalin Kembali. Selanjutnya nih, setelah Oma Ana ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Desa Sako, Mbak.
0: Pak Uju ya?
2: Iya.
0: Oh, gimana kabarnya Pak Uju?
2: Halo deh, pendengar-pendengar di Desa Sako.
0: Uh-huh.
2: Sehat-sehat semua.
0: Alhamdulillah.
2: Terus untuk Om Mama Sito ya, selamat
0: ya.
2: Datang di Palembang ya. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Ya bagaimana ya, kalau umroh itu kan fisik harus kuat.
0: Iya. Pak Uji mau dengerin lagu apa Pak?
2: Lagu ini Mbak dari Ahmad Albar.
0: Judulnya?
2: Ada Mbak di situ Mbak, pilihan Mbak.
0: Oh, Vina bacain ya.
2: Yeah.
0: Ada Panggung Sandiwara, Dona-Dona, Risau, Syair Kehidupan, 1, 2, 3, Gila Harta, Sejuta Cerita, Langkahkan Pasti. Mau yang mana nih?
2: Sejuta Cerita.
0: Oke, siap. Salam-salam sama
2: jarang
0: siapa aja.
2: Puterin,
0: salam-salam sama siapa aja nih Pak?
2: Kita kirim tadi ya, nama Sita, selamat datang ya. Pak Darmawan, Pak Anwar, Pak Gandhi juga ya.
0: Uh-huh.
2: Bang Idham, Bang Aldo, dan juga Bang Jack Jenggo Tumpang Boy, Mbak Yuni juga, juga Mbak Nadia, Mbak Pipit, Robby sama yang itu bojonya Celi ya. Yang pasti semua pendengar Ruang Rindu. Gitu doang kita selalu, terus Bang Napi juga Mbak ya. Mungkin itu Pak yang kami doakan untuk Mbak, yang mudah-mudahan jemputannya tepat waktu Mbak.
0: Amin.
2: Semoga hajat-hajat dan doanya dan rahmat Allah terlimpah untuk kita semua Mbak.
0: Amin. Terima kasih banyak
2: Pak Uju. Hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Uju sudah ada yang menanti. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam Mbak Vina.
0: Halo. Dengan siapa di mana?
3: Mbak Pipit.
0: Oh, Mbak Pipit, gimana kabarnya Mbak Pipit?
3: Alhamdulillah baik, bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah luar biasa.
3: Sama siapa tugasnya?
0: Hari ini sama Kak Bintoro.
3: Wow, nama jalan ya.
0: Ada ya?
3: Kan di Jakarta.
0: Oh ya ampun Vina, kan orang Palembang berat ya. Ya udah deh, udah makan malam belum Mbak Pipit?
3: Udah
0: kok, tapi kok ini lemas banget sih udah makan malam.
3: Kan hawanya udah malam.
0: Oh gitu, jadi gak usah terlalu semangat gitu ya.
3: Iya, mengikuti arus aja.
0: Ya udahlah kalau gitu. Sepertinya Mbak Pipit sudah tidak sabar lagi. Jadi mau denger Lina gue apa?
3: Ya kalau Finanya harus semangat karena kan lagi tugas.
0: Iya ya, sebenarnya mau ikutin Mbak Pipit aja.
3: Iya harus semangat.
0: Tapi gak bisa. Mau lagu apa Mbak?
3: Aku sayang kamu.
0: Sama, aku juga. Dari One Falls ya?
3: Mau, dari Mbak Cindy kalau dia.
0: Oh mau dari, oke deh kalau gitu, boleh-boleh.
3: Emang ada Iwan ya?
0: Ada.
3: Oh boleh juga kali ya.
0: Jadi mau yang mana nih?
3: Kalau dua gak mungkin
0: ya. Gak mungkin ya, mimpi itu kamu ya.
3: Mana mungkin terjadi.
0: Jadi mau yang mana?
3: Mbak Cindy.
0: Oke Mbak Cindy tetap. Salam-salam sama siapa aja?
3: Dia ada Bang Uju ya. Ada Cepat tadi Atan.
0: Ya ada Oma Ana ya.
3: Di Blitang 9 BK3 BK9. Ada Pak Idham juga, Mas Aldo, apalagi ya Pak Kiwai, Ibu Irma ya, Pak Darmawan juga di Bukit. Apalagi ya. Oh ya Sisi. Semua mau aja lah Mbak.
0: Baiklah kalau begitu Mbak Pipit.
3: Iya, mudah-mudahannya semuanya sihat-sihat saja.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Juga sama Bang Bintoro ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pesan WhatsApp dulu nih. Ada dari Mas Bro di Lubuk Linggau, katanya mau request lagu Di Mana Cintamu kayaknya ya, dari Papinka. Kita bakalan kembali lagi pendengar, masih bersama saya Alvina Damayanti di Ruang Rindu untuk edisi hari Kamis 16 Juli 2026.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

0: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di Ruang Rindu tuh segmen ketiga kali ini, Vina ke pesan WhatsApp dulu deh, ada dari Bu Ana. Katanya, "Assalamualaikum Kak Vina, apa kabar di Palembang? Alhamdulillah baik. Mau request lagu dari Rosie and Andres, My Love." Okay. Salam buat semuanya pecinta Pro 1 RRI Palembang. Terus kata Bu Ana, apa ya, buat kakak dan semua kru yang bertugas, semoga selalu sehat dan juga sukses selalu. Salam dari Bu Ana di Sorong, wassalamualaikum. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu Ana di Sorong. Lagunya nanti kita dengerin setelah segmen berikut ini ya. Kita kembali terima telepon di 369977. Pendengar, ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Iwan di Skyuma.
0: Pak Iwan di Sky, gimana kabarnya Kak Iwan?
1: Hei, kabarnya sehat.
0: Sehat?
1: Sangat bahagia ini, Mak.
0: Kenapa tuh bahagia?
1: Karena ada Mbak Pina siaran.
0: Alhamdulillah, kalau begitu semangat terus ya. Berarti walaupun udah malam ya.
1: Iya, kalau ada Mbak Pina itu tambah semangat ini.
0: Masa sih? Bohong ya kayaknya ya, dari suaranya peres ya kayaknya ya. Mau dengerin lagu apa Kak Iwan?
1: Ini Mbak, dari Nafa Urba, Hati Tergores Cinta.
0: Hati Tergores Cinta dari Nafa Urba. Buat siapa nih lagunya?
1: Dikirim-kirim untuk semua-semuanya aja Mak, yang penggemar Pro 1 dimanapun Anda berada ya.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Ucapannya selamat malam, salam kompak selalu aja ya.
0: Oke deh.
1: Untuk Mak Pina semoga tetap sehat, semangat terus ya.
0: Amin. Kak Iwan juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 369977. Ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Memori Pak.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Herdian Mbak di Martapura.
0: Oh, dengan Herdian di Martapura. Gimana kabarnya Kak Herdian?
2: Sehat Mbak, lagi capek-capek.
0: Iya, kedengeran suaranya gak capek sekali ya. Tapi sudah mau tidur apa belum?
2: Belum sih, masih melek merem aja nih.
0: Oh, melek merem. Ya udah deh, langsung aja kayaknya lagunya, takut ketiduran nih kayaknya.
2: Enggak, kalau dengerin Mbak Dela yang...
0: Duh, salah lagi.
2: Mbak Dela lagi, Mbak Vina.
0: Kan, ketahuan banget ini kayaknya udah gak fokus.
2: Iya Mbak, banyak banget kerjaan tadi soalnya.
0: Oh ya udah deh, istirahat. Setelah ini mau lagu apa?
2: Lagunya dari...

0: Oma Ana, Oma Ito juga, ada Mbak Pipit, Mbak Diana, Mbak Rara ya, terus ada Mang Giwai, terus buat semua aja Mbak ya, semua malam.
1: Oke deh, segitu aja.
0: Ya, buat Mbak Finanya, semoga cantik terus lah.
1: Amin.
0: Oke, makasih Mbak.
1: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi deh di segmen kali ini. Ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Orang Pali.
1: Orang Pali, aduh lupa lagi Vina. Siapa ya?
2: Siapa?
1: Ay, ampun, coba deh inisial deh. Aldo. Langsung kan. Pertemuan keberapa hari ini kita ke Aldo?
2: Ke-12.
1: Alhamdulillah sudah selusin ya, berarti. Seneng Devina iya. Dengernya. Gimana
2: apa
1: kabarnya? Alhamdulillah baik sekali.
2: Ya, syukur alhamdulillah.
1: Aldo baik ya?
2: Baik.
1: Baik, kedengeran dari suaranya, semangat ya, banget malam hari ini.
2: Lagi apa lagi baik.
1: Apa-apa?
2: Dompetnya lebih baik.
1: Oh gitu, pendengar Pro 1 dari Palembang ya, boleh didengarkan. Kalau Kak Aldo lagi berduit hari ini.
2: Iya, besok enggak lagi.
1: Cuma sehari ya. Mau dengerin lagu apa?
2: Dari Hatiku Sendang, Dingin.
1: Dingin, sesuai dengan udara malam ini?
2: Iya, di sini habis diguyur hujan, Mbak.
1: Oh iya, oh, seru iya. Banget habis hujan. Oke deh, lagunya spesial buat siapa aja nih?
2: Ya, dikirim buat Ari ya, buat Simon, buat Sisil di Pelaju, buat Freddy di Merauke, buat Ibu Mas Ito, buat Eli di Gandus, buat siapa lagi, buat Pipit di Salang Betutu, buat Robi di Ramakasi, buat Bang Napi di OI, buat Ardian di Martapura, spesial buat Mbak Pina, sukses selalu, merah rezeki panjang umur.
1: Amin.
2: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Kalau pulang hati-hati Mbak ya.
1: Iya.
2: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon sudah kita terima, 1 pesan WhatsApp juga sudah kita bacakan. Kita akan kembali lagi pendengar di segmen terakhir kayaknya ya, Ruang Rindu edisi hari ini. Tapi kita dengerin dulu lagu requestan dari pendengar.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pada GR di Ruang Rindu untuk segmen terakhir malam hari ini. Mungkin kita langsung saja ya, sudah banyak sekali yang gak sabar kayaknya bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo
1: Ruang Rindu, Memory Lot Lagu, Mbak Fina.
0: Mbak Nadia ya?
1: Iya.
0: Di segmen-segmen terakhir loh bergabungnya Mbak Nat.
1: Ya, nggak apa-apa, yang penting alhamdulillah ada rezekinya bisa ikut.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Nadia?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat Mbak Fina.
0: Sehat ya. Itu kayak suara Mbak Nadia tuh suara senyum gitu loh Mbak. Ngomong sambil senyum nggak sih Mbak?
1: Oh ya gitu deh.
0: Gitu deh. Dengerin lagi, mau dengerin lagu apa Mbak?
1: Udah lama nggak denger dari Kate Winslet.
0: Judulnya?
1: What If.
0: What If.
1: Iya.
0: Oke deh, salam-salam sama siapa aja?
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 aja ya. Oke. Dimanapun berada, selamat malam, selamat beristirahat. Salam sehat aja.
0: Itu aja Mbak.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Oke, buat Mbak Finanya selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu. Pulang hati-hati ya Mbak Fina.
0: Amin,
1: ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sampai di rumah.
0: Amin, terima kasih banyak Mbak Nadia.
1: Terima kasih Mbak Fina. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mbak Nadia di Sukabangun pendengar. Kita kembali terima telepon di 369977. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
2: Lewat lagu.
0: Bang Nafik ya.
2: Iya betul. Alhamdulillah bisa nyambung lagi.
0: Alhamdulillah. Tadi kenapa kok tiba-tiba putus sih Bang?
2: Jaringan sinyalnya sepertinya.
0: Oh jelek ya.
2: Iya.
0: Oh cuacanya lagi gak bersahabat ya di sana apa gimana?
2: Mungkin di bawah angin ya, berangin.
0: Hujan gak tapi Bang di sana?
2: Enggak.
0: Aman ya?
2: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mau dengerin lagu apa Bang Nafi?
2: Lagunya ini aja dari Dedi Dores ya.
0: Judulnya?
2: Mendung tak berarti hujan ya.
0: Nah, sesuai banget sama cuaca kita ya. Oke deh, salam-salam sama Syifa aja nih.
2: Nah, salamnya tadi ada Nadia yang baru turunnya di Sukabangun ya. Terus juga ada Bang Robi tadi di Ramakasi ya. Ada juga Bang Aldo ya di Bali.
0: Iya.
2: Terus ada Mbak Yuni di Belitung ya. Terus juga ada Tia ya di Jawa Tengah. Terus juga ada Mang Idham ya. Mang Herdian ya. Pokoknya semuanya ya.
0: Oke.
2: Nah, Bang Doni juga di Radial ya.
0: Baiklah kalau begitu.
2: Semua pendengar Pro 1 ya. Selamat malam ya, selamat mendengarkan ya. Buat Mbak Pina selamat tugas. Semoga sehat selalu Mbak Pina.
0: Amin.
2: Makasih Mbak Pina waktunya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nafik yang kembali bergabung lagi bersama kita pendengar. Selanjutnya kita dengarkan ada siapa di mana. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo.
3: Sama Mbak penyiar yang dada dudu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Idham Mbak Nadia itu Mbak saya.
0: Bang Idham. Gimana kabarnya Bang Idham?
3: Alhamdulillah, nih lagi gerah nih cuacanya.
0: Panas ya?
3: Iya.
0: Oh, belum turun-turun hujan di Muara Enim?
3: Ya belum juga Mbak itu ya. Kita mengharapkan hujannya cepat turun ya.
0: Amin.
3: Untuk membasahi bumi ya.
0: Amin.
3: Kasian
0: amin.
3: Kasian sama tumbuh-tumbuhan ya.
0: Iya loh, kasian juga sama teman-teman yang kepanasan malam hari ini ya.
3: Iya.
0: Mau dengerin lagu apa Bang Idham?
3: Pengen denger yang melo-melo aja.
0: Apa Mbak tuh?
3: Coba pilih dari Maya Rumantir Mbak.
0: Siapa?
3: Maya Rumantir.
0: Judulnya atau mau disebutin nih?
3: Ya sebutin ya.
0: Boleh, sebentar ya. Dari Maya Rumantir ada Daun-daun kering. Habis itu Hatiku masih rindu dan Bimbang.
3: Oh, nah ya sesuai dengan cuaca ya, kayak kemarau gitu Mbak ya.
0: Jadi?
3: Yang pertama tadi Daun-daun kering. Mbak, ya.
0: Oke deh kalau gitu.
3: Ya kirim-kirim salam ya.
0: Mm-hmm.
3: Pakai fotokopi Bang Nafi tadi lah ya.
0: Boleh deh kalau gitu. Males ya kayaknya ya.
3: Iya, karena kita ini udah terakhir ya kayaknya.
0: Bener, boleh-boleh.
3: Jadi kita mempersingkat waktu pakai fotokopi Bang Lapi tadi ya, bolak-balik berwarna Mbak ya. Ya enggak perlu banyak-banyak, cukup dua lembar aja itu Mbak.
0: Oke deh.
3: Ucapan selamat malam ke semuanya, spesial buat Mbak Tina. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Dan bertambah cantik, dimurahkan rezekinya, dan selalu mendapat lindungan serta barokah dari Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mora Enu yang menyapa kita. Ini penelpon terakhir ya. Ada siapa di mana nih yang paling beruntung malam hari ini karena bergabung terakhir Ruang Rindu? Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Julpa di Empat Lawang.
0: Empat Lawang menyapa kita malam hari ini. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
4: Juga.
0: Alhamdulillah baik sekali. Sudah makan malam?
4: Alhamdulillah sudah.
0: Makan apa tuh?
4: Makan nasi.
0: Pakai apa tuh?
4: Pakai sayur, Mbak.
0: Kepo ya. Mau dengerin lagu apa, Mbak?
4: Lagunya kalau ada Iwan Fals, Mbak.
0: Iwan Fals udah tadi. Ada yang lain enggak?
4: Udah Iwan Fals.
0: Udah. Ada yang lain?
4: Ahmad Dhani.
0: Judulnya?
4: Iman.
0: Baiklah, kalau gitu. Buat siapa nih lagunya?
4: Kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong.
4: Kirim uang belum bisa nih Mbak.
0: Iya benar, gak ada uangnya ya?
4: Ini pake ini musik warau. Salamnya buat semuanya aja ya Mbak ya. Mbak siapa ini?
0: Vina hari ini.
4: Nah, Mbak Vina, selamat malam. Selamat istirahat. Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak. Ada lagi? Baiklah kalau begitu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu lagi apa gimana ya? Ini bimbang deh kayaknya. Satu lagi aja deh. Untuk edisi hari ini spesial Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Halo, dengan siapa di mana?
5: Papa Nadia, Ibu Wati.
0: Di mana Ibu? Lupa Devina.
5: Di Pemulutan.
0: Oh, di Pemulutan. Pemulutan ada hujan-hujan enggak sih, Bu?
5: Enggak, panas.
0: Panas ya? Sama aja berarti kayaknya kayak lain-lain ya. Oke deh, mau dengerin lagu apa, Ibu?
5: Lagunya Yuni Sara.
0: Yuni Sara judulnya?
5: Yang Tuhan jagakan dia, dia kekasih gitu.
0: Jagakan dia, dia. Baiklah. Oke. Salam-salam sama siapa aja nih?
5: Sama Bang Napi tadi ya.
0: Iya.
5: Sama anakku Nadia tadi ya.
0: Aha.
5: Udahnya semua-semua lah.
0: Oke deh kalau gitu.
5: Iya.
0: Gitu Bang aja.
5: Iya. Sama Bang Boy Sungai Lais.
0: Baik.
5: Ya, sudahlah. Ya, Mbak Tinanya makasih.
0: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Mbak Wati. Penelpon terakhir kita pada hari ini ada Mbak Wati. Pendengar kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu deh. Ini ada dari Mbak Dian AP3 Ilir, katanya salam buat semua pendengar setia Ruang Rindu, salam kenal semuanya, terus mau request lagu dari Bragi judulnya Janji. Buat Mbak Vina, selamat bertugas dan terima kasih banyak Mbak Dian. Kita kembali lagi ke WhatsApp, ada dari siapa nih? Mau pesan lagu ya katanya, dari Muskil. Katanya dari lagu Debbie Gibson judulnya Lost in Your Eyes. Kirim buat Mbak Pipit, Mbak Yuni, Oma Ana, Oma Ito, Pak Gandhi, Nadia, Mbak Ayu, Pak Darmawan, Pak Anwar, dan semuanya selamat beristirahat. Terima kasih. Dan pesan waktu terakhir malam hari ini ada dari Oma Masito nih, yang tadi udah banyak banget disalamin sama pendengar-pendengar Pro 1 dari Palembang yang mau request lagu Speak Softly Love dari Andy Williams. Dan pendengar, akhirnya kita ada di ujung penghujung acara Ruang Rindu untuk edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Palembang karena setelah ini masih akan kami hadirkan Palembang malam ini.
6: Ruang Rindu. Kutitip Rindu lewat. sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya yang belum mendapat akses pembiayaan. Menurutnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Ia juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, serta memperbanyak juga promosi produk UMKM. Langkah tersebut pendengar dinilai dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan penjualan pelaku usaha. Informasi selanjutnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 6,07 juta hingga Mei 2026. Angka itu naik 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Mei 2026, kunjungan wisman tercatat sebanyak 1,38 juta atau meningkat 5,83% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong juga strategis penguatan pasar wisata jarak dekat dan menengah. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Palembang malam ini pendengar, informasi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh Polres Ogan Ilir bersama instansi terkait. Polsek Pemulutan bersama Manggala Agni melaksanakan mitigasi dan pemadaman karhutla yang terjadi di Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya kemarin di hari Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan pemadaman berlangsung mulai pukul 17.25 waktu Indonesia Barat hingga 18.35 waktu Indonesia Barat. Luas lahan yang terbakar pedegas sekitar 1,2 hektar dengan vegetasi berupa rumput, semak, dan belukar. Sementara untuk jenis tanah di lokasi merupakan tanah mineral. Dalam upaya pemadaman dan pendinginan itu, 2 personel Polsek Pemulutan diterjunkan bersama 8 personel Manggala Agni berkat kerjasama dan kesiapan petugas, api berhasil.

dipadamkan hingga kondisi PD padam total. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.go.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: Hei Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Segala sesuatu dan dalam hal apapun juga, jika memang itu terbaik menurut ilmu dan pandangannya, maka pastilah ia akan hadir dan terjadi dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Hal ini adalah sesuatu yang sudah pasti menimpa diri, karena ia merupakan kehendaknya bagi siapa saja yang dikehendakinya. Walaupun hal itu sudah menjadi kepastian darinya, namun sebagai seorang hamba yang lemah, maka kita tidak akan pernah mengetahui kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan bagaimana terjadinya ketetapan terbaik darinya itu berlaku. Keimanan akan menjadi penenang hati dan pikiran dikala gundah memikirkannya, kesabaran akan menjadi benteng dikala lelah menunggunya, serta semangat dan ikhlas karenanya semata adalah menjadi senjata dikala kita berusaha mengibadahi semua kehendak serta ketetapannya. Jika apa yang kita inginkan belum terwujud, bersabarlah dan teruslah berusaha agar hati dan pikiran tetap tenang menyikapinya. Jika apa yang kita harapkan belum tercapai, berdoalah dan berusahalah, karena doamu akan menjadi ibadah dan usahamu akan berbuah pahala.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Kamis, tanggal 16 Juli tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok. Hari Jumat, tanggal 17 Juli tahun 2026, pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka

0: kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Palembang.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.

0: Channel informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Bilema Komi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda di serangkaian Palembang pagi ini. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 10 siang waktu Indonesia Barat nanti. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, diantaranya akan kita dengarkan terlebih dahulu pengajian yang akan membacakan surah At-Taubah dimulai dari ayat 7 sampai dengan 13 dan dilanjutkan dengan Mutiara Pagi. Nanti akan kita hadirkan juga untuk Anda bersama dengan narasumber yang nantinya juga akan siap memberikan jawaban untuk Anda juga pendengar di 0711369977. Dan pendengar, kami informasikan kembali di menit ke 00 pas dari pukul 6 nanti juga kami akan update informasi untuk Anda dalam Warta Berita Pagi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan cek fakta juga akan kami hadirkan untuk Anda di menit ke-30 lepas dari pukul 6 pagi. Dan kami lanjutkan kembali dengan informasi hari ini. Dan juga pendengar, di menit ke-00 lepas dari pukul 7 nanti kami juga akan ajak Anda untuk update informasi kembali dengan mendengarkan Warta Berita langsung dari Pro3 Jakarta. Dan akan kami update kembali tentunya informasi untuk Anda dalam opini publik dan juga nanti akan kita simak dialog interaktif Palembang Menyapa untuk Anda spesial hari ini 17 Juli 2026. Akan kita tutup kebersamaan kita di menit ke-00 lepas dari pukul 9 nanti dengan Halo RRI. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu secara khusyuk dan tawadu surat At-Taubah ayat 7 sampai dengan ayat 13 yang akan langsung kita dengarkan melalui suara merdu dari Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Denci. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون

0: بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-16 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat, 5 pagi maksud kami. Pendengar, selanjutnya akan kita hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini, edisi 17 Juli 2026, bertepat pada hari Jumat. Kita akan membahas mengenai hadis anjuran syukur. Dan nantinya akan mempersama kita langsung dari dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Patah Palembang, yakni Bapak Ustadz Haji Sulaiman Muhammad Nur MA. Kita sapa terlebih dahulu, sudah terhubung di ujung telepon. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fili.
1: Baik, apa kabarnya Ustadz pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Fili. Semoga Bang Fili dan rekan-rekan juga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, sebelum kita mulai materi awal, kami informasikan dulu untuk seluruh pendengar, untuk siaran kami kali ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store, atau bisa juga Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan nantinya kami juga akan mengajak Anda pendengar untuk bertanya langsung terkait topik hadis anjuran syukur di 0711369977, dan juga bisa melalui via WhatsApp di 0821-7927-9090. Baik, Ustadz, langsung saja kita mulai terlebih dahulu untuk materi awal yang bisa disampaikan untuk seluruh pendengar sebelum nanti kita menerima pertanyaan lewat telepon dan juga WhatsApp terkait topik hadis anjuran syukur. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Bang Fili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jumat 17 Juli 2026 bertepatan dengan 1 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah kita bertemu dalam kegiatan kita dalam acara Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Palembang. Para pendengar setia Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, syukur adalah salah satu sifat yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam banyak ayat Al-Qur'an, kita umat manusia pada umumnya dianjurkan untuk banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mencontohkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sederhana, kita pada saat tidur semalam kemudian bangun fajar tadi, kita mengucapkan kalimat doa. Di mana kalimat setelah kita bangun tidur tersebut, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang sudah membangunkan aku setelah ditidurkan. Artinya apa? Sekali lagi, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah. Ternyata kita dibangunkan oleh Allah setelah kita tidur semalam. Ya, padahal tidak semua orang yang semalam ditidurkan oleh Allah, ya, pagi ini, fajar ini, subuh ini, itu bangun dengan keadaan yang baik. Mungkin saja mereka bangun dengan keadaan yang tidak baik. Atau mungkin saja mereka sudah tidak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat Allah yang sangat sederhana ini, barangkali dalam pandangan kita, ya sangat sederhana, kita syukuri. Kita harus pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun nikmat itu. Oleh karena itu, di dalam ayat Al-Quran, ya surah Al-Alaq, Allah 31 kali mengulang kalimat, Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekali lagi, Allah mengulang 31 kali ayat kalimat ayat, dalam ayat Al-Quran tersebut, dan nikmat Allah manah lagikah yang engkau dustakan. Ternyata kita manusia, umat manusia, selalu banyak mendustakan nikmat yang sudah Allah berikan. Kita pikir nikmat yang namanya nikmat yang Allah berikan itu dalam kita pikir nikmat Allah itu semuanya materi. Allah berikan uang kepada kita. Allah berikan jabatan kepada kita. Allah berikan rumah untuk kita. Allah memudahkan kita untuk memiliki kendaraan. Apa saja bagi kita, itulah yang namanya nikmat. Padahal, sekali lagi, ya, eksistensi kita, terbangunnya kita dari tidur semalam, itu ternyata nikmat yang luar biasa. Maka pandai-pandailah kita bersyukur atas nikmat Allah, pasti. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita, La in syakartum la azidannakum.

0: akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita dengarkan bersama para pendengar. Tentunya materi yang sudah disampaikan, materi pembuka dari Ustadz Sulaiman terkait hadis anjuran syukur. Saatnya kami untuk menantikan kehadiran Anda pendengar untuk silakan saja bertanya terkait topik kita pada kesempatan pagi hari ini di 0711369977. Langsung izin Ustadz kita angkat ya.
0: Iya.
1: Baik. Assalamualaikum. Mutiara pagi.
2: Mutiara pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan Ibu Utri ya?
2: Iya, betul.
1: Baik, silakan Ibu Utri di Maroke.
2: Oke, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri di Maroke, silakan.
2: Iya, Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan masalah hadis anjuran syukur. Ada pertanyaan dari saya, Pak Ustaz. Melihat ke bawah dalam urusan dunia, orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, jangan melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian. Bagaimana dalam Islam dan Al-Quran? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Utri di Maroke. Silakan Ustaz untuk ditanggapi.
0: Baik, terima kasih Ibu Utri. Ya, itu sebenarnya apa yang Ibu pertanyakan itu adalah hadis Nabi. Nabi mengingatkan kepada kita, jika urusan dunia, janganlah kalian melihat ke atas. Ya. Maka kita urusan dunia, lihatlah ke bawah. Ternyata masih banyak orang-orang yang di bawah kita. Masih banyak orang-orang yang miskin. Kalau kita dulu sering mendengar ceramah almarhum Kiai Zainuddin MZ, ya, ternyata itu adalah hadis Nabi. Oh, kita bersyukur atas nikmat Allah. Ya, kita sekarang hidup. Ternyata masih sudah ada orang yang mendahului kita. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali secara materi kita miskin. Ya, jika kita lihat ke bawah, ternyata masih banyak orang yang dalam tanda kutip lebih miskin dari kita. Oh, kita tidak memiliki kendaraan. Orang masih banyak ternyata di bawah kita, orang-orang yang jika bekerja, ternyata dia berjalan kaki. Artinya apa? Untuk urusan dunia, kata Nabi, lihatlah ke bawah, lihatlah ke bawah. Jangan sering kita melihat ke atas. Kalau kita sering melihat ke atas, maka jelas kita tidak akan pandai bersyukur atas nikmat Allah. Tetapi kata Nabi, jika urusan akhirat, jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Ternyata sudah ada orang-orang yang mungkin umurnya di bawah kita, mereka sangat baik dalam beribadah. Ternyata orang-orang yang muda dari kita usianya, ternyata sudah pandai membaca Al-Quran. Bahkan ternyata anak-anak di bawah jauh dari umur kita, dia sudah hafizul Quran. Ini makna dari pertanyaan Ibu Tri di Maroke tadi, pandai-pandailah bersyukur atas nikmat Allah. Ini jawaban untuk Ibu Tri di Maroke. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, Ustaz, izin lanjut lagi ya. Masih ya, kita nantikan kembali di 369977. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Halo, assalamualaikum Bang Fili.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Ya, ini Pak Abu Bakar Jejawi.
1: Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Pak Abu.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Sulaiman Al-Mukarram.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu Bakar.

0: Lakar Abu Bakar.
1: Ya, terima kasih. Nikmat yang kita syukur itu yang ditambah-tambah itu nikmat bagaimana itu Ustaz? Nikmat apa yang ditambah-tambah oleh Allah SWT itu apabila kita syukur? Ya itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jejawi. Silakan Pak Ustaz untuk ditanggapi.
0: Ya, terima kasih Bang Fili. Pak Abu Bakar, nikmat Allah ya, yang kita syukuri Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat tersebut. Nah, terkait pertanyaan Pak Abu Bakar tadi, nikmat yang bagaimana yang ditambah? Ala kulihal, semua nikmat, baik itu nikmat yang sifatnya jasmani atau nikmat yang sifatnya rohani, baik nikmat yang sifatnya itu terlihat jelas materi atau nikmat yang namanya inmateri. Oleh karena itu, semua nikmat yang Allah akan Allah berikan kepada kita, nikmat itu akan terus Allah tambah untuk kita. Ya, jadi Pak Abu Bakar, nikmat yang mana? Maksudnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, barangkali selama ini kita mengira bahwa yang namanya nikmat itu adalah materi. Ya, maka pandai kita bersyukur dengan nikmat materi. Ternyata ada nikmat yang sifatnya in materi juga. Ya, kita pandai-pandai juga bersyukur dengan nikmat yang sifatnya in materi tersebut juga, maka pasti Allah akan tambah. Jadi sekali lagi kuncinya, kata kuncinya, bersyukur atas nikmat Allah. Allahu a'lam bissawab.
2: Baik, lanjut kita nantikan kembali di 369977 di belakang Pak Abu Bakar. Silakan saja pendengar. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mutiara Pagi.
2: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Adi, Pak Willy.
2: Pak Adi di Sukarami ya?
3: Iya, Pak Willy.
2: Baik, silakan Pak Adi.
3: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Silakan Pak Adi.
3: Ya, ini Pak Ustaz ya. Dalam menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita ya Allah, ya, ini Ustaz ya. Terutama nikmat sehat ya itu ya. Kita bersyukur kasih berikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya. Nah, bagaimana kalau kita mendapat ujian Pak Ustaz? Contohnya kita sakit Pak Ustaz. Apakah itu nikmat juga atau cobaan itu Pak Ustaz? Ya mohon kecerahannya Ustaz ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Sukarami, silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Bang Fili, Pak Adi di Sukarami. Teringat saya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh, rawahul Bukhari. Nabi mengingatkan kepada kita ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi ternyata nikmat sehat itu nikmat yang sering dilupakan oleh seluruh manusia. Ternyata kita tidak sadar sekarang ini kita sehat. Kapan kita sadar? Pada saat kita sakit. Jatuh sakit baru kita sadar. Allahu Akbar, ternyata sehat itu nikmat yang paling besar. Begitu juga nikmat waktu luang. Orang tidak sadar bahwa waktu luang yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat yang luar biasa. Tetapi pada saat kita bertemu dengan waktu yang sangat sempit bagi kita, baru kita sadar betapa nikmatnya waktu luang tersebut. Oleh karena itu, Pak Adi, hakikat Ya, Allah mengingatkan kepada kita, mungkin kita lalai dan kita lupa, maka Allah peringatkan kepada kita. Kenapa? Ya, kita lupa. Pada saat kita sehat, kita lupa untuk bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Atau kita lupa pada saat sehat, kita jadikan sehat tersebut hal yang biasa. Padahal seharusnya pada saat kita sehat, kita jadikan badan kita, tubuh kita ini, kesehatan kita ini, waktu di mana kita beramal dan

0: kita, ya, terkait dengan zalim, perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Kita jadi manusia, jadilah orang-orang yang tidak berbuat zalim. Kita harus sadar apa yang melekat pada diri kita. Apa yang melekat pada diri kita? Jika kita orang kaya, maka Allah lekatkan kekayaan itu kepada kita. Maka jangan berlaku zalim dengan kekayaan kita. Ya, jangan berlaku zalim dengan kekayaan kita. Dengan harta yang kita milikin, ternyata kita tidak memberikan sedikit pun sedekah untuk orang-orang miskin. Kita disebut sebagai orang kaya, sekali lagi, karena ada orang miskin. Begitu juga Allah titipkan jabatan, kedudukan pada diri kita. Kita disebut pejabat karena ada rakyat. Kita disebut wali kota karena ada rakyat. Kita disebut sebagai presiden dan sebagainya karena ada bawahan kita. Maka jangan berlaku zalim terhadap orang-orang di bawah kita. Mengapa eksistensi kita ternyata dari orang-orang yang di bawah kita? Kalau tidak, maka tidak ada. Sekarang ini saya misalnya disebut sebagai dosen karena ada mahasiswa. Coba kalau tidak ada mahasiswa, maka tidak ada orang yang disebut dosen. Setinggi apapun, sehebat apapun pendidikannya, jika tidak ada mahasiswa, maka seorang dosen tidak bisa disebut dosen. Itulah maknanya. Jangan sampai kita berlaku zalim. Karena zalim itu bisa mengakibatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bagaimana sikap kita terhadap orang yang mendzalimin kita? Kita balas dengan kebaikan. Ya, jangan sampai kita balas dengan kezaliman lagi. Mengapa? Nabi mengajarkan kepada kita sifat yang luar biasa. Nabi di Taif, kita tahu bagaimana sejarah dakwanya Nabi. Nabi di Taif membawa risalah, tetapi Nabi di Taif dihina, bahkan diusir dan dilemparin. Malaikat datang ingin membantu, ya, tapi apa kata Nabi? Tidak usah, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Nah, oleh karena itu, Bapak, jadilah orang-orang yang bijaksana. Orang berbuat zalim terhadap kita, jangan sampai kita mendoakan kejelekan untuk mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Semoga hal-hal tersebut akan menjadi pelajaran bagi mereka-mereka yang berbuat zalim kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustadz, kita angkat telepon kembali ya. Di 369977 kami undang kembali Anda. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Sama Rian.
1: Bang Rian di Sudirman ya?
2: Iya.
1: Oke, silakan Bang Rian.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam keadaan sehat afiat ya Pak Ustadz ya.
1: Amin.
2: Kamu nanya Pak Ustadz ya. Nikmat tadi kan ada nikmat kesempatan atau nikmat waktu ya?
0: Iya.
2: Bagaimana kalau nikmat itu, waktu itu kita manfaatkan dengan pura-pura itu Pak Ustadz, itu gimana Pak Ustadz?
1: Oke, ada lagi Bang Rian?
2: Tanpa dia tuh mengabaikan untuk beribadah gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rian di Sudirman, silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih Bang Fili, Pak Rian ya, di Sudirman. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, ya, surah ke-103

0: yakni surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Surah terpendek dalam Al-Quran. 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri. Innal insana lafi khusrin. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bilhaq. Wa tawasaw bisabr. Jadi Pak Rian, ya, surah Al-Asr itu adalah surah terpendek dalam Al-Quran, ya, surah ke-103, surah terpendek, ya. Allah mengingatkan dengan kita diawali dengan sumpah. Sumpah yang Allah awalin itu adalah sumpah waktu, demi waktu, demi masa. Atau dalam kitab tafsir tradisional, ada yang mengartikannya demi waktu asar. Coba perhatikan ayat keduanya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu orang-orang yang merugi. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Rahman. Ya. Surah ke-103 itu Allah turunkan 3 ayat. Coba kalau seandainya Allah hanya turunkan 2 ayat. Setelah Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu pasti merugi, maka kita semua, eksistensi kita itu tidak ada apa-apanya. Tapi Allah tambah menjadi 3 ayat. Illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat-menasihatin dalam kebaikan dan kebenaran. Ternyata itu adalah tanda orang-orang yang tidak merugi. Nah, terkait dengan nikmat Allah, di mana nikmat waktu luang, kesempatan. Maka jadikan setiap kesempatan kita itu kesempatan untuk berbuat baik. Maka perbuatan baik itu bagian daripada amal soleh. Maka jadikan kita di muka bumi ini jangan berhura-hura tadi lupa. Ya, jangan membuat kita lalai dan lupa. Sehingga lalai dan lupa itu menjadi penyesalan bagi kita. Maka jadikan aktivitas kita di dunia ini untuk selalu berbuat baik. Ya, apa saja perbuatan baik? Kita bersyukur ya, di RRI itu ada acara hari ini ya, setiap hari Jumat ada namanya acara Mutiara Pagi. Artinya apa? Memanfaatkan waktu ya, subuh memanfaatkan waktu bagi kita untuk beramal, dan cara satu amalnya adalah seperti sekarang ini kita isi dengan hal-hal yang baik. Padahal ada waktu-waktu kita dipersilakan untuk dalam tanda kutip mengisi waktu-waktu luang dengan kegiatan lain. Di RRI juga ada waktu di mana kita bernyanyi, ada acara-acara musiknya. Tapi tidak semua waktunya itu adalah acara musik. Ada waktu di mana berita dan sebagainya. Ya, itu jawaban saya untuk Pak Rian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustadz, kita ke WhatsApp lagi, boleh ya? Dari Pak Jamal di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Izin bertanya, bagaimana caranya bagi kita pemula ini untuk membiasakan baik dari perkataan ataupun perbuatan agar terbiasa bersyukur? Adakah langkah atau implementasi agar itu selalu terbiasa dalam keseharian kita Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Pak Jamal di Sembawa. Bagaimana cara membiasakannya? Ala bisa karena biasa. Artinya apa Pak Jamal? Sama-sama kita saling mengingatkan bagaimana cara membiasakan untuk bersyukur. Pertama, ya, setiap bangun tidur Pak Jamal, jangan lupa Pak Jamal minimal mengucapkan kalimat hamdalah. Terbangun kita dari tidur kita, ya, melek kita, terbuka mata kita, ucapkan alhamdulillah. Kedua, setiap kita selesai makan dan minum, ya, kita awalin dengan basmalah, makan dan minum kita, dan kita akhiri alhamdulillah. Sekali lagi, bila perlu di meja makan kita itu kita tulis kalimat basmalah dan kalimat hamdalah. Agar apa? Kita terbiasa, kita teringat, dan akhirnya kita biasa mengucapkannya. Ini salah satu caranya, ya. Termasuk hal-hal yang lain. Pada saat kita berpakaian, kan dalam banyak hadis Nabi mengajarkan kepada kita. Pada saat kita menggunakan pakaian kita, kita ucapkan basmalah. Pada saat kita melepas pakaian kita, kita ucapkan hamdalah. Kita tidak sadar. Pada saat kita menggunakan pakaian kita, mengapa kita ucapkan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Dan mengapa pada saat kita lepas pakaian kita, kita ucapkan hamdalah? Pada saat kita memakai pakaian, Allah tutup aib kita. Coba kalau seandainya kita tidak menggunakan pakaian, barangkali kita tidak akan bisa keluar dari rumah. Jangankan keluar dari rumah, keluar dari kamar saja kita tidak bisa. Mengapa? Malu. Nah, inilah caranya bersyukur atas nikmat Allah dan membiasakan ucapan hamdan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustadz, masih kita lanjut lagi ya.
0: Ya, silakan.
1: Di 369977, silakan saja pendengar. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa nih?
1: Ini dengan Pili dan juga Ustadz Sulaiman. Silakan, Ibu, dengan siapa?
2: Saya Rita.
1: Ibu, Ibu Rita di mana?
2: Di Betung, Bunya Sin.
1: Oh, di Betung. Silakan, Ibu Rita. Iya.
2: Pertanyaan saya, Pak Ustaz, kita melakukan sholat katanya sudah memohon kepada Allah, tapi kita tidak pikiran masih nggak tenang, tapi mereka ini sering menzalimi kita. Setiap kali apa kita nggak pernah ganggu orang, tapi orang sering ganggui kita gitu, Pak Ustaz. Jadi bagaimana itu, Pak Ustaz? Kita aja, Pak Ustaz, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rita di Betung Banyuasin ya. Silakan, Ustaz.
0: Ya, terima kasih Ibu Rita di Betung ya. Pertanyaannya bagaimana orang yang selalu mengusik kita? Ya, kita doakan. Terus kita doakan. Sekali lagi ya, bertambah dia sering mengusik kita, maka bertambah kita sering mendoakannya. Sekali lagi, mendoakan kebaikan untuk orang lain itu ternyata itu juga bagian daripada amal soleh. Kita berterima kasih, kita bersyukur ya dengan adanya perbuatan perbuatan yang dia selalu mengganggu kita ya, ya. Kita akhirnya mendoakan dia kebaikan untuknya ya. Tapi kalau kata ibu tadi

0: Indonesia Barat. Artinya kita akan segera mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, 17 Juli 2026. Ustadz, sebelum kita tutup, boleh disampaikan untuk materi penutup terkait topik kita pada kesempatan pagi hari ini dengan topik yang sudah kita bahas lebih lanjut, yakni terkait hadis anjuran syukur. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Bang Fili. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengingatkan kepada kita ada dua nikmat yang sering manusia lupakan, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, maka jadikan diri kita orang-orang yang selalu mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan, baik nikmat itu dalam bentuk materi ataupun immateri. Syukuri kesehatan kita, syukuri harta yang Allah berikan kepada kita. Maka insya Allah, yakin dan percaya, apapun yang kita syukuri atas semua yang Allah berikan, pasti Allah akan tambah kenikmatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengucapkan terima kasih tentunya untuk Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Patah Palembang yang sudah mengisi materi di Mutiara Pagi edisi pagi ini tentang hadis anjuran syukur. Terima kasih Ustadz mewakili LPP RRI Palembang. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan topik-topik yang insya Allah akan siap membuka mata hati kita kembali Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama Mutiara Pagi dengan judul Hadis Anjuran Syukur bersama dengan dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Patah Palembang, yakni Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA dengan topik Hadis Anjuran Syukur. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 6 nanti, kami juga akan mengupdate informasi untuk Anda di Warta Berita Pagi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Di ruang redaksi, karena dengan adanya AI sebagai tool itu akan membantu meringankan, nah gitu, kira-kira meringankan kerja-kerja redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik.
3: Pada saat biokus ini kan ini belum tersambung, dan saat ini sudah tersambung untuk musi, jembatan musi sudah tersambung. Diapresiasi sama beliau, dan tadi juga beliau menanyakan terkait kendala ke depan, dan kami sampaikan juga bahwa di IC Pangkalan Balai masih menyisakan beberapa

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kecerdasan buatan AI merevolusi media siber dengan mempercepat produksi konten, mempersonalisasi pengalaman pembaca, dan mengotomatiskan tugas analitik. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau progres pembangunan Jembatan Musi 5 sebagai bagian krusial Tol Palembang Betung. Pihak utama Karya selaku penyedia jasa memastikan jalur tol dapat difungsikan secara fungsional pada akhir tahun ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Pilih Makomi.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama. Kecerdasan buatan AI merevolusi media siber dengan mempercepat produksi konten, mempersonalisasi pengalaman pembaca, dan mengotomatiskan tugas analitik.
1: Kecerdasan buatan AI membantu media siber memproduksi konten lebih cepat, menghemat biaya operasional, dan menyajikan berita yang sangat cocok untuk setiap pembaca. Teknologi ini juga melindungi situs web dari serangan peretas secara otomatis dan mendeteksi informasi palsu. Hal itu disampaikan Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI Sumatera Selatan Firdaus Komar kepada RRI saat ditanya peluang media cyber dalam era kecerdasan buatan. Menurutnya, dengan kecerdasan buatan akan meringankan kerja redaksi dalam menerapkan kegiatan jurnalistik, sehingga meningkatkan produktivitas redaksi dan efisiensi anggaran dalam memproduksi kegiatan jurnalistik. Meskipun memiliki banyak nilai positif, namun pemanfaatan kecerdasan buatan harus disertai dengan ketelitian dalam melahirkan produk-produk jurnalistik.
2: Pertama, kaitan dengan tata kelola itu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di ruang redaksi. Karena dengan adanya AI sebagai tool, itu akan membantu meringankan kerja-kerja redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Jadi penerapannya meliputi otomatis yang berkaitan dengan produksi konten, analisa data pembaca, optimalisasi CE,

0: Mendengar perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan dan media siber. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan informasi, serta mendukung berbagai aktivitas yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama. Namun, pemanfaatan ini tentunya dari AI sendiri juga menuntut adanya pengawasan dan juga tanggung jawab agar teknologi tersebut digunakan secara tepat serta tidak mengurangi kualitas hasil kerja maupun kepercayaan publik. Menurut Ketua Kejurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Surajaya, Slamet Widodo, pemanfaatan kecerdasan AI dinilai mampu meningkatkan efisiensi, proses pembelajaran, dan juga penyelesaian tugas. Namun AI sendiri juga harus digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir. Untuk memastikan penggunaan AI tetap sesuai dengan etika akademik, jurusan Teknik Komputer Poltek Unsri juga menerapkan pengecekan melalui Turnitin yang telah dilengkapi fitur deteksi AI dengan batas maksimal tingkat kemiripan sebagai salah satu syarat kelayakan tugas akhir.
1: Apapun yang ada di dalam komset kita dalam melakukan aktivitas sebagai mahasiswa atau sebagai dosen, sebenarnya kan mahasiswa itu bisa mengerjakan tugas menggunakan AI semua, Bu. Nah, di sinilah letak bagaimana kita memonitoring, katakanlah gitu, memfilter ya. Tapi dalam hal ini saya selaku dosen, bagaimana untuk memfilter tersebut tugas-tugas mahasiswa yang diharapkan itu tidak semata-mata hanya menggunakan AI, tapi AI itu sebagai alat bantu. Nah, itu perlu cara. Nah, biasanya kami itu menggunakan software, Bu, namanya Turnitin ya. Turnitin itu sekarang sudah dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi berapa similarity dengan AI-nya. Nah, itu.
0: Dalam penggunaan AI yang bertanggung jawab tersebut juga relevan bagi media siber dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Adaptasi tersebut terhadap AI tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus diimbangi dengan komitmen menjaga akurasi, integritas, dan etika dalam penyampaian informasi. Dengan menggabungkan inovasi teknologi dan juga prinsip profesionalisme, media siber dapat tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya serta mampu memenuhi kepentingan publik di tengah arus informasi yang semakin cepat. Pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait adaptasi media siber di era kecerdasan buatan.
2: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Kecerdasan buatan atau AI dituntut dalam bidang media siber untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dan juga terpercaya. AI juga bisa membantu proses produksi dan penyebaran informasi, tetapi di satu sisi lain, peran jurnalis masih penting dalam memastikan akurasi, etika, dan keberimbangan berita. Oleh karena itu, dengan kita memanfaatkan teknologi dengan bijak, media siber bisa menghadirkan informasi yang berkualitas dan menjaga kredibilitas publik di tengah derasnya arus informasi digital.
3: Saya Bimo dari Pelaju. Saya kurang setuju jika media siber terlalu mengandalkan kecerdasan buatan dalam proses pemberitaan. Menurut saya, jurnalisme bukan hanya soal menyusun kata-kata, tetapi juga tentang proses mencari fakta, melakukan verifikasi, memahami konteks, dan memiliki kepekaan terhadap isu yang sedang terjadi. AI tidak memiliki tanggung jawab moral maupun etika jurnalistik. Kalau media lebih mengutamakan kecepatan daripada akurasi, saya khawatir kualitas berita akan menurun dan masyarakat justru semakin sulit membedakan mana informasi yang benar dan yang mana yang menyesatkan.
4: Saya Sari dari Sukabangun. Saya mendukung adaptasi media siber terhadap kecerdasan buatan karena perkembangan teknologi memang tidak bisa dihindari. AI bisa membantu media bekerja lebih cepat. Misalnya dalam mengolah data, membuat transkrip wawancara, atau merangkum informasi. Namun, saya berharap AI tidak dijadikan pengganti jurnalis. Justru, teknologi ini seharusnya dimanfaatkan agar wartawan bisa lebih fokus melakukan investigasi, verifikasi fakta, dan menghadirkan berita yang lebih berkualitas. Selama tetap ada pengawasan dari editor dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,

0: Saya rasa AI bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas media di era digital.
1: Saya Satria dari Borang. Saya mengimbau kepada seluruh media cyber agar memanfaatkan kecerdasan buatan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kecepatan memang penting, tapi akurasi dan kredibilitas harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang belum terverifikasi hanya karena ingin menjadi yang pertama memberitakan. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih kritis dalam mengonsumsi berita, tidak mudah percaya pada informasi yang beredar, dan selalu mengecek kebenaran dari media yang terpercaya. AI hanya alat bantu, sedangkan tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar tetap berada di tangan manusia.
2: Pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut dan juga lebih jauh mengenai adaptasi media siber di era kecerdasan buatan saat ini akan dibahas melalui wawancara singkat reporter Hairul Rizki bersama praktisi media Sumsel, Kurniawan.
3: Baik Pak Kurniawan, praktisi media Sumatera Selatan. Bagaimana Anda melihat kecerdasan buatan atau AI mengubah peran media siber saat ini dibandingkan dengan masa lalu?
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggapan saya tentang adaptasi media cyber di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk salah satunya dunia media cyber. Saat ini, media cyber tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang yang memanfaatkan AI untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan kualitas penyajian berita. Adaptasi media cyber terhadap AI merupakan langkah yang hampir tidak dapat dihindari, karena masyarakat semakin menuntut informasi yang cepat dan mudah diakses serta relevan dengan kebutuhan mereka. Kemudian, salah satu bentuk adaptasi yang paling terlihat adalah penggunaan AI dalam beberapa proses produksi berita. Teknologi AI mampu membantu jurnalis mengumpulkan data, menganalisis informasi dalam jumlah besar, hingga menghasilkan draft berita secara otomatis. Hal ini membuat proses pemberitaan menjadi lebih efisien ya, terutama untuk berita yang bersifat rutin seperti laporan cuaca, hasil pertandingan olahraga, atau perkembangan-perkembangan pasar saham.
3: Mengapa jurnalis dinilai diuntungkan dengan kehadiran AI dari segi efisiensi waktu peliputan?
4: Dengan bantuan AI, jurnalis dapat menghemat waktu dan lebih fokus pada peliputan investigatif, analisis mendalam, serta verifikasi fakta yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan pertimbangan etis. Selain itu, AI juga memungkinkan media cyber memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pembaca. Algoritma AI dapat mempelajari kebiasaan pengguna sehingga berita yang muncul sesuai dengan minat dan referensi masing-masing individu. Selanjutnya, dari sisi bisnis, strategi ini mampu meningkatkan keterlibatan pembaca dan memperpanjang waktu kunjungan di platform media tersebut. Namun,
2: pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang dan frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan jembatan Musi 5 sebagai bagian krusial tol Palembang-Betung. Pihak Utama Karya selaku penyedia jasa memastikan jalur tol dapat difungsikan secara fungsional pada akhir tahun ini.
6: Jalur tengkorak dan kemacetan klasik di ruas Jalan Nasional Palembang-Betung tampaknya akan segera menemui solusi konkret. Pihak PT Hutama Karya tengah melakukan akselerasi penuh agar jalan tol Keramasan-Betung sepanjang 69 km dapat difungsionalkan pada akhir tahun ini. Kepastian tersebut diungkapkan oleh Eksekutif Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya, Dwi Aryono Bayu Aji, di sela-sela peninjauan lapangan mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Palembang kemarin. Menurut Dwi, progres fisik di lapangan menunjukkan lompatan besar dibanding peninjauan September tahun lalu. Jika sebelumnya bentang jembatan raksasa Musi 5 belum menyambung, kini infrastruktur krusial tersebut telah sepenuhnya terhubung dan siap dilalui.
7: Pada saat jam sini kan ini belum tersambung, dan saat ini sudah tersambung untuk Musi, jembatan Musi sudah tersambung. Jadi cukup diapresiasi sama beliau, dan tadi juga beliau menanyakan terkait dengan kendala ke depan. Sudah kami sampaikan juga bahwa di IC Pangkalan Balai masih menyisakan beberapa pembebasan lahan, masih berproses, dan saat ini teman-teman juga sedang mengupayakan untuk pembebasan lahan ada di Pangkalan Balai, yang mudah-mudahan dengan nanti segera bebasnya si Pangkalan Balai yang masih ada 22 bidang PR pembebasan lahan, maka harapannya paling tidak nanti di tahun ini dapat kita fungsionalkan dari mulai Keramasan sampai dengan di Betung.
6: Meski demikian, proyek ini masih menyisakan pekerjaan rumah di sektor pembebasan lahan. Di area simpang susun Pangkalan Balai masih terdapat 22 bidang lahan milik warga yang belum bebas atau tengah dalam proses penyelesaian. Menyiasati hal itu, Dwi menegaskan pihaknya telah menyiapkan rencana mitigasi. Jika pembebasan lahan di Pangkalan Balai masih buntu saat masa fungsional tiba, Hutama Karya akan langsung mengarahkan arus kendaraan fungsional untuk keluar di gerbang tol Betung yang pengerjaannya terus dimatangkan. Riana Pridani melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan kembali mengancam Sumatera Selatan. Petugas gabungan sedang berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar tidak meluas.
8: Kebakaran lahan gambut seluas sekitar 2 hektar terjadi di Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Api yang muncul sejak Selasa masih dalam proses pemadaman karena kondisi lahan gambut membuat kobaran api merambat hingga ke bawah permukaan tanah. Kepala Manggala Agni Daop Sumatera 17 Ogan Komering Ilir, Edi Satriawan mengatakan seluruh personil masih disiagakan di lokasi untuk mencegah api meluas. Pemadaman dilakukan menggunakan peralatan darat dengan dukungan satu unit helikopter waterbombing.
9: Manggala Agni, TNI dari Kodim Oku, RPK dan satu unit heli waterbombing saat ini sedang melaksanakan upaya-upaya penanggulangan di lapangan.
8: Operasi pemadaman melibatkan unsur Manggala Agni, TNI, regu pemadam kebakaran, serta dukungan udara. Petugas terus berupaya mengendalikan kebakaran agar tidak meluas ke kawasan sekitar.
2: Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Enim berhasil mengamankan 11 orang penambang ilegal di kawasan izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam, serta berhasil mengamankan barang bukti seperti 4 unit alat berat, ekskavator, dan 52 ton batu bara.
10: Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Enim mengungkap praktik penambangan batu bara ilegal di Desa Penyandingan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Aktivitas tambang tanpa izin tersebut diketahui berlangsung di kawasan izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam dalam operasi yang digelar pada tanggal 8 hingga 10 Juli tahun 2026. Polisi berhasil menangkap 11 orang yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Wakapolres Muara Enim Kompol Tony Amran mengatakan, 11 tersangka memiliki peran berbeda mulai dari pelaku usaha, operator alat berat, hingga helper di lokasi tambang. Dari lokasi kejadian, petugas juga menyita 5 unit truk pengangkut batu bara ilegal, 4 unit alat berat ekskavator, 1 unit sepeda motor, serta sekitar 52 ton batu bara yang dijadikan barang bukti.
11: 11 tersangka dengan peran ada sebagai pelaku usaha, kemudian operator, kemudian juga selaku checker ataupun helper, kemudian berhasil diamankan 5 unit truk mengangkut batu bara ilegal. Kemudian berhasil disita dan diamankan juga 4 alat berat ekskavator, termasuk satu unit kendaraan jenis Honda Beat.
10: Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai maraknya aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan konsesi PT Bukit Asam. Setelah dilakukan penyelidikan, aparat kepolisian memastikan aktivitas tersebut merupakan praktek pertambangan ilegal yang telah berlangsung di areal perusahaan. Sementara itu, perwakilan PT Bukit Asam, Taupan Ardiansa Putra, mengatakan berdasarkan hasil perhitungan perusahaan, aktivitas tambang ilegal tersebut diperkirakan menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara hingga sekitar 95,9 miliar rupiah. Kerugian itu mencakup potensi royalti sebesar 8,6 miliar rupiah, belum termasuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang hingga kini masih dalam proses perhitungan.
12: Pendapatan negara yang hilang akibat kegiatan pertambangan ilegal ini senilai lebih kurang 95,9 miliar dengan estimasi kerugian negara dari royalti saja itu 8,6 miliar. Jadi kerugian negara itu bukan cuma dari royalti, dari pajak-pajak lain, PNBP juga. Nah, ini yang belum kami hitung.
10: Untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi, PT Bukit Asam menyatakan akan memperkuat pengawasan di wilayah konsesi bersama aparat kepolisian dan instansi terkait. Sinergi tersebut diharapkan mampu menekan praktek pertambangan ilegal sekaligus melindungi aset negara serta menjaga kepatuhan terhadap aturan pertambangan. Lamsihar Siltonga melaporkan.
2: Mendengar proses pengecoran jalin SUM KM17 mulai dilaksanakan, polisi imbau pengendara gunakan jalur alternatif hindari kemacetan.
13: Petugas kepolisian mengimbau para pengendara memanfaatkan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di jalan lintas timur kilometer 17 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Imbauan tersebut disampaikan menyusul pekerjaan pengecoran badan dan bahu jalan yang menyebabkan arus kendaraan diberlakukan sistem buka tutup. Perbaikan jalan yang dimulai sejak Senin malam 13 Juli 2026 memicu antrian kendaraan dari arah Palembang menuju lokasi pekerjaan. Kepadatan juga terjadi hingga kawasan Kecamatan Sembawa karena kendaraan harus melintas secara bergantian selama proses pengecoran berlangsung. Kepala Unit Satlantas Polsek Talang Kelapa AKP Sugeng Ripai mengatakan, personel kepolisian terus melakukan pengaturan arus lalu lintas agar mobilitas masyarakat tetap berjalan aman dan tertib. Untuk mengurangi kepadatan, kepolisian mengarahkan pengendara kendaraan pribadi dari arah Palembang menuju Banyuasin agar menggunakan jalur alternatif Jalan Simpang Tanamas menuju Simpang Alpawan atau melalui Simpang Talang Bulu. Sementara pengendara dari arah Jambi menuju Palembang disarankan masuk melalui Jalan Simpang Alpawan dan keluar menuju kawasan Tanamas atau SPBU Citra Grand City.
14: Jadi untuk himbauan kepada pengguna jalan, khusus untuk kendaraan pribadi, kami menghimbau yang dari arah Palembang bisa lewat dari Tanah Mas, keluar di seputaran Alpawan bisa, dari Simpang Talang Bulu juga bisa. Baik itu juga dari sebaliknya, yang dari arah Jambi tujuan Palembang bisa melalui Alpawan, nanti keluar lewat dari Tanah Mas.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita simak cek fakta.
2: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
3: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya ini? Nonsense,
4: nggak
3: masuk.
4: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
5: Cek fakta.
6: Cek fakta.
7: Cek fakta.
8: Cek fakta.

Selamat pagi pendengar Cek Fakta hari ini, Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Muhammad Irfan. Berikut Cek Fakta selengkapnya. Ketua Presidium Malvindo, Septiaji Eko Nugroho menegaskan, informasi Rusia akan membangun pangkalan militer di Papua tidak benar alias hoax. Ia menyampaikan klarifikasi tersebut merujuk pada penjelasan resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terkait isu yang beredar. Ia menjelaskan konten tersebut yang muncul di Facebook dengan narasi Rusia akan membangun pangkalan militer di Papua. Konten itu menarik perhatian publik sekitar 500 tanda suka serta dibagikan sekitar 10 kali oleh pengguna. Kondisi tersebut mendorong Malvindo melakukan penelusuran melalui mesin pencarian Google menggunakan kata kunci terkait isu tersebut. Hasil pencarian menunjukkan adanya klarifikasi yang dimuat oleh media kompas.com terkait kabar yang beredar. Berita tersebut terbit pada April 2026 dan membahas kebenaran isu pembangunan pangkalan militer Rusia di Papua. Dalam pemberitaan ini, Kementerian Pertahanan membantah adanya rencana menjadikan Lanud Manuhua sebagai pangkalan militer Rusia. Septiaji mengatakan, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan Brigjen TNI Fripga menegaskan informasi tersebut tidak benar alias hoax. Ia juga memastikan tidak ada kerjasama pembangunan pangkalan militer asing di wilayah Indonesia sebagaimana isu yang beredar. Jadi informasi Rusia akan membangun pangkalan militer di Papua tidak benar alias hoax.

0: Cek fakta selanjutnya, Ketua Predisium Malpindo Septiaji Eko Nugroho menegaskan, narasi mencium kucing menyebabkan infeksi otak tidak benar alias hoax. Ia menjelaskan klaim tersebut berasal dari unggahan akun Facebook yang menyebut aktivitas mencium kucing bisa memicu infeksi berbahaya. Ia menyebutkan narasi itu menggambarkan seolah mencium hidung kucing dapat memindahkan ribuan telur parasit ke bibir manusia. Selain itu, narasi juga memuat tingkatan tertentu yang menjelaskan dampak infeksi secara bertahap kepada manusia. Menurutnya, informasi tersebut telah dibantah melalui artikel Cek Fakta yang dimuat oleh Tempo.co. Dengan penjelasan ilmiah yang jelas, ia menyampaikan penularan toxoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium hewan peliharaan tersebut. Ia menjelaskan penularan justru terjadi melalui kotoran kucing terkontaminasi parasit toxoplasmogoni jika tidak sengaja tertelan manusia. Ia menambahkan, pakar menyebutkan resiko utama infeksi lebih berkaitan dengan gangguan kesehatan reproduksi, bukan infeksi otak seperti yang diklaim. Ia juga menegaskan kucing yang belum diinfeksi memang dapat menjadi inang parasit yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Ia memastikan penularan tidak terjadi melalui ciuman sehingga para pencinta kucing dihimbau tidak perlu panik berlebihan. Jadi narasi mencium kucing menyebabkan infeksi otak adalah tidak benar alias hoax.
1: Cek fakta.
0: Cek fakta selanjutnya, beredar di media sosial TikTok sebuah video tentang pasukan TNI di tengah perbatasan Indonesia Timor Leste. Video tersebut menginformasikan tentang penambahan TNI untuk mengamankan NKRI. Diduga penambahan pasukan tersebut dikarenakan meningkatnya imigran ilegal asal Timor Leste yang memasuki wilayah Indonesia, sehingga banyak warganet yang khawatir dengan informasi tersebut. Dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Setelah tim Cek Fakta Komdigi melakukan penelusuran, Kamis 29 Januari 2025, maka informasi tersebut harus diluruskan. Usai melakukan penelusuran, hasil video tersebut ditemukan dengan gambar serupa dari laman voa.id dengan judul Under of TNI, Personnel Departed to RE and Timor Leste Border. Diketahui konteks asli dokumentasi adalah momen

0: apel penyambutan kedatangan Satuan Tugas Tempur Yanut Med Kostrad dan Yanut Med Kostrad di Maku, Lamtamal, Kupang pada Senin 22 September 2025. Pasukan berjumlah ratusan orang tersebut mengganti Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau PAMTAS sebelumnya. Komdigi menghimbau agar masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyikapi informasi di media sosial dan memastikan kebenaran data, waktu, dan konteks sebelum membagikan ulang sebuah konten. Komdigi menegaskan bahwa hasil ini menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran informasi keliru, terutama pada berita yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik. Jadi narasi imigran asal Timor Leste meningkat di Indonesia tidak benar alias hoax. Pendengar, itulah Cek Fakta edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Muhammad Irfan.
1: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
2: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya ini? Nonsense, nggak masuk.
3: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
4: Cek Fakta.
5: Cek Fakta.
4: Cek Fakta.
6: Cek Fakta.
7: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kecerdasan buatan AI merevolusi media siber dengan mempercepat produksi konten, mempersonalisasi pengalaman pembaca, dan mengotomatiskan tugas analitik. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan jembatan Musi 5 sebagai bagian krusial tol Palembang Betung. Pihak utama Karya selaku penyedia jasa memastikan jalur tol dapat difungsikan secara fungsional pada akhir tahun ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.
8: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perakhiran cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-34 lepas dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami update informasi untuk Anda terkait perkiraan cuaca edisi hari ini 17 Juli 2026 bertepat pada hari Jumat. Kita sudah terhubung dengan BMKG dari SMP 2 Palembang, ada Mbak Masifa. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Masifa. Selamat pagi.
6: Ya, pagi.
5: Apa kabarnya Mbak Masifa?
6: Baik, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah baik. Sebelum kita informasikan untuk cuaca wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya, kita pengen tahu dulu untuk dari sekitaran bandara seperti apa nih Mbak Masifa?
6: Cerah berawan.
5: Cerah berawan. Oke, baik. Mbak Masifa silakan diinformasikan untuk seluruh pendengar terkait cuaca, perkiraan cuaca edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.
6: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku Jumat 17 Juli 2026. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, dan Pagaralam. Lalu untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, dan Lubuk Linggau. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur atau berkabut, serta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Musi Banyuasin. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Sedangkan untuk suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada malam hingga dini hari di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, dan Lubuk Linggau. Demikian informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Jumat 17 Juli 2026, pukul 6.38 waktu Indonesia bagian Barat, langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
5: Baik, sama-sama. Terima kasih kembali juga untuk Mbak Masifa. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama perkiraan cuaca untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk Anda yang mungkin hari ini akan melakukan kegiatan terkhususnya di outdoor ya, ataupun di luar ruangan, untuk lebih protektif lagi terhadap apapun yang mungkin bisa terjadi hari ini. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 7 nanti kami juga akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi. Kita akan menyimak warta berita yang akan langsung disiarkan oleh Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-47 lepas dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami update kembali informasi untuk Anda pendengar terkait sinergi polisi Manggala Agni Karhutla di Desa Pegayut Ogan Ilir berhasil dipadamkan. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan oleh Polres Ogan Ilir bersama dengan instansi terkait. Jadi Polres Pemulutan bersama dengan Manggala Agni melaksanakan mitigasi dan juga pemadaman karhutla yang terjadi di Desa Begayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu 15 Juli 2026 beberapa hari yang lalu. Pendengar, kegiatan pemadaman berlangsung mulai pukul 17 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat hingga 18 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Luas lahan yang terbakar sekitar 1,2 hektar dengan vegetasi berupa rumput, semak, dan belukar. Sementara untuk jenis tanah di lokasi merupakan tanah mineral. Jadi pendengar, dalam upaya pemadaman dan juga pendinginan itu, 2 personil Polsek Pemulutan diterjunkan bersama dengan 8 personil Manggala Agni. Berkat kerjasama dan juga kesiapsiagaan petugas, api berhasil dipadamkan hingga kondisi padam total. Kapolsek Pemulutan AKP Nugrah Angga Oktari juga menyampaikan kegiatan tersebut merupakan mitigasi dan juga pemadaman karhutla merupakan bentuk kesiapsiagaan. Menurutnya juga Polri bersama dengan instansi terkait terus juga melakukan pemantauan dan juga penanganan apabila ditemukan adanya titik api. Dan juga pendengar, sinergi antara Polri, Manggala Agni, dan juga pemerintah serta masyarakat sangatlah penting untuk mencegah terjadinya karhutla yang dapat berdampak bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo juga sangat mengapresiasi langkah cepat personil dari lapangan dengan menangani karhutla serta mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Dan juga pihaknya juga akan terus mengingatkan apabila menemukan adanya kebakaran lahan untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi segera laporkan agar dapat segera ditangani dan juga titik api agar tidak meluas lebih panjang lagi. Baik pendengar, informasi tersebut nanti juga akan terus kami update untuk Anda terkait informasi terbaru dan juga kami terus akan menginformasikan untuk Anda informasi-informasi yang ada di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Kami juga mengajak Anda nantinya di menit ke-00 lepas dari pukul 7 nanti, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi Pro 3 Jakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5